0: Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara seksama, tidak untuk kemungkinan berbagai alasan mana yang kita
4: ingin. Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintang sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Bye.
6: Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. I therefore take it that draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: Malnutrisi bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program makan bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Baiklah pendengar, melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami juga ingin hadirkan pantauan harga rata-rata pangan strategis di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Silvia Revita Kaharudin dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Silvia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Silvia Revita Kaharudin dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditas beras premium, harga rata-rata Sulsel hari ini Rp14.800 per kilo. Harga beras medium rata-rata Sulsel hari ini Rp12.700 per kilo. Beras SPHP harga rata-rata Sulsel hari ini Rp12.000 per kilo. Beras medium non SPHP harga rata-rata Sulsel hari ini Rp13.500 per kilo. Jagung tingkat peternak harga rata-rata Sulsel hari ini Rp6.400 per kilo. Biji kedelai biji kering impor harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.700 per kilo. Bawang merah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp33.700 per kilo. Bawang putih bonggol harga rata-rata Sulsel hari ini Rp36.400 per kilo. Harga cabai merah keriting harga rata-rata Sulsel hari ini Rp59.800 per kilo. Untuk cabai merah besar harga rata-rata Sulsel hari ini Rp53.300 per kilo. Cabai rawit merah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp83.800 per kilo. Daging sapi murni harga rata-rata Sulsel hari ini Rp131.700 per kilo. Daging ayam ras harga rata-rata Sulsel hari ini Rp33.000 per kilo. Telur ayam ras harga rata-rata Sulsel hari ini Rp26.000 per kilo. Gula konsumsi harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.700 per kilo. Minyak goreng kemasan harga rata-rata Sulsel hari ini Rp22.800 per liter. Minyak goreng curah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp18.700 per liter. Minyak kita harga rata-rata Sulsel hari ini Rp16.300 per liter. Tepung terigu curah harga rata-rata Sulsel hari ini Rp9.300 per kilo. Tepung terigu kemasan harga rata-rata Sulsel hari ini Rp11.800 per kilo. Ikan kembung harga rata-rata Sulsel hari ini Rp48.300 per kilo. Ikan tongkol harga rata-rata Sulsel hari ini Rp40.800 per kilo. Untuk komoditas ikan bandeng harga rata-rata Sulsel hari ini Rp36.100 per kilo. Garam halus beriodium harga rata-rata Sulsel hari ini Rp10.000 per kilo. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan untuk hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Sumber data kami yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional BAM bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata bahan pangan strategis dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: Info terkini.
1: Berikut kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi terkini terkait dampak dari pembangunan irigasi tersier di Kelurahan Soreyang, Kecamatan Lau. Bersama Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana dan ada reporter RRI Makassar, Kristianto. Kristianto, silakan.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini kami tengah berada di daerah Soreyang, di mana saat ini kami tengah memantau lokasi pembangunan irigasi tersier yang merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, yang di mana program ini salah satu program asal kita Prabowo Subianto, yang di mana untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Bersama ini kami didampingi Bapak Abdul Rahman yang merupakan Ketua Kelompok Tani Julukana di daerah Soreyang ini, dan kita akan berbincang-bincang terkait dampak dari pembangunan jaringan irigasi tersier ini. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Iya, bisa Bapak jelaskan ini sejak kapan ini, Pak, ini pembangunan jaringan tersier ini dilakukan dan sekarang sudah kelar 100%. Bisa dijelaskan, Pak?
3: Ya, sejak kami dapat bantuan bahwa kami mendapat bantuan irigasi, Pak, sekitar 2 bulan lalu, kami langsung rampung 100%.
2: Ini Bapak, kalau boleh tahu, Pak, ini lahan pertanian, Pak?
3: Untuk luas hamparan di kelompok ini, Pak, ada saluran tersier 2, untuk saluran baru irigasi tersier sekitar 2/3 atau sekitar 52 hektar.
2: Ini dari lahan ini kalau andai kata sempat panen, Pak, panen itu berapa hasil per hektarnya, Pak, untuk di lokasi yang Bapak pimpin ini, Pak?
3: Untuk hasil panen rata-rata per tahun di sini itu, Pak, 0,5 ton. Jadi dengan kalkulasi 86 hektar itu ya bisa mengcover sekitar ya 400 ton per hektar per musim.
2: Jadi jumlah kelompok tani kita ini apakah benar sampai 70-an, Pak?
3: Ya betul, Pak, ada 70-an lebih yang tercatat dalam RDKK kelompok tani.
2: Jadi saat langsung dengan keberadaan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, yakni pembangunan jaringan irigasi tersier, ini harapan pemerintah, yakni Prabowo, untuk ketahanan pangan mampu kita...
3: Ya, insya Allah dengan adanya bantuan irigasi ini, Pak, insya Allah ketahanan pangan untuk di daerah kami ini bisa terwujud.
2: Nah, jadi harapannya ke Pak Presiden, Menteri, Bapak.
3: Iya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Amran Sulaiman. Tidak lupa juga kepada Pak Gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman, Pak Bupati Maros, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Pak Kabid, Pak Ancu atas bantuannya. Dengan harapan dengan adanya irigasi ini, swasembada pangan di daerah kami bisa terwujud.
2: Terus apakah benar harapannya ke depan bisa ditambah lagi luasnya, Pak?
3: Ya, dengan harapan masih ada lagi program selanjutnya untuk mengcover daerah-daerah yang sampai ke ujung, Pak, di sana.
2: Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih.
2: Ya. Demikian saudara pendengar informasi yang bisa laporkan dari daerah Soreyang, di mana terkait pembangunan keberadaan jaringan irigasi tersier yang merupakan program dari Kementerian Pertanian RI, yang harapnya untuk di daerah Maros ini ada beberapa puluhan titik yang dibangun dan tersebar di beberapa kecamatan, dan harapan besarnya selain dari kesejahteraan masyarakat petani meningkat, program ketahanan pangan yang merupakan salah satu andalan dari program dari pemerintah Kabupaten Maros beserta pemerintah sosial mampu diimplementasikan untuk membantu ketahanan pangan di Nusantara. Dari Kabupaten Maros, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih reporter Kristianto untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan dari Anda.
0: Info terkini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi

Diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Utara, dan Palopo. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Wajo. Suhu udara 18 hingga 36 derajat Celcius. Kelembaban udara 39 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Nrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Palopo, Parepare, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta siaga potensi udara panas di wilayah Baru, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, dan Pindrang. Konsentrasi PM2.5 yakni 55,5 hingga 150,4 dalam kategori tidak sehat. Dalam rentang konsentrasi PM2.5, 55,5 hingga 150,4 miligram per meter kubik, yakni dengan kategori tidak sehat, merupakan ambang batas kualitas udara berdasarkan pemantauan parameter partikulat udara, di mana PM2,5 adalah partikel udara berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 2,5 mikrometer atau sekitar 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Dan karena ukurannya yang mikroskopis, partikel ini dapat dengan mudah lolos dari bulu hidung, terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam, hingga menembus aliran darah. Dan arti kategori tidak sehat dalam hal ini 55,5 hingga 150,4 miligram per meter kubik, yakni pada rentang konsentrasi ini kualitas udara sudah mengalami penurunan yang signifikan dan mulai memberikan dampak merugikan pada kesehatan makhluk hidup. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda yang kami hadirkan saat ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
7: Hah, berhenti!
8: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
9: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
10: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
7: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
9: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
7: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
11: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
8: Ya udah, kita cabut aja.
11: Cabut pohonnya, Bang.
8: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
6: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI dan masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari termhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar, saya Elvian, senang sekali bisa menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Nah, untuk kesempatan pagi ini kita bahas MYP, Andalan Membangun Infrastruktur Sosial ya, MYP, Multi Years Project. Ini pendekatan yang dipilih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun infrastruktur secara masif di Sulawesi Selatan. Targetnya sekitar 1000 km lebih jalan, bukan hanya jalan, jembatan, dan juga ada 2 rumah sakit regional yang kemudian dibangun di Goa dan juga di Luwu Timur begitu. Nah, sejauh manakah kemudian nanti keberadaan MYP ini dalam mempersingkat ya mobilitas dari warga masyarakat dan juga dalam mengembangkan perekonomian di daerah-daerah. Saya sudah bersama dengan pemerhati atau pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar. Assalamualaikum Pak Prof. Asdar. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap RRI, sehat selalu.
3: Apa kabar? Sehat-sehat Pak Prof.
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Baik.
4: Baik. Apalagi perbincangan kita.
3: Kita berbicara mengenai proyek pembangunan infrastruktur Pak Prof, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan MYP, Multi Years Project, ya. Artinya proyek yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah dengan sasaran jalan, jembatan, dan juga rumah sakit. Anda sendiri melihat bagaimana dengan kebijakan program ini terhadap dampaknya terkait dengan pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Selatan, Pak Prof?
4: Ya, baik. Makasih ya. Pertama, bahwa dampak itu bisa kita lihat dua sisi. Ya. Apa saja namanya pengaruh, ada positif, ada yang ya namanya negatif lah, agak kurang positif lah ya. Pertama, kalau positifnya, kita itu kalau ada infrastruktur, ya satu infrastruktur itu kan memiliki multiplier effect paling sedikit 50-an unit ekonomi yang lain.
3: Yeah.
4: Dan seperti itu, berarti satu infrastruktur itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Uh-huh. Ya, karena pembangunan infrastruktur itu memperlancar arus barang, menurunkan biaya, memperbaiki produksi, distribusi, pokoknya meningkatkan produktivitas ekonomi. Setelah itu, kalau uang banyak beredar, pasti otomatis lapangan pekerjaan ada kan? Perlu tukang, tukang batu, pokoknya tenaga kerja meningkat, ya mandor. Ya artinya setiap proyek menciptakan lapangan kerja. Ya. Ada kerja konstruksi, pemasoknya, ya. Transportasi bahan bangunan, yang angkat itu bahan bangunan, ya. Kemudian pokoknya banyak sekali deh. Jadi itu manfaat positif-positifnya ya, mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja betul-betul tercipta. Efek lain adalah kesenjangan, ya, kesenjangan antar wilayah lah, ya, karena ada infrastruktur itu bisa kita aksesibilitas semakin baik.
3: Yeah.
4: Ya, artinya yang selama ini tertutupi, sekarang baik lagi, bisa ditembus. Dulunya naik ke gunung, tidak bisa dicapai, sekarang ada jalan yang baru, ya. Sehingga kesenjangan antar wilayah ini sangat bagus, ya. Akses masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya. Yang utama itu pembangunan masyarakat, ya. Kesehatan, ekonomi, dan dia punya pendidikan. Itu yang pokok itu, ya. Indeks pembangunan manusia IPM namanya. IPM itu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tiga aja itu ya. Kemudian kelebihan yang positifnya multi-year itu ada kepastian.
3: Mm-hmm.
4: Bahwa dibangun sampai 3 tahun ke depan. Ya, ada jaminan dananya kan.
3: Mm-hmm.
4: Sampai 3 tahun ke depan. Ya, itu salah, model-model positif dari skema multi-year ya. Karena ada garansi bahwa ini berlanjut sampai selesai,
3: mm-hmm.
4: ya. Kemudian sampai terintegrasi dengan lain, ya. Tapi ada juga risiko-risiko negatif-negatifnya.
3: Yeah.
4: Pertama, ya bahwa ruang fiskal bagi daerah itu sempit karena sudah ditetapkan. Ya, mudah-mudahan ada tambahan dari atas. Karena
3: yeah.
4: banyak kita punya daerah ini kan APBD-nya itu kesian. Ya mengandalkan dari
3: aset, ya, ya Pak. Ada efisiensi ya Pak.
4: Iya toh.
3: Ya.
4: Kemudian daerah-daerah itu kan selama ini ya sudah ada pinjamannya.
3: Mm-hmm.
4: Masih zamannya Bu Sri Mulyani kan sudah banyak pinjaman-pinjaman. Jadi ruang untuk bayar pinjaman bagaimana ya. Kemudian bisa jadi ada kemungkinan bahwa ke depan itu kan stabilitas harga kan kita tidak tahu. Naik ke atau turun, kita terasa-rasa selama dunia ini kan tidak pernah ada harga turun kan, selalu naik saja terus kan ya.
3: Yeah.
4: Kemudian yang paling penting juga ya, ini kita harus jaga tata kelola dan akuntabilitas, transparansinya ya, seperti itu.
3: Mm-hmm. Okay.
4: Apalagi negatifnya bahwa pemilik kontraktor ini tidak berpindah, jadi kontraktor yang sama kan jadi anunya kan pekerjanya sampai beberapa ke depan, jadi tambah kali okay. Ya tidak ada dijatuhi lagi pengusahanya Pak. Hmm. Maksud itu
3: betul Pak, betul. Saya mengerti Pak Prof, saya mengerti. Baik. Jadi tidak ada pemerataan begitu untuk pembagian pekerjaan dengan sistem MYP ini.
4: Iyalah, yang bagaimana kan dimantau karena ini kontraktor dimantau dapat proyek besar.
3: Mm.
4: Ya ini kita harus ungkap ini apa sisi-sisi negatif, apa saja kan ada negatif. Pisau aja kan bisa memotong, bisa membunuh. Api juga kan ada positif negatifnya.
3: Positif,
4: apa saja itu pasti ada negatif dan positif ya. Kemudian itu tadi hal-hal yang menurut saya sebagai gambaran umum aja ya, dan nanti
3: baik
4: diserahkan ke ahli-ahli lain
3: baik.
4: Ya, yang kayak infrastruktur. Ya, itu aja sementara.
3: Iya, Pak Prof, ini tadi masalah fiskal begitu. Sistem MYP ini menurut pandangan Anda ini sedikit bisa mengkoreksi begitu ruang fiskal dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah itu artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nantinya dengan menggunakan sistem MYP ini tidak bisa melakukan intervensi begitu lagi untuk katakanlah pengalokasian anggaran ke bagian-bagian lain ya, untuk bisa dalam bentuk bantuan, taruhlah misalnya ketika terjadi gejolak harga di pasaran begitu. Ini kan ketika anggaran cukup, mungkin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa melakukan yang namanya operasi pasar ya, bisa melakukan intervensi yang cukup tajam begitu ke beberapa sektor apabila mungkin ada gejolak yang terjadi di situ. Bagaimana menurut pandangan Anda?
4: Ya, pertama pasti kalau kita bicara APBD APBN itu kan dua ya, ada jangka pendeknya ya dan yang jangka panjangnya menengah ya. Dan jangka panjangnya itu ya tadi memperkuat daya saing ekonomi kita ya. Jangka menengah itu ya tadi produktivitas, kemudian multiplier usaha jalan dan peningkatan kesempatan dan peluang kerja ya. Tentang hal tadi itu bagian dari ada namanya adjustment ya, penyesuaian dalam keadaan force major atau apa itu dimungkinkan ya, dimungkinkan bahwa mungkin dalam perjalanannya ada yang perlu dikurangin atau perlu ditambah
3: yeah.
4: Bisa saja banyak kemungkinan yang adjustment ya, sehingga dalam adendum tambahan proyek itu di kontraknya kan
3: yeah.
4: Hal-hal force major atau apa nanti dibicarakan lebih lanjut atau bagaimana, atau ditanggung bersama atau ditanggung ini kalau tiba-tiba banjir, tiba-tiba apa namanya terjadi gempa bumi, bangunan yang sudah dibangun tiba-tiba ambruk lagi, siapa yang bangun kembali, itu semua perlu dipersiapkan ya. Apapun itu segala sesuatu pasti ada ininya ya, namanya mitigasi risiko, sehingga kita berpikir contingency plan, rencana A, rencana B, rencana C.
3: Oke, okay. Ya, ini ya. Memang harus disiapkan begitu Pak Prof ya, jangan sampai kemudian ya. Dari MYP ini bisa saja terjadi ada masalah di kemudian hari. Kita tahu kan cukup banyak begitu persoalan-persoalan yang terjadi untuk sebuah proyek-proyek besar apabila kemudian ini tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada kemudian manajemen risiko yang baik. Nah, ini tentunya akan ada persoalan di belakang begitu yang muncul. Apa menurut Anda yang perlu diantisipasi dengan proyek-proyek yang anggaran yang cukup besar ini menurut pandangan Anda, Pak Prof?
4: Ya, pertama dimulai dari start awalnya ya, pemilihan kontraktornya harus betul-betul yang munafik ya, yang pas lah ya, yang sesuai. Kemudian pengawasan yang baik ya kan, instansi pelaksana biasanya beda dan pengawas kan ya, karena kalau pelaksana dan pengawas kerjasama selesai itu barang ya yeah. Selama ini terjadi kan seperti itu, harusnya tebal jalan 25 cm ditemukan di bawah hanya 15, kurangi 10 atur nih itu kan terjadi antara pengawas saya kan diselesaikan secara adat bos, 10 cm ini kali 100 km bagaimana. Ya kan yang terjadi selama itu kan seperti itu kan, bukan rahasia umum. Ya jadi harus baik pelaksananya, baik pengawasnya, itu tadi jadi perencanaan, pelaksanaan, pengawas. Tiga hal ya, input, proses, output, ya plan, do, check. Ya jadi rencanakan, kerjakan, check. Ya kemudian tentunya itu tadi ada hal di luar kendali manusia, namanya ada juga fraud. Fraud itu artinya memang kejahatan yang dilakukan secara sengaja.
3: Baik.
4: Oleh oknum atau ke kelompok oknum yang memperkaya diri atau memperkaya orang lain.
3: Iya.
4: Ya, iya kan?
3: Betul, betul Pak Prof.
4: Ya, ini pandangan anu aja, pandangan pribadi kaya ini aja yang katakanlah apa adanya ya, common sense aja ini bos.
3: Jadi memang dalam apa ya, dalam setiap pekerjaan itu memang perlu ada bagaimana penerapan manajemen risiko di situ Pak Prof ya.
4: Iya,
3: betul. Betul, betul. Ya, baik, Pak Prof, ini kita kembali terkait bagaimana dampak ke depan. Ini kan cukup banyak wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Selatan mungkin yang membutuhkan infrastruktur memadai begitu untuk menyambung konektivitas begitu ya. Nah, tapi kemudian dengan anggaran yang mungkin tidak semua bisa akan mendapatkan ketika proyek ini selesai. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih wilayah-wilayah yang menjadi skala prioritas untuk penempatan dari proyek MYP ini? Siapa yang lebih dulu bisa disentuh oleh pembangunan infrastruktur yang berskala masif ini, Pak Prof?
4: Ya, jadi itu kan dasarnya di RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah ya daerah. Di situ perencanaannya kan. Mm-hmm. Ini perencanaan harus bagus. Yang mana yang prioriti, pulau mana dulu, kabupaten mana yang banyak sekali ini terisolasi. Yeah. Sehingga nanti kita kan yang sudah baik, katakanlah sementara ini tidak perlu hanya pemeliharaan, tapi yang belum pernah ada sama sekali, bangunkan jalan, bangunkan sekolah, bangunkan jembatan. Mm. Itu kan di perencanaannya, ya itu urusannya Bapeda. Mm. Ya, jadi perencanaan, setelah perencanaan bagus, jalan dengan baik, itu mil lagi PU, PUPR dan lain-lain harus saling sinergi. Itulah hebat, sebenarnya hebatnya pemerintah kalau sangat bagus bisa memperbaiki semua hal. Ya toh?
3: Iya.
4: Paham. Iya, jadi kalau saya seperti itu harus sesuai dengan perencanaan. Jadi perencanaan menentukan. Nah, proses perencanaan harus bagus, musrembang, partisipasi rakyat, FGD-nya. Yang sampai banyak terjadi sekarang dibangun pasar-pasar, tidak ada orang belanja di situ karena tahu sih. Jauh sekali pasar. Banyak sekali kan bangunan terbengkalai kan?
3: Betul.
4: Banyak bangunannya pemerintah yang terbengkalai karena perencanaannya enggak benar. Iya kan?
3: Jadi kuncinya memang pada musrembang begitu, Pak Prof, ya? Iya, usulan dari bawah artinya, begitu, bottom up.
4: Jadi perpaduan dari bawah, ada juga yang dari atas. Kan tidak semua ya, jadi ada namanya perimbangan yang dari bawah, dari atas. Kayak NBG ini kan dari atas,
3: Betul.
4: Merah Putih kan dari atas. Tapi ada juga yang sudah lama itu kan diperbaiki yang dari bawah. Jadi dua-duanya dibutuhkan, ada saat tertentu dari atas, ada saat tertentu dari bawah. Seperti itu.
3: Oke, jadi harus memang ada sinergi begitu antara pemerintah daerah, kabupaten, kota. Mana apa ya, bagaimana pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi wilayah-wilayah mereka yang masuk bagian dari pekerjaan pemerintah provinsi ini yang harus menjadi skala prioritas begitu dengan berbagai macam pertimbangan, karena kita cukup tahu bahwa di Sulawesi Selatan ini masih banyak sebetulnya wilayah-wilayah jalan-jalan yang sama sekali belum tersentuh dengan proyek-proyek fisik begitu. Taruhlah mungkin Pak Prof tahu seperti di Seko di sana ya, Kabupaten Luwu Utara, yang dikenal dengan ojek termahal begitu. Sampai sekarang ini belum mencapai titik sampai Seko, walaupun mungkin kendaraan sudah dapat sampai di sana, tapi itu belum belum mencapai ke kecamatan Sekonya begitu. Kemudian ada juga wilayah di Tanah Toraja yang belum ada jalan sampai masuk situ, ini merupakan jalan provinsi. Nah, ini kan perlu dipetakan dengan seksama begitu oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Ya. Sejauh mana mungkin Anda melihat bahwa pemerintah provinsi ya ini bisa menampung semua aspirasi-aspirasi ya dari masyarakat yang ada di bawah ini, Pak Prof?
4: Ya, jadi ya itu tadi ya, jadi RPJMD kemudian daerah yang punya wilayah kan. Provinsi itu pada dasarnya dia mengkoordinir aja kan, mengkoordinir, mengalokasi. Provinsi itu tidak punya wilayah ya. Dia hanya mengkoordinir wilayah-wilayah dan dia ada perimbangan. Ada perimbangan itu artinya dari 24 kabupaten kota ini ada perimbangan. Harus ada namanya prinsip-prinsip asas keadilan, perimbangan antar wilayah, tingkat kepentingan. Dulu itu acuannya itu jumlah penduduk, luas apa wilayah, itu semua acuan-acuan, jumlah penduduk, luas wilayah, ya, seperti itu. Jadi belum lagi terkait dengan SDM manusia dan sumber daya alam ya. Pasti pendekatannya lain kan, misalnya dari Luwu Timur, duitnya banyak,
3: betul,
4: malah memberi sumbangsi ke yang lain.
3: Ya, ada yang menarik Pak Prof dari pendekatan dari Bapak Gubernur dalam pembangunan jalan ini yang menjadi skala prioritas beliau adalah melihat bagaimana LHR begitu, lalu lintas harian rata-rata. Nah, kemudian bagaimana mobilitas orang yang lewat jalan tersebut. Nah, ini biasanya menjadi skala prioritas untuk pembangunan ataupun juga optimalisasi jalan atau perbaikan jalan begitu. Anda sendiri melihat pendekatan ini bagaimana, Pak Pur?
4: Nah, itu setuju. Itu setuju. Itu namanya transportasi yang padat harus mendapat perhatian, ya, dan perhatiannya istilahnya terkonsentras, istilahnya sentripugal dan sentripetal. Ada yang ke dalam, ada yang keluar. Jadi kita coba lihat seluruh jalan-jalan kita kan tidak pernah bertambah, mobil motor setiap hari bertambah kan?
3: Iya.
4: Ya, jadi ini ada rekayasa lalu lintasnya, rekayasa jalannya, sampai pada akhirnya nanti apapun itu bisa lari ke bawah atau lari ke samping atau ke atas, flyover ke atau lari ke bawah. Karena itu solusi-solusi jangka panjang. Kalau dia aneka rekayasa lalu lintas pasti tetap macet, tetap ini. Ya, tapi menjadi prioritas untuk diperbaiki itu penting, sehingga dia maksudnya tidak lagi lubang-lubang, ya, drainasenya lancar, sehingga dia enaklah karena banyak sekali orang menggunakan. Kalau dulu yang sekarang ini katakanlah istilahnya ini jalan urat nadi, ya, semua orang dari 100 penduduk 80 orang lewat situ, ya. Jadi kalau itu lumpuh langsung Makassar lumpuh misalnya, ya. Seperti itu, makanya harus ada alternatif kan, kayak kita ke Sinjai ada dua jalan kan, ada jembatan kembar, ada jembatan yang satu kan.
3: Betul.
4: Paling tidak seperti itu ke Maros, dulu kan satu jembatannya, sekarang sudah dua. Itu semua bagian dari memperbaiki hal-hal yang sudah seharusnya diperbaiki sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya. Pak Prof, ini kita lihat bahwa untuk infrastruktur cukup banyak jembatan-jembatan yang saat ini yang tidak berfungsi dan ini menjadi kebutuhan dari masyarakat begitu ya. Nah, tetapi kemudian wilayah tersebut bukan menjadi bagian dari ruang kerja begitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, apabila mungkin mengandalkan APBD daerah kabupaten, tentunya ini akan sangat menyulitkan fiskal dari daerah kabupaten tersebut. Bagaimana mungkin seharusnya untuk dalam kondisi-kondisi seperti ini, Pak Prof, ya, supaya kemudian ini bisa teratasi kendala dan keluhan dari masyarakat ini, perlukah kemudian juga pemerintah provinsi ikut terlibat di dalamnya begitu?
4: Jadi gini, pemerintah provinsi seperti saya katakan tadi, dia itu mengkoordinir wilayah-wilayah, ya, melakukan perimbangan, melakukan checking and balancing, kemudian perencanaan-perencanaan dia padukan, sehingga misalnya antara Baru Maros harus terkonek, ya, katakanlah bangun kereta api kemarin kan dari Parepare Baru itu provinsi. Jadi apabila ada satu wilayah misalnya dua kabupaten yang terlibat, provinsi turun tangan. Kalau dia hanya katakanlah satu daerah Maros, ya Maros aja, itulah bupati aja, ya. Jadi seperti itu tugas-tugas provinsi mengkoordinir, ya, dan dia juga punya apa anggaran-anggaran kan. Ya, dan memang melalui provinsi lah ini ya, bagianmu ada sedikit bagi hati. Jadi tiga hal ya, daerah, provinsi dan pusat itu satu kesatuan yang diatur oleh undang-undang. Masih ada undang-undangnya. Jadi tidak ada senatnya, ada batas-batas tertentu. Sehingga kalau dia keluar dari undang-undang itu kan itulah penegak hukum turun tangan.
3: Baik. Iya. Baik. Mungkin terakhir Pak Prof, apa masukan Pak Prof begitu untuk multi years project program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini, apa masukan-masukan Anda untuk kelanjutan proyek ini ke depan sampai sesuai target mereka terpenuhi begitu ya, jalan sekian ribu kilometer, kemudian juga ada jembatan, termasuk dua rumah sakit ini loh nanti akan dibangun, rumah sakit regional yang ada di Luwu dan juga yang ada di Kabupaten Goa.
4: Ya, pertama kita dukung penuh program dari Pak Gubernur.
3: Iya.
4: Ya, dan ini kita salut ya, bahwa bagaimana kalau terjadi itu kan yang seperti saya sampaikan tadi kan banyak sekali manfaatnya kan, ya, meningkat, menambah lapangan kerja lah, pokoknya macam-macam lah tadi ya, mengurangi kesenjangan, menciptakan apa produksi meningkat dan apa istilahnya ya, ada kepastian pembangunan di ke depan. Kalau kami ya kita dukung penuh, itu suatu terobosan dan sehingga pembangunan ini istilahnya ada jaminan berdiri dengan baik. Mm-hmm. Itu dari saya ya.
3: Baik, baik. Oke, Pak Prof, terima kasih banyak untuk ulasannya, terima kasih banyak untuk analisanya, Pak Prof. Kita tunggu saja nanti sejauh apa nanti manfaat.
4: Iya,
3: baik. Terima kasih, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar, kami sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sudah dijelaskan beliau tadi bahwa proyek ini dengan pendekatan multi-years project akan menjadi sebuah kepastian bahwa proyek ini akan dikerjakan secara berkesinambungan sampai dengan target sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya, bahwa akan ada sekitar seribuan lebih kilometer jalan yang akan dibangun di Provinsi Sulawesi Selatan ini, baik itu dalam bentuk pembangunan baru maupun juga dalam bentuk renovasi ataupun juga perbaikan jalan-jalan yang sudah rusak yang masuk dalam pekerjaan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, selain jalan sebetulnya ada juga pembangunan jembatan begitu ya. Jadi jembatan-jembatan yang menjadi penghubung atau hub dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dari kabupaten kota, ini juga menjadi salah satu prioritas ya pembangunan dari proyek multi-years project ini, pembangunan infrastruktur dengan sistem multi-years project. Dan juga ada dua rumah sakit yang saat ini tengah progres dibangun di Kabupaten Luwu Timur ya, Kabupaten Luwu di Tanah Luwu, dan juga yang berada di Kabupaten Goa. Nah, ini merupakan salah satu upaya supaya untuk mempersingkat lagi begitu, untuk lebih meratakan ya, untuk pemerataan dari pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Nah, sehingga warga masyarakat yang berada di wilayah utara ya, di wilayah Luwu dan sekitarnya tidak perlu ke Makassar untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Begitu juga yang berada di wilayah selatan tidak perlu sampai ke rumah sakit regional daya ataupun juga ke kota Makassar untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, dengan sistem seperti ini nantinya rumah-rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa tertangani dengan baik, bisa pasien-pasien itu bisa tersebar secara merata dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Baik, itu tujuan dari pembangunan dari rumah sakit regional yang dibangun di dua wilayah, wilayah utara dan juga di wilayah selatan ini. Nah, pendengar RRI di mana pun Anda berada, kita masih bersama di acara Dialog Makassar Menyapa pada pagi hari ini. Kita masih membahas MYP andalan membangun infrastruktur Sulawesi Selatan. Kita rehat sejenak, saya akan kembali saat lagi tetap bersama di RRI Pro 1 Makassar.
2: Makassar pagi ini.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Dialog Makassar Menyapa. MYP andalan membangun infrastruktur Sulawesi Selatan ya. Oke, kita akan lanjut untuk berikutnya. Kami akan hadirkan apa pandangan dari pengamat kebijakan publik terkait proyek MYP ini, Multi-Years Project yang digunakan atau pendekatan yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur masif di Sulawesi Selatan. Karena Pak Prof. Asdar tadi mengatakan bahwa MYP merupakan jaminan keberlanjutan dari sebuah pembangunan ya. Jadi meskipun tahun sudah selesai, nah di tahun berikutnya ada jaminan bahwa proyek ini akan terus berlanjut sampai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, kita akan dengarkan pendengar apa yang menjadi, kita akan simak juga apa yang menjadi pandangan dari pengamat kebijakan publik terkait dengan multi-years project ini selengkapnya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi Sainong.
1: Waalaikumsalam, pagi Pak Ben.
0: Baik, Kak Frawi Sainong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu strateginya untuk mengatasi hambatan infrastruktur melalui program Multi-Years Project atau MYP begitu. Nah, bagaimana Anda menilai program ini yang salah satu tujuannya memasifkan pembangunan infrastruktur?
1: Ya, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah, khususnya di gubernur ya, ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentu kita harus mendukung kebijakan tersebut guna bagaimana konektivitas ya antara satu daerah dengan daerah lainnya itu saling terhubung dengan yang lain. Karena memang kita tahu wilayah kita ini terdiri dari lautan, daratan, dan pegunungan yang tentu tantangannya juga sangat luar biasa. Sehingga memang pemerintah mengambil kebijakan yang secara bertahap dengan jangka tahun yang panjang, ini adalah proses yang tentu tidak memakan waktu begitu instan, tapi pemerintah ini meringankan atau memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa mengakses wilayah-wilayah yang belum bisa akses yang baik seperti itu. Dan ini yang kita harapkan semoga itu bisa berjalan dengan baik hingga tahun-tahun berikutnya seperti itu.
0: Oke, kalau Anda sendiri melihat, ini kan kita lihat bahwa daerah Sulawesi Selatan yang begitu luas masih cukup banyak daerah-daerah yang terisolir, sementara anggaran terbatas begitu. Tentunya gubernur dan juga pemimpin daerah ini harus bisa menilai mana wilayah-wilayah yang menjadi prioritas begitu untuk diberikan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini, baik jalan dan jembatan. Nah, menurut Anda kebijakan seperti apa yang perlu diambil oleh gubernur dalam hal ini untuk bisa melihat wilayah-wilayah yang masuk dalam skala prioritas menurut Anda?
1: Ya, tentu kebijakan yang gubernur dalam hal ini pemerintah Provinsi Selatan, mereka harus melihat bagaimana potensi di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Bagaimana keterhubungan antara wilayah yang ada di bagian utara, tengah, dan selatan yang ada di selatan itu saling terhubung satu sama lain, bisa saling support dalam hal produktivitas dan konsumsi. Dan ini yang pemerintah perlu lihat secara adil bahwa mana wilayah-wilayah yang harus dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan tentu kita akan melihat perkembangan kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan yang kita bisa bilang bahwa ini sudah sangat baik pertumbuhannya. Dan tentu di masa-masa mendatang dengan adanya pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan, jembatan, akses hubungan laut di satu pulau dengan pulau yang lain, tentu ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di selatan semakin baik. Dan tentu bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi ini ada keberhasilan yang akan sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di selatan tapi di Indonesia seperti
0: ya. Dampak yang Anda sendiri lihat nanti akan terjadi ya dari kebijakan pembangunan infrastruktur ini, apakah mungkin secara sosial bisa akan memberikan semacam semangat begitu untuk warga ya yang mungkin selama ini berada di wilayah pedalaman yang infrastrukturnya itu bermasalah? Apa yang mungkin Anda lihat di situ?
1: Ya, tentu secara sosial dan secara konektivitas antara wilayah dan satu dengan wilayah yang lain, ini akan paling tidak membuat antara hubungan antar masyarakat yang tadinya tidak bertemu dengan banyak orang ini akan bisa menjadi sarana untuk ruang perjumpaan di masing-masing tempat. Tentu ketika ada akses jalan, di situ bisa maju pertumbuhan ekonomi, jualan ya, pertumbuhan ekonomi hasil bumi, bahkan pariwisata. Dan ini yang seharusnya bisa dilihat potensi-potensi yang pemerintah Sulawesi Selatan bisa lihat mana potensi yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dimajukan, sehingga ketika satu daerah tersebut maju, paling tidak ini akan menjadi penopang untuk daerah-daerah lainnya sehingga bisa ikut juga maju. Dan dari dorongan yang ada dari satu wilayah yang sudah sangat maju, mungkin nanti akan ikutlah wilayah-wilayah lain yang tidak akan menjadi tertinggal seperti wilayah-wilayah kita yang masih ada wilayah yang tidak terjamah oleh akses, baik itu jalan, jembatan, bahkan tidak mudah aksesnya dalam antara pulau, dari satu pulau ke pulau yang lain seperti itu.
0: Iya, kita tahu kan bahwa masa bakti dari gubernur ini kan terbatas begitu. Mungkin saja dalam masa bakti yang akan habis beberapa tahun ke depan, belum semua kebijakan ini nantinya akan bisa tersentuh begitu, sampai ke daerah-daerah mungkin yang belum merasakan yang namanya infrastruktur sangat memadai yang untuk disedapat memudahkan konektivitas begitu. Nah, kebijakan apa yang menurut Anda perlu ditinjau ke depan supaya program ini tidak berhenti saja pada berakhirnya masa jabatan dari pimpinan yang ada sekarang ini?
1: Ya, tentu pemerintah harus mengambil kebijakan yang bagaimana bukan hanya melihat pemerintahan di masa mereka saja ya, saat misalnya masa Pak Adi Sudirman ini, tapi tentu mereka harus memandang bagaimana walaupun bukan di masa pemerintahannya, dia akan tetap berlanjut program ini, dan tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tentu pemerintah berharap bantuan teman-teman CSO atau teman-teman perusahaan ya, MNC multinasional atau perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya ataupun di luar Sulawesi Selatan akan bisa membangun wilayah kita ini sebagai wilayah yang ada potensi untuk saling menghubungkan antara satu dan wilayah yang lain. Bukan hanya teman-teman pemilik usaha, tapi tentu teman-teman yang memiliki orang-orang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar, dua penjelasan kita sudah ikuti tadi, dua analisa dari pengamat ekonomi Bapak Profesor Dr. Muhammad Asdar dan juga dari pengamat kebijakan publik, ya. Dari dua sudut pandang kita telah menelaah dari program multi-years project yang merupakan pendekatan pembangunan infrastruktur yang diambil oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya cukupkan sampai sini untuk program Dialog Makassar Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Saya pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiart menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi di kebersamaan kita di Makassar Pagi. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar Pagi Ini.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Nyum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama saya Alfian untuk kesempatan pagi hari ini. Saya temani Anda di acara Dinas Informasi Sulawesi Selatan. Kali ini kami bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Luwu Timur. Kita akan bahas mengenai Pandu Juara dan program kegiatan DPMD mendukung Lutim Juara. Nah, apakah Pandu Juara itu pendengar? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Timur, Bapak Awaludin SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Pak Kadis, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Kadis, ini ada program Pandu Juara dan bagaimana kegiatan dari DPMD untuk mendukung Lutim Juara ini, Pak Kadis?
1: Ya, jadi memang ada program yang prioritas Pak Bupati yang dikenakan oleh beliau, itu program Pandu Juara.
0: Yeah.
1: Akronim dari Pembangunan Desa Unggul Maju dan Sejahtera.
0: Hmm.
1: Jadi kalau singkat atau ini BJJ Pandu Juara.
0: Mm-mm.
1: Pembangunan Desa Unggul Maju dan Sejahtera.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi Pandu Juara ini adalah yang dijaga oleh Bapak Bupati, terus dikawal oleh beberapa SKPD yang terkait, ya,
0: yeah,
1: termasuk kami BPMD, dan tentunya ada Sapahli juga yang senantiasa mendampingi kami dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi ada 33 desa yang nantinya menjadi percontohan untuk menjalankan program pendidikan tersebut. Itu ada sekitar 5 komoditi, ya, komoditi unggulan yang bergabung dalam 33 desa ini. Jadi potensi unggulannya nantinya dikelola oleh BUMDES dan BUMDESMA. Jadi seperti salah satu contoh potensi padi,
0: yeah,
1: kan? Jadi ada 8 desa yang bergabung di dalamnya, itu membentuk BUMDESMA, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi pengolahan padi yang berskala industri, salah satunya itu nantinya akan dibangun dengan melalui program penjualan tersebut. Ya, 8 desa ini yang nantinya diberikan berupa dana dalam bentuk penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDESMA. Seperti itu juga ada beberapa potensi lain seperti pengolahan ikan, jenis pengolahan ikan, upi, ada juga ayam petelur dan juga kakao. Selain itu ada lada dan seperti melon dan mangka.
0: Oke. Oke. Jadi program ini berbasis pada komoditi begitu Pak ya, komoditi pertanian, perkebunan yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
1: Ya.
0: Oke, lalu bagaimana dengan potensi-potensi lainnya? Mungkin saja kan kita tahu bahwa di Luwu Timur ini cukup banyak juga sebetulnya potensi wisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut, Pak.
1: Ya, betul. Jadi potensi wisata kan yang masuk. Jadi itu ada wisata dua desa, itu Desa Matano dan Desa Ledu-Ledu.
0: Yeah.
1: Ini juga sementara berproses. Jadi dengan harapan bahwa nantinya semua bisa berjalan. Jadi mereka nanti ini BUMDES dan BUMDESMA didampingi oleh tenaga ahli atau staf ahli, bupati, dan tentunya kami berkolaborasi juga dengan pihak akademisi. Di mana mereka kan kalau kita mau punya tanah modal harus dari BUMDES atau BUMDESMA ini punya bisnis plan. Perencanaan bisnis. Nah, dari situ mereka dibantu untuk dibuatkan seperti apa yang mau dilakukan. Seperti contoh tadi pengolahan padi, begitu juga dengan upi, ayam petelur dan kakao, lada. Perusahaan itu harus memiliki bisnis plan. Jadi ada sudah beberapa yang sudah memiliki bisnis plan sebagai dasar agar desa bisa memberikan penyertaan modal. Jadi dana yang diberikan per desa ini dalam bentuk bantuan keuangan khusus dari Bapak Bupati itu sebesar 2 miliar per desa.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, dana per desa.
0: 2 miliar per desa, mohon maaf Pak Kadis saya potong, 2 miliar per desa itu diberikan per tahun atau mungkin dalam periode tertentu begitu?
1: Diberikan per tahun. Jadi kemarin sudah dilakukan di tahun 2025. Terus di tahun 2026 sudah dikelontorkan, sehingga ini berlanjut masih di 33 desa dengan harapan bahwa dari apa yang mau dibangun, seperti dari salah satunya pengolahan padi berskala industri, begitu juga dengan pengolahan ikan yang berskala industri, begitu juga dengan kakao bahan dan ayam petelur.
0: Oke.
1: Okay. Yang tim Kota House, seperti itu.
0: Jadi bantuan modal tersebut ini murni berasal dari APBD ya Pak Kadis?
1: APBD.
0: Oke.
1: Okay. APBD. Jadi dana diberikan ke desa. Desa nanti melakukan penyertaan modal ke BUMDes atau BUMDesma. Itu berdasarkan business plan. Karena kan dengan harapan bahwa nantinya dikelola BUMDes bisa memberikan nilai tambah buat desa.
0: Okay.
1: Ini PAD. PAD ya.
0: Yeah.
1: PAD desa dari hasil pengembangan segala macam usahanya itu bisa memberikan pendapatan ke desa. Itu inti dari program tersebut.
0: Baik, baik.
1: Desa lebih bisa lebih mandiri juga dengan PAD yang besar didapatkan.
0: Oke, okay, Pak Kadis, itu kalau bantuan modal itu apakah diberikan dalam bentuk dana segar ya, ataukah dalam bentuk modal kerja begitu, barang, jasa begitu, seperti Anda katakan tadi mungkin bibit apa dan lain sebagainya untuk dikembangkan di BUMDes-BUMDes ini atau BUMDesma.
1: Iya, jadi untuk dana yang diberikan kan dana BKK ini bantuan keuangan khusus BKK dari Pemda ke desa itu bentuk uang. Nah, dilihat jadi kan bentukannya di dalamnya.
0: Iya.
1: Sekitar 1,6 M untuk khusus untuk pengembangan potensi ini. Selebihnya adalah operasional, pengembangan potensi, peningkatan kapasitas buat BUMDes-nya, buat kepala desa, perangkat desa, operasional kepala desa. Di dalamnya situ, namanya BKK. Tapi khusus untuk pandu juara, sekitar 1,651,650 M. Sekitar begitu. Jadi dana diberikan itu ke desa, melalui pencairan kan, dari keuangan ke desa. Nanti desa yang akan memberikan ke BUMDesma dalam bentuk penyertaan modal dengan dasar harus memiliki business plan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sepanjang belum ada business plan, otomatis tidak diberikan kepada BUMDes. Jadi
0: baik,
1: kami meminta kepada BUMDes yang BUMDesma segera membuat business plan agar supaya dana sudah bisa tersalurkan.
0: Baik, ini kan lebih besar sebetulnya dana yang disalurkan ini daripada mungkin dana desa dari pemerintah pusat begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kemudian Pak ya bagi saya, bagaimana kemudian bentuk pertanggungjawabannya, pengawasannya, karena luar biasa besar itu dana yang disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten ke desa-desa yang berada di Kabupaten Luwu Timur ini dalam untuk mendukung program Pandu Juara ini, Pak.
1: Ya, jadi memang untuk dana tersebut nantinya kan diberikan ke BUMDesma.
0: Iya.
1: BUMDesma nanti yang kelola. BUMDesma yang kelola. Jadi bentuk ada pendampingan, kami buatkan SOP. Jadi BUMDes yang didampingi untuk pembuatan didampingi mereka untuk pembuatan SOP penggunaan dana tersebut. Begitu juga dengan ada perbuk yang kami terbitkan untuk pengalokasian dana tersebut.
0: Iya.
1: Apa saja yang digunakan, sehingga kami minta inspektorat untuk melakukan pendampingan dan juga pengawasan untuk khusus kegiatan BUMDes 33 ini. Kami juga minta pengawalan kejaksaan untuk pendampingan bagaimana agar supaya kami tidak keluar dari jalur dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
0: Oke, jadi pengawasan berlapis sebetulnya Pak Kadis ya?
1: Iya, karena dana besar juga ini Pak.
0: Betul, nah, luar biasa besar.
1: Ada apa ya?
0: Wah, baik.
1: Luar BUMDes ini kan orang-orang desa yang mengelola.
0: Betul, betul.
1: Pendampingan.
0: Jadi khusus untuk dana penyertaan modal ini yang diberikan khusus untuk BUMDes begitu. Tidak ada nanti untuk proses pembangunan fisik di desa begitu, Pak ya?
1: Tidak ada. Itu memang sifatnya mandatori. Jadi kita melihat potensi yang ada, makanya dikumpulkan beberapa desa. Seperti tadi padi 8 desa.
0: Betul.
1: Untuk mengelola dikelola oleh BUMDesma untuk pengolahan padi. Jadi dari 8 desa ini tiap kemungkinan beberapa desa pun juga bisa untuk menyuplai untuk kebutuhan padi untuk menjadi beras, diolah menjadi beras. Seperti itu. Begitu juga dengan 5 desa untuk ayam petelur, mereka menyertakan modalnya ke BUMDesmanya, 5 desa itu. Itu juga nanti hasilnya akan kembali ke 5 desa. Tapi yang mungkin nanti ke depan Bapak itu mengatakan akan menggulirkan ke semua desa di 125.
0: Wow.
1: Percontohan ini dulu sudah jadi, akan berlanjut ke desa yang lain.
0: Oke, okay. Ini kita ingin tahu Pak, berapa lama kira-kira target yang diberikan kepada desa-desa ini supaya hasil dari program Pandu Juara ini bisa dilihat begitu oleh Pak Bupati yang kemudian memprakarsai begitu program yang begitu luar biasa ini Pak Kadis.
1: Ya. Jadi kan untuk proses besar ini kan ada 3 bumdes yang sedang berjalan.
0: Ya.
1: 2 bumdes yaitu ayam petelur, padi, dan juga upi, ini pohon ikan. Jadi ini prosesnya kami di September harus dibangun, sudah dimulai proses, ada namanya proses pengadaan, konsultan yang harus kita umumkan siapa-siapa konsultan perencanaan yang bisa mendesain itu. Setelah itu sudah ada konsultan perencanaannya, juga nanti akan berlanjut ke pembangunannya. Siapa-siapa yang nanti akan ikut terlibat di dalamnya untuk membangun seperti itu. Jadi prosesnya memang agak panjang. Jadi kan harapan kita di bulan Desember ini sudah bisa berjalan untuk pembangunan titiknya, diharapkan seperti itu.
0: Oke, hasilnya mungkin tahun depan itu mungkin sudah bisa kelihatan begitu Pak ya?
1: Sudah beroperasi tahun depan insya Allah.
0: Oke, sudah bisa operasi dan beberapa bulan kemudian sudah bisa kelihatan kalau mungkin taruhlah seperti beras, padi, telur ya, dan berbagai potensi-potensi lainnya ini kan bisa kelihatan dalam waktu beberapa bulan sebetulnya. Iya. Ya, Pak, ini kan salah satu komoditi yang cukup dikenal juga di Kabupaten Luwu Timur itu adalah lada begitu ya, ataupun merica ya. Ini kan luar biasa merupakan salah satu rempah-rempah produk ekspor yang harganya juga di pasar ekspor ini kan cukup stabil begitu, mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Dan ini kan membuat cukup banyak petani-petani lada yang berada di Luwu Timur ini kan memperoleh cuan yang cukup besar dari pertanian komoditi ini. Bagaimana untuk pengembangan ini sebetulnya, Pak?
1: Ya, jadi konsep yang kemarin yang coba kami juga komunikasi dengan desa dan bumdesnya yang mengelola untuk yang kemudian ada 2 desa di sana ya. Untuk lada itu yaitu desa apa namanya? Jadi ada 2 desa yang mengelola. Nah, itu nantinya kita belum kami sudah memanggil kira-kira mau dibuatkan business plan seperti apa? Apakah nantinya dalam bentuk bubuk yang akan diolah dengan mengambil bahan baku dari sekitar desa tersebut, dari para petani, yang nantinya dibuatkan dalam bentuk pabrik pengolahan lada, yang nanti menghasilkan seperti mungkin bubuk dan akan di packaging oleh bumdes semuanya seperti apa agar bisa menarik dan bisa terpasarkan seperti itu.
0: Oke. Ya, baik Pak Kadis, terakhir mungkin apa nih harapan terbesar begitu Pak Kadis untuk program Pandu Juara ini dan targetnya kira-kira berapa tahun kemudian ini harapan dari program Pandu Juara ini bisa mungkin nanti bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat-masyarakat yang berada di Kabupaten Luwu Timur.
1: Ya. Bagaimana yang disampaikan Pak Bupati melalui program beliau memang termasuk visioner dalam berinovasi dengan harapan bahwa nantinya dengan hadirnya yang berkali industri ini pengolahan baik padi, kakao maupun ayam petelur ini bisa nantinya bisa berkontribusi buat desa tentunya bisa menghasilkan PAD dan tentunya nanti dengan harapan bahwa masyarakat Luwu Timur itu bisa menikmati hasilnya. Nah, tidak lagi keluar dari Luwu Timur. Selama ini kan kita lihat bahwa seperti ikan bandeng itu keluar ke mana ke Makassar, nanti kan setidaknya tidak bisa dikelola oleh masyarakat Luwu Timur dan bisa dinikmati langsung. Jadi juga dengan beras yang nantinya bisa dihasilkan dengan produk dari bumdesma. Seperti itu mungkin, Pak.
0: Oke, baik. Pak Kadis, Pak Waludin, terima kasih banyak Pak waktunya bersama RRI Makassar. Kita harap saja bahwa program Pandu Juara ini bisa sukses begitu, mungkin bisa jadi ke depan jadi percontohan juga nih di Sulawesi Selatan begitu untuk bagaimana meningkatkan memberdayakan masyarakat yang berada di pedesaan. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya.
1: Sama-sama, Pak.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar RRI, kami sudah berbincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Luwu Timur, Bapak Awaludin STPMSI, terkait dengan program Pandu Juara, yang mana program ini luar biasa sebetulnya merupakan bagaimana memberdayakan badan usaha milik desa, BUMDes dan BUMDesma yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur, berbasis dengan potensi lokal begitu yang ada di desa-desa tersebut ya. Nah, diharapkan memang melalui program ini dapat bisa memberdayakan dan juga memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang berada di desa-desa. Anggarannya lumayan besar ya, cukup besar sebetulnya, mencapai dengan 2 miliar rupiah per desanya, di mana dengan jumlah tersebut diharapkan akan bisa memberdayakan masyarakat yang berada di pedesaan yang ada di Luwu Timur berdasarkan apa yang menjadi konsentrasi, apa yang menjadi potensi yang berada di desa-desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur ini. Saya cukupkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan pagi ini. Salvian pamit. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat lanjutkan aktivitas Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Salsa, lihat ini. Ada teman kita yang baru upload foto. Kayaknya seru deh kalau aku kasih komentar yang sedikit menyindir.
3: Fatihah, jangan. Komentar seperti itu bisa saja membuat dia tersinggung.
2: Ah, santai saja. Aku kan cuma bercanda. Lagi pula, itu hanya sebuah komentar.
3: Justru karena hanya komentar, kita sering lupa kalau ada perasaan seseorang di balik layar.
2: Memangnya, komentar seperti itu bisa berdampak besar ya baginya?
3: Tentu. Kata-kata yang kamu tulis di media sosial dapat dilihat banyak orang dan bisa membuat seseorang merasa malu, tertekan, atau kehilangan kepercayaan diri.
2: Tapi, aku tidak bermaksud untuk menyakitinya. Aku kan hanya bercanda.
3: Aku tahu, niat kamu mungkin bercanda. Tetapi orang lain belum tentu menerimanya sebagai candaan. Bisa saja hatinya terluka hanya dengan membaca komentar yang kamu berikan.
2: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum berkomentar.
3: Benar. Sebelum mengetik, pikirkan terlebih dahulu apakah komentar tersebut pantas untuk disampaikan.
2: Ya sudahlah, aku hapus saja. Ternyata menggunakan media sosial juga harus punya etika ya.
3: Betul. Kita tetap boleh berpendapat, tetapi sampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab.
4: Berpikir sebelum mengetik, bijak bermedia sosial.
5: Jempolmu, tanggung jawabmu.
6: RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan lintas informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Rizna Supratio akan menemani Anda untuk beberapa jam ke depan dan sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Hanya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan mengenal bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Makassar. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan dua narasumber kita yang juga telah hadir di Studio Pro Satu pada siang hari ini, kami menginformasikan bahwasanya siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Telah hadir dan bersama kami pada siang hari ini ada Bapak Zainuddin SH yang merupakan Kepala Subseksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan eksekusi pada saksi, maksud kami pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Makassar. Kemudian juga ada Bapak Andi Muhammad Riko Ashari SHMH yang merupakan jaksa fungsional pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat siang.
3: Ya. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih atas undangannya. Ini apa, merupakan suatu bentuk hal yang bisa masyarakat ketahuilah tentang bagaimana itu sebenarnya tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Makassar.
2: Oke, baik, dan juga kami sangat senang ya karena dapat berbincang lebih lanjut untuk mengetahui juga sebenarnya seperti apa gitu bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri khususnya di Kota Makassar. Nah, di awal perjumpaan kita, karena kita ingin mengenal lebih jauh, berarti kita harus berkenalan juga. Apa sebenarnya dimaksud dengan bidang tindak pidana khusus atau PITSUS di Kejaksaan? Kita dari Pak Riko terlebih dahulu.
4: Baik, terima kasih Mbak Risna. Mungkin kalau tindak pidana khusus itu dijabarkan secara umum, jadi Kejaksaan itu khususnya bidang tindak pidana khusus itu menangani perkara-perkara khusus. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, kemudian tindak pidana pajak maupun biaya cukai.
2: Oke, baik. Ada yang ingin tambahkan dari Pak Zainuddin mengenai bidang tindak pidana khusus ini?
3: Iya, secara garis besar tadi sudah disampaikan Pak Riko bahwa memang perbedaannya kami dengan bidang lain, ya, yang paling sering didengarkan bidang tindak pidana umum. Nah, apa sih perbedaannya bidang tindak pidana umum dengan bidang pidana khusus ini? Ya, tadi kalau bidang tindak pidana umum kan dia menangani kasus-kasus umum seperti pencurian, penganiayaan, sedangkan kalau di kami tadi memang kasus-kasus yang khusus. Sebagaimana tadi disampaikan ada tindak pidana korupsi, kemudian ada kepabeanan cukai dan lain sebagainya, seperti itu.
2: Oke, jadi itu adalah salah satu penjelasannya apa yang membedakan antara tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum. Kemudian ternyata ada namanya bidang intelijen. Nah, ya, apa lagi bedanya dengan PITSUS ini?
4: Ya, baik. Begini Mbak, mungkin tambahan tadi itu, kalau PITSUS itu Mbak Risna, dia mempunyai kewenangan juga penyelidikan dan penyidikan yang ada di kepolisian. Itu beda, perbedaan utamanya itu. Jadi kalau di bidang tindak pidana umum, jaksanya itu cukup menerima berkas dari polisi. Kalau di tindak pidana khusus, jaksanya itu bisa bertindak sebagai penyidik. Jadi dia biasa langsung untuk melakukan penyelidikan, mencari bahan-bahan untuk tindak pidana korupsi misalnya. Sedangkan dikaitkan dengan bidang intelijen ini maksudnya bukan seperti di bidang kepolisian atau di instansi kepolisian maupun TNI. Jadi intelijennya ini khusus untuk intelijen justisia, artinya intelijen untuk penegakan hukum. Jadi dia intelijen ini membantu atau sebagai supporting system di bidang-bidang lainnya, maupun di bidang Pitsus ataupun bidang yang ada di kejaksaan. Jadi dia apalagi kewenangannya itu membantu semuanya, misalnya mencari data DPO atau kemudian membantu misalnya untuk penangkapan dan lain-lain, itu bagian dari intelijen juga.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian ini berarti kalau dari bidang Pitsu sendiri memang terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penanganan sebuah kasus karena memang terlibat dalam penyelidikan begitu ya. Namun selain itu, apa yang membuat sehingga Pitsu ini terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penanganan sebuah kasus?
3: Iya, jadi ketika kami mengungkap suatu kasus itu kan perlu banyak hal yang mesti dipertimbangkan agar penanganan perkara di kami itu betul-betul menemukan atau mengungkapkan suatu peristiwa hukum di sana. Nah, kalau kita melakukan penyelidikan itu kan kita mesti mengetahui ada tidak tindak pidana dalam misalkan suatu laporan kah dari masyarakat, atau misalkan ada temuan dari auditor misalkan ya. Nah, itu kita mesti meng-cross check sehingga kita mesti memeriksa pihak-pihak terkait yang jumlahnya tidak sedikit, Mbak. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang menjadi faktor, salah satu faktor kenapa dalam mengungkap suatu kasus itu membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi misalkan ada dari pihak terkait ini kemudian menutup-nutupi suatu rahasia misalkan yang seharusnya dia sudah mengungkapkan di kita, tapi kan ya itu yang terjadi yang selama ini ketika penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi.
2: Oh, itu contoh untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Biasanya itu berjalan selama berapa lama sih, Pak?
4: Baik, kalau untuk penyelidikan itu sendiri biasanya itu dipatok 30 hari sebenarnya.
2: Okay.
4: 30 hari untuk masa penyelidikan. Ini bisa juga ditambah waktunya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur baik dalam SOP kami dan aturan-aturan lainnya misalnya seperti itu. Kemudian untuk penyidikan itu juga bisa sampai 120 hari untuk perkara berat. Perkara berat. Tapi untuk yang relatif muda itu mungkin sekitar 90 hari. 90 hari, Mbak, begitu.
2: Okay.
4: Jadi itu pun tadi yang dimaksud Pak Kasubsi itu tadi itu banyak faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya perkara. Karena selain dari kami juga membutuhkan bantuan dari instansi lain. Misalnya auditor. Auditor ini yang dimaksud auditor ini bisa BPKP, bisa juga BPK, ataupun ahli yang bisa menghitung kerugian keuangan negara, ataupun ahli yang bisa membantu kami dalam proses untuk membuka nilai kebenaran dalam suatu perkara, begitu, Mbak.
2: Oke. Nah, kemudian ini kita akan spesifik membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi ya. Tadi kan contohnya juga dijabarkan seperti itu. Mungkin boleh terlebih dahulu untuk dijelaskan kepada kita semua, baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, tindakan-tindakan seperti apa saja yang memang menjurus ke arah menjadi tindak pidana korupsi, dan seperti apa begitu prosesnya hingga dijatuhi hukuman pidana.
3: Iya, sebenarnya untuk ketika ditanya mengenai perbuatan mana saja yang menjurus ke tindak pidana korupsi, pada prinsipnya tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus itu sama sebenarnya ya.
2: Okay.
3: Maksud saya perlu dilihat mens rea dan actus reus. Niatnya seperti apa, kemudian perbuatannya seperti apa. Ketika misalkan ada suatu kerugian negara di sana, yeah. itu kan kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa itu tindak pidana korupsi. Tetapi mesti dilihat lagi apakah kerugian negara tadi itu kemudian disebabkan karena memang ada oknum, ya, oknum penyelenggara negara yang coba untuk meraup keuntungan terhadap uang negara ini, Mbak, ya. Jadi seperti itu untuk untuk mengungkap suatu kasus lah, begitu. Jadi ketika ditanya menjurus kemana perbuatan korupsi itu, ya mesti dilihat tadi ada niat dengan ada perbuatan, ya. Kalau perbuatan saja tidak ada niat, ini kan banyak terjadi misalkan di desa-desa yang tanda kutip secara kualitas SDM itu masih kurang, ya, sehingga harus dibina dalam pengelolaan anggaran, ya, begitu. Jadi banyak yang terjadi di desa-desa misalkan, ya, yang, nah, kalau kami perintah pimpinan tidak boleh melakukan kriminalisasi dengan misalkan ada uang yang berkurang nih, kemudian pertanggungjawabannya tidak ada, itu kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa itu suatu tindak pidana korupsi, tapi harus melihat secara holistik, begitu, Mbak.
2: Oke, Pak Riko, ada yang ingin tambahkan?
4: Baik, mungkin simpelnya seperti ini, Mbak. Kalau tindak pidana korupsi itu sebenarnya dibilang tadi hampir sama dengan tindak pidana umum, karena sama-sama perbuatannya suap menyuap, kemudian pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi dan lain-lain, itu sama sebenarnya. Cuma yang membedakan itu ketika itu melibatkan oknum pejabat, misalnya kemudian melibatkan kerugian keuangan negara khususnya. Jadi misalnya termasuk baik itu di penggunaan keuangan negara di APBN, APBD, ataupun keuangan negara yang disisikan atau dimasukkan misalnya ke BUMN, BUMD, itu juga termasuk dalam wilayah tindak pidana korupsi. Jadi ketika itu dilakukan oknum, misalnya oknum pejabat, itu bisa dianggap korupsi. Ataupun bisa juga dilakukan oleh non pejabat tapi menggunakan uang negara, itu juga dianggap korupsi.
2: Nah,
4: begitu mungkin sih.
2: Nah, ini mungkin saya akan mengangkat sebuah studi kasus begitu, ya, yang terjadi misal dalam sebuah instansi pemerintahan mengadakan sebuah event begitu, acara peringatan apa seperti itu, kemudian melibatkan dengan IO, kemudian juga banyak vendor dan lain sebagainya. Apakah itu dari kegiatan tersebut juga pernah ada identifikasi bahwasanya oh terjadi selisih misalnya dan lain sebagainya?
4: Benar, Mbak. Jadi ketika misalnya kegiatan itu dilaksanakan menggunakan APBD ataupun APBN, meskipun dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta, tetap bahwa dianggap bahwa itu bagian dari uang negara yang seharusnya penggunaannya itu ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada misalnya standar biayanya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa. Nah, itulah yang menjadi bagian juga dari tindak pidana korupsi apabila IO-nya melakukan perbuatan curang misalnya. Misalnya harganya sekian, dia menulis tidak seperti itu kenyataannya, kan. Nah, itu kan juga ada beberapa terjadi yang seperti itu. Mungkin kalau perkara yang ditangani di Kejari Makassar dulu itu ada perkara KONI di tahun 2024. 24 itu melibatkan IO, dan IO-nya itu termasuk jadi tersangka dan terdakwa. Sekarang sudah vonis dan sudah menjalani tindak pidana.
2: Jadi seperti itu, ya. Kemudian kita dari point of view masyarakat, ya, ketika masyarakat ini melihat adanya dugaan begitu penyimpangan dana desa misalnya, tadi kan dicontohkan juga, kemudian juga terkait dengan bantuan pemerintah dan atau ada anggaran publik, apa yang seharusnya masyarakat bisa lakukan?
3: Ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan hal-hal yang seperti itu, ya, bisa melaporkan kepada aparat penegak hukum. Dengan catatan bahwa data yang disampaikan mengenai tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi itu sudah ada bukti awal di sana, dan bukti awal tadi menjadi pegangan bagi tim penyelidik untuk mengungkap apakah dugaan awal tadi memang benar ada tindak pidana di sana, gitu. Jadi silahkan datang ke kantor kejaksaan kah, atau misalkan melaporkan via website, ya itu kami menindaklanjutinya berdasarkan tadi dugaan awal itu. Jadi datang saja, tidak usah khawatir nanti kemudian mendapatkan tekanan lah, ya, atau betul. Apa enggak, kami juga kalau merahasiakan lah identitas pelapor dugaan tindak pidana korupsi itu.
2: Oke, tapi harus ada data ataupun juga melampirkan bukti begitu ya.
3: Iya,
2: berupa
3: iya.
2: Apa yang bisa menguatkan?
3: Paling tidak kronologi mengenai dugaan apa tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi apa, kemudian juga bisa melampirkan dokumen-dokumen mengenai misalkan di pekerjaan itu anggarannya besarannya berapa, begitu, paling tidak itu.
2: Okay. Iya. Pak Riko, ada yang ingin tambahkan mengenai respon dari masyarakat dan apa yang bisa dilakukan gitu?
4: Mungkin begini Mbak, permasalahan sebenarnya di desa itu, misalnya dana desa dan lain-lain itu, karena persoalan ketidaktahuan pertama, ya kan? Iya. Ketidaktahuan, banyak terjadi tindakan korupsi, ataupun juga bisa jadi ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan, misalnya pejabat pemerintah atau bagaimana, itu karena ketidaktahuan. Jadi ketika mereka memiliki jabatan, sayangnya mereka tidak memahami pekerjaannya.
2: Ya.
4: Nah, itu kan banyak terjadi seperti itu. Kemudian adanya kelalaian untuk tidak membaca aturan, ya kan? So, misalnya diberi jabatan sebagai pengelola keuangan, tapi dia tidak mengerti tugas bendahara, tidak mengerti tugas bagaimana caranya uang misalnya harus saya berikan, dan lain-lain. Itu kan menjadi masalah. Terkait bahwa pelaporan ada ini dan lain-lain itu sebenarnya sangat simpel sih Mbak, karena untuk pelaporan sendiri itu sudah ada undang-undangnya, perlindungan terhadap pelapor. Jadi tidak perlu ragu, dan mekanismenya pun juga kalau misalnya pelapornya khawatir ditahu atau bagaimana, bisa kirim pos ke kejaksaan misalnya kan. Kalau mau ketemu langsung juga bisa melalui bidang intelijen dan lain-lain. Jadi sebenarnya kami sangat welcome, karena menurut saya juga di Makassar ini yang menghambat juga penyelidik untuk mendapat data itu biasanya karena adanya sifat pasif dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Misalnya takut untuk menyampaikan, terjadi jual beli jabatan dan lain-lain. Misalnya itu kan pembicaraan empat mata yang sangat susah diungkap kalau tidak ada misalnya keinginan untuk menyampaikan. Betul. Ya, itu mungkin permasalahan-permasalahan yang kami hadapi begitu, Mbak.
2: Oke. Nah, masih membahas mengenai bagaimana masyarakat harusnya melaporkan ketika ada dugaan-dugaan di lapangan, yeah, begitu ya. Tadi kan dijelaskan memang masih ada sikap pasif begitu, dan juga ada kekhawatiran, rasa ketakutan dari masyarakat. Adakah upaya tersendiri dari kejaksaan untuk mengajak masyarakat, mungkin melalui edukasi atau ada program khusus begitu, Pak, yang dilakukan agar masyarakat ini berani begitu untuk melaporkan adanya dugaan-dugaan yang terjadi di lapangan?
3: Iya, jadi upaya kami di kejaksaan itu kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa di kejaksaan itu ada bidang-bidang, iya, terbagi bidang-bidang. Nah, untuk sosialisasi ke masyarakat itu sering dilakukan oleh bidang intelijen, ya, okay, untuk bagaimana apa masyarakat ini sadar akan hukum dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini agar lebih dapat menyadari hak-haknya, kemudian untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari penyelenggara negara itu sendiri. Jadi teman-teman di intelijen juga sudah ini sangat masif lah untuk melaksanakan kegiatan itu.
2: Oke, okay, gitu, jadi seperti itu ya. Ini menjadi bagian atau tupoksi dari bidang intelijen untuk sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat agar berani untuk melaporkan ketika ditemukan dugaan-dugaan yang ada di lapangan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, terus ikuti siaran kami di Jaksa Menyapa pada siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
11: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
12: Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, khususnya di bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, pendidikan tindak pidana korupsi, pencegahan di bidang intelijen, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berpegang pada nilai-nilai Trikrama Adiaksa. Satya adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Adi, yang bermakna kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, baik terhadap keluarga maupun sesama manusia. Dan Wicaksana, yakni bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
13: Makassar siang ini.
2: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa pada siang hari ini, dan juga masih bersama dengan narasumber kita. Kita akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan ya Bapak ya, yang masuk melalui pesan WhatsApp kami. Jadi ini dikirimkan oleh Pak Ferdi dari Makassar. Ini beliau bertanya, kalau dalam sebuah proyek pemerintah ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, tetapi proyek tersebut sudah selesai dan dananya sudah dibayarkan, bagaimana kejaksaan menilai apakah persoalan tersebut merupakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kontrak, atau sudah mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi? Boleh langsung dijawab.
4: Baik. Ini kan terkait masalah perikatan ya, perjanjian. Jadi kan ini harus dilihat secara utuh dulu. Misalnya, apakah perubahan dalam kontrak itu sudah didahului dengan adendum, artinya ada perubahan yang disepakati, atau seperti apa? Kalau misalnya ada perubahan yang disepakati, misalnya ada adendum dan lain-lain, berarti itu sah, sah secara hukum misalnya. Kemudian apabila tidak ada misalnya perubahan dan ternyata hasil di lapangan itu berbeda dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak, itu nanti dilihat lagi. Ini kan sebelum masuk di kejaksaan biasanya sudah dilakukan penilaian dulu oleh inspektorat atau BPK. Jika pihak inspektorat atau BPK menilai bahwa dalam pekerjaan tersebut ada selisih, selisih misalnya kekurangan volume dan lain-lain, itu bisa dianggap bahwa itu adalah bagian dari kerugian keuangan negara. Kemudian apabila misalnya pihak yang misalnya pemerintah selaku pemberi pekerjaan itu menganggap bahwa aset yang diterima itu tidak bermanfaat atau bagaimana, tentu saja bisa juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Ya, jadi kembali lagi itu juga harus dilihat case-nya seperti apa. Tapi kalau misalnya tadi dalam seharusnya sih biasanya tindakan misalnya pejabat misalnya menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, biasanya itu jarang sekali terjadi. Karena pejabat itu juga kan tentu saja berpendidikan kan. Pasti mereka tidak akan menerima pekerjaan kalau misalnya barang yang diterima itu tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kecuali ada perubahan-perubahan itu. Tapi kalau misalnya memang terjadi seperti itu, tentu saja pasti ada kesepakatan jahat misalnya. Kenapa misalnya si pemberi pekerja ini menerima pekerjaan tersebut, sedangkan tidak sesuai dengan apa yang mereka minta dalam surat perjanjian. Tentu saja kalau misalnya kami dari pihak kejaksaan melihat seperti itu, tentu saja pasti akan dilakukan penyelidikan. Penyelidikan apakah hal tersebut betul-betul terdapat tindak pidana korupsi yang sengaja dilakukan oleh pejabat dan si pekerja.
2: Pekerja itu. Ya. Bapak ada yang ingin ditambahkan?
3: Iya, sedikit saja. Tadi garis besar apa disampaikan oleh Pak Riko, dan itu tadi kan kalau misalkan ada perubahan kan butuh adendum dan ada justifikasi teknik di sana untuk merubah suatu kontrak di situ, misalkan dari tadinya pasang apa batu kali menjadi batu gunung, itu kan memerlukan tidak sesederhana kita bisa mengubah hal itu, tapi ada prosedur ada prosedur di sana untuk melakukan perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak gitu.
2: Oke, ya. Baik. Itu tadi Pak Ferdi ya sudah dijelaskan dan dengan detail menurut dengan kasus yang dipertanyakan tadi. Kemudian ini juga yang sedari tadi disebutkan itu adalah penyelidikan. Namun juga ada namanya penyidikan. Apa sebenarnya membedakan antara keduanya?
4: Baik. Sebenarnya itu sangat simpel, Mbak. Jadi kalau penyelidikan itu kita menganggap bahwa peristiwa hukum itu apakah sebuah tindak pidana atau cuma administrasi.
2: Itu penyelidikan.
4: Untuk penyelidikan. Okay. Sedangkan penyidikan itu penyidik itu sudah yakin 100% bahwa memang itu sudah tindak pidana korupsi. Tinggal mencari tersangkanya dan barang buktinya. Itu letak perbedaannya di situ, Mbak.
2: Oke. Okay. Nah, kemudian juga ada istilah namanya pra penuntutan dan juga penuntutan. Itu ya. Seperti apa?
4: Baik, jadi pra penuntutan dan penuntutan sebenarnya ini adalah wajah asli dari kejaksaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya itu kejaksaan adalah satu-satunya instansi yang punya kewenangan seperti itu sebenarnya. Sebelum muncul KPK. Ya kan? Itu pun KPK muncul, pra penuntutan itu tetap bagian dari kejaksaan. Jadi jaksa yang dititip di KPK itu juga berasal dari kejaksaan. Jadi memang itu wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang untuk kejaksaan. Jadi pra penuntutan ini, Mbak, itu dia sifatnya itu proses penelitian berkas perkara penyidikan. Jadi ketika jaksa melihat bahwa dugaan atau sangkaan dari penyidik, baik itu dari kepolisian atau penyidik PPNS misalnya cukai dan lain-lain, itu dianggap bahwa sudah memenuhi kategori atau unsur-unsur dalam tindak pidana, itulah yang nanti yang menjadi sikap jaksanya apakah diterima atau tidak. Nah, ini istilahnya biasa orang dengar itu P19, P21. Ketika lengkap P21 berkasnya. Ketika tidak lengkap P19. Ada pengembalian dari jaksanya selaku peneliti berkas perkara, begitu, Mbak.
2: Oke. Nah, ini masih kelanjutan dari tadi yang pembahasan sebelumnya bahwa saya memang laporan yang diajukan oleh masyarakat begitu misalnya dengan temuan yang ada. Apakah ketika pihak yang dilaporkan ini sudah secara data yang diberikan, kronologi yang diberikan juga sudah lengkap dari si pelapor, kemudian dipanggil, apakah sudah dapat dipastikan ini menjadi pihak bersalah atau seperti apa ini?
3: Iya, jadi ketika misalkan saya jelaskan di awal, dari awal, Mbak, ya. Jadi ketika misalkan ada laporan yang masuk ke kami, itu kami tidak serta-merta menindaklanjuti laporan tersebut karena kita butuh telaah dulu di sana. Apakah memang berdasarkan laporan yang ada itu masuk, misalkan masuk di ranah Pitsus atau ternyata bukan. Nah, kalau misalkan dia masuk bukan di ranah pidana khusus, ya tentu kami tidak bisa menindaklanjuti. Nah, kemudian ketika itu menjadi apa, setelah hasil telaan itu kemudian ini dapat diperiksa atau ditindaklanjuti laporan itu, maka kami meng-cross-check betul-betul tidak langsung menjustifikasi yang terlapor ini sebagai pelaku. Jadi ada rangkaian perbuatan yang harus tindak lanjut yang kita harus lakukan untuk menyimpulkan, kita melakukan ekspos dan menyimpulkan bahwa memang yang terlapor ini menjadi pelaku berdasarkan laporan tersebut. Jadi tidak serta-merta laporan masuk, dokumen ada, itu kemudian kita simpulkan atau justifikasi itu pelakunya benar-benar dia, tidak. Ada proses di sana, begitu. Jadi kembali lagi ada rangkaian tindakan yang kita harus lakukan dan tidak mengesampingkan hak-hak dari terlapor itu sendiri, begitu, Mbak.
2: Kan berarti ini memang ada rangkaian tindakan yang dilakukan ketika ada laporan yang masuk, begitu. Lalu bagaimana dari pihak yang melaporkan ini untuk bisa mendapatkan perkembangannya, begitu, Pak?
4: Baik. Sebenarnya, Mbak, untuk mendapatkan perkembangan itu sebenarnya sangat mudah. Cukup datang untuk mengkonfirmasi misalnya ke bagian intelijen, karena kami itu di kejaksaan fungsi intelijen itu memang sebagai bagian penerangan hukum. Jadi kalau misalnya ada sesuatu itu melalui intelijen. Jadi satu pintu sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Kemudian target yang Mbak Risna tadi tanyakan, sebenarnya kita itu di kejaksaan itu ketika ada orang yang sudah kita anggap bersalah itu, tentu saja bagi penyidik itu sudah yakin bahwa dia bersalah, karena kan tidak mungkin kita limpahkan ke pengadilan kalau tidak yakin. Nah, cuma di lain sisi juga ada asas namanya asas praduga tak bersalah kan?
2: Iya.
4: Nah, karena dianggap bahwa orang bersalah itu setelah adanya putusan hakim yang ingkrah. Ya, adanya putusan hakim yang ingkrah, akhirnya kita menganggap bahwa orang itu bersalah. Cuma dalam proses penegakan hukum ini, mau tidak mau ada kebebasan dari si tersangka atau terdakwa ini yang harus dibatasi. Dan dibatasi, akhirnya kan dilakukan misalnya penetapan tersangka. Kemudian ini, tentu saja ketika penyidik menetapkan dia sebagai tersangka, tentu saja kami sudah yakin, ya kan? Kami sudah yakin bahwa memang betul-betul beliau sudah melakukan tindak pidana. Meskipun nanti pada saat kita ajukan di pengadilan, hakim menganggap bahwa apa yang disampaikan atau didakwakan oleh jaksa itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim. Begitu. Begitu, Mbak.
2: Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika contohnya ini kita ambil dari kasus korupsi gitu, tindak pidana korupsi, dan sudah ada terdakwa, namun ini si terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian begitu kan, apakah otomatis itu akan dihentikan kasusnya atau seperti apa?
3: Ketika ada pengembalian dalam proses penanganan perkara, itu tidak serta-merta pengembalian itu menghapus tindak pidana. Jadi pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu jelas dan tegas di sana membunyikan pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus tindak pidana. Jadi proses tetap jalan, cuman nantinya misalkan ketika sudah masuk di dalam proses persidangan, sudah ranah penuntutan, itu ada kebijakan-kebijakan yang diberikan di sana, bahwa karena dia sudah ada upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka dia dapat memperoleh tuntutan yang ringan. Karena kan mindset penegakan hukum saat ini khususnya di bidang tindak pidana korupsi itu adalah bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara. Karena kan percuma juga kalau misalkan kita menghukum orang kita menghukum orang ini dengan tinggi, tapi tanpa ada pemulihan kerugian negara itu percuma saja begitu. Karena kan cost untuk penanganan perkara kan lumayan tinggi juga, Mbak.
2: Gitu. Oke, jadi seperti itu ya, tidak serta merta langsung diberhentikan begitu ya, harus memang ada lanjutan. Nah, kemudian untuk ini lagi-lagi dari point of view masyarakat ya, apakah ketika masyarakat mendapati dugaan tindak pidana korupsi itu diperbolehkan untuk meng-up ke sosial media, membuatkan status atau ada tindakan-tindakan lainnya memang ke ranah ruang digital begitu?
4: Baik, jadi sebenarnya tindakan-tindakan misalnya mengupload di sosial media dan lain-lain itu kan sebenarnya memang menurut kami itu ya khawatirnya nanti jadi kurang bijak kan, ketika penyampaian itu tidak disertai dengan ilmu, ya kan? Misalnya begini, misalnya masyarakat sudah memasukkan nama orang, kemudian sudah langsung menunjuk ke sosok atau pribadi tertentu, sedangkan secara hukum belum tentu mereka bersalah. Bisa saja ada miskomunikasi informasi yang mereka terima. Jadi ketika misalnya masyarakat awam ini mengupload dan lain-lain itu bisa jadi ada nanti tindak-tindakan hukum tertentu yang bisa mereka dapati kalau mereka tidak tahu ilmunya. Sedangkan kalau misalnya wartawan dan lain-lain itu kan sudah dibekali dengan ilmu misalnya,
2: yeah. Mbak,
4: dibekali ilmu itu kan otomatis apa yang disampaikan itu berdasarkan data dan perlindungan informasi pribadi terhadap orang tertentu, sehingga resiko untuk terkena tuntutan itu, tuntutan balik dari pihak-pihak tertentu itu otomatis mereka ada ilmunya untuk menangkal itu. Ini yang terjadi kalau misalnya masyarakat tidak mengetahui ilmunya, kemudian terjadi tuntutan, itu bisa merepotkan. Maka baiknya itu mending dilapor di misalnya di kejaksaan ataupun di kepolisian. Begitu, oh, Mbak.
2: Okay. Oh, tadi juga mengenai website yang bisa dijadikan sebagai media untuk pelaporan di kejaksaan, website-nya apa, Pak? Melalui apa? Ada website khususnya atau seperti apa? Atau memang harus langsung datang ke kejaksaan?
3: Setahu saya ada ya, ada di itu dikelola oleh bidang intelijen Kejaksaan Negeri Makassar. Nanti mungkin bisa dilampirkan apa ditampilkan di websitenya itu di akhir ini sesi. Tapi bisa juga langsung datang ke Kejaksaan Negeri Makassar kalau memang kurang puas. Kalau misal kan kadang kan masyarakat itu berpikir ditindaklanjutin enggak ini kalau misalkan saya lapor by website itu. Kalau kita selalu terbuka kepada masyarakat bagi siapa saja yang punya keresahan, punya data mengenai tindak pidana korupsi, enggak apa-apa, disampaikan ke kantor saja.
2: Oke, baik. Ini ada yang mencoba untuk bergabung bersama kami. Kita akan coba terima terlebih dahulu telepon dari pendengar. Halo. Oke. Belum bisa terhubung. Bisa Anda menghubungi di 0821-3333-9440. Melanjutkan tadi pertanyaan mengenai bagaimana ketika di-up di social media sudah menggunakan ruang digital, begitu ternyata memang ini bentuk tindakan yang kurang bijaksana karena membuka peluang untuk adanya laporan balik begitu dari pihak yang dituju tadi. Lalu bagaimana ketika masyarakat ini yang melaporkan namun berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan tinggi atau orang yang memang memiliki power begitu, apakah ada kemungkinan juga mendapatkan tekanan atau memang ada sudah dilindungi secara keseluruhan melalui undang-undang?
4: Baik, mungkin saya memperbaiki yang disampaikan Mbak Risa tadi ya, bukan artinya tidak boleh, tapi kurang bijaksananya karena itu tadi harus ada ilmunya dulu.
2: Oke.
4: Supaya tidak salah misalnya kan, karena ada beberapa aturan-aturan yang tidak

0: Oh, misalnya yang disasar itu bukan orang penting, tentu pasti penanganan perkaranya itu tentu tidak bakalan susah. Kalau orang penting itu makanya kadang kami membutuhkan waktu-waktu yang lumayan banyak misalnya untuk mengungkap itu, karena korupsi ini sifatnya extraordinary crime, artinya sangat sulit. Karena orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, yang misalnya bawahan yang mengetahui tindakan dari pimpinannya, tentu tidak bakalan susah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, itulah yang menjadi persoalan-persoalan di kami itu, bagaimana caranya membuka tabir-tabir yang seharusnya dibuka tapi tidak diungkapkan, begitu Mbak.
1: Oh, okay. Ya. Baik, ini terakhir ya, kita sudah berada di penghujung perjumpaan pada siang hari ini, Bapak. Apa pesan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya mengenai bidang pidana khusus ini sendiri? Kita mulai dari Bapak Senator terlebih dahulu.
2: Terima kasih. Jadi bagi masyarakat yang tadi punya data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, tidak apa-apa, didatang saja ke kantor Kejaksaan Negeri Makassar untuk menyampaikan data tersebut. Nantinya kita secara terbuka juga akan menyampaikan bagaimana fakta-fakta untuk menguji laporan itu, kita akan menyampaikannya juga secara terbuka biar tidak ada tanda kutip adanya main mata apalah semua, karena kan tidak bisa dipungkiri juga banyak masyarakat yang berpikiran demikian. Jadi tidak usah juga takut, tadi ada tekanan ketika misalkan orang besar atau orang penting yang dilaporkan, tidak ada masalah, karena kan itu tadi kita betul-betul menjamin kerahasiaan atau identitas pelapor itu sendiri, demikian.
1: Oke, baik. Kalau Pak Riko?
0: Baik, kalau saya sendiri menyampaikan ke masyarakat bahwa bidang tindak pidana khusus Kejari Makassar itu insya Allah profesional, kemudian tidak usah khawatir atau tidak usah takut karena ada mungkin semacam stigma ketika datang kejaksaan berarti ada masalah. Ya kan, padahal tidak seperti itu sebenarnya. Stigma ini yang harus dirubah. Ketika misalnya ada laporan yang dilaporkan, tentu pasti kami akan melayani dengan baik. Ketika misalnya para pihak untuk datang untuk mencari tahu, pasti juga kami akan layani dengan baik. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang permasalahan tidak bisa langsung diselesaikan, itu mungkin adalah beberapa persoalan-persoalan yang membuat kami susah untuk menyelesaikan seperti itu. Jadi saya rasa tidak perlu khawatir, datang saja untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan terkait permasalahan di sana. Insya Allah juga identitas saudara juga itu pasti akan kami sembunyikan rapat-rapat gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Ini memberikan insight bagi kita semua dan juga tentunya memberikan awareness bagi masyarakat untuk berani melaporkan ketika mendapatkan adanya dugaan-dugaan tindak pidana khusus, misalnya tadi dengan adanya korupsi begitu kan ya. Dan semoga juga kedepannya kita semakin berani untuk melapor dan tidak ada ketakutan-ketakutan akan adanya tekanan. Dan juga terima kasih banyak, semoga kita dipertemukan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Kami cukupkan dialog interaktif Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Saya Rizna Supratia beserta rekan-rekan di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thomas Lask dalam lanjutan Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sudulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti

0: Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
2: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak, akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah, akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan, kita juara. Alhamdulillah, ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
0: Tapi kan murah, Raff.
1: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
0: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
1: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
0: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
1: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
0: Oke, Raff. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
1: Nah, itu baru bijak.
0: Belanja bijak, hidup lebih tenang.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suasana pagi di salah satu pasar di Lepangkana, Kabupaten Pinrang, tidak pernah sepi dari riuh keramaian para pedagang dan pembeli yang berharap akan rezeki hari ini. Di sudut jalan, di salah satu kios yang ada di sana, aroma kue tradisional yang beragam selalu menjadi magnet bagi siapa saja yang lewat. Tapi, pagi ini ada pemandangan yang sedikit berbeda. Hijrah, seorang pemuda yang kini sedang sibuk belajar di jurusan ilmu Politeknik Universitas Hasanuddin, yang sejenak melepas rindu dengan kembali membeli kue tradisional milik Ibu Tati saat sedang berada di kampung halamannya di Kabupaten Pinrang. Bagi Hijrah, pagi ini bukanlah waktu untuk sekadar bergegas menuju aktivitas atau santai di rumah, tetapi pagi adalah waktu untuk memulai hari dengan keberkahan berbagi rezeki, bukan dengan kopi kekinian yang digandrungi anak muda, melainkan dengan sepiring kue tradisional buatan Ibu Tati.
1: Saya suka beli kue gulung di Ibu Tati karena kue bolu cuke, karena enak memang buatannya, dan dari kecil memang mamaku sering beli di sana, jadi sampai sekarang saya masih tetap langganan di dia karena rasanya konsisten. Dan banyak juga macam-macam kue tradisional lainnya yang biasa saya beli, kayak kue cantik manis, ada juga beberapa kayak gorengan jalangkoteknya, memang bagus sekali di sana.
0: Ungkap Hijrah dengan senyuman di wajahnya, serasa mengisyaratkan kalau rasa bolu cuke dan kue gulung favoritnya sangatlah lezat. Setiap hari saat berada di lapangan Kabupaten Pinrang, sebelum memulai kegiatannya, ia selalu menyempatkan diri mampir. Bagi Hijrah, ini bukan sekadar urusan perut. Ini adalah bentuk komitmen menjaga silaturahmi sekaligus menjadi penyambung rezeki bagi UMKM lokal di daerahnya.
1: Bagi saya, untuk mendukung UMKM itu bagian dari dakwah ekonomi. Ketika saya membeli kue Ibu Tati, uang itu langsung berputar di desa kita sendiri. Ibu bisa membiayai sekolah anaknya, untuk membantu suaminya mencari uang. Ibu bisa bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu adalah bentuk kepedulian nyata, bukan hanya sekedar teori.
0: Ibu Tati, penjual kue tradisional, sudah sangat dikenal di lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selain menjajakan kue tradisional miliknya di pasar, Ibu Tati juga seringkali menerima pesanan langsung dari masyarakat yang ingin memesan kuenya secara langsung.
2: Pekerjaan lain, jadi saya ingin buat kue, jadi kemampuan itu

0: saya manfaatkan untuk mencari penghasilan.
1: Saya sudah lama menjual kue di kue tradisional di pasar. Mungkin kurang lebih di tahun 2015, kue-kue yang kualitas kue bertahan 1-2 hari lah, yang kue Bugis, kue tradisionalnya. Selain berjualan langsung juga menerima pesanan, selain jualan di pasar, di rumah juga. Kami memilih berjualan.
2: Dengan semangat yang dimiliki oleh Ibu Tati, seakan memudarkan perasaan takut tersaingi, baik itu yang menjual kue tradisional yang sama dengannya, ataupun makanan dan minuman kekinian yang digandrungi anak muda. Karena menurutnya, rezeki sudah ada yang atur, tinggal kita yang menjalankannya dengan baik.
1: Berjualan kue karena ada bakat juga sedikit. Sedikit juga modalnya. Anak-anak muda sekarang itu dia lebih memilih dengan kue-kue zaman sekarang.
2: Begitupun dengan hijrah, dirinya tidak menampik jika minuman kekinian atau makanan modern yang digandrungi banyak anak muda juga disukai olehnya. Tetapi yang namanya kue tradisional tidak akan sirna ditelan masa.
3: Memang iya, makanan dan minuman kekinian pasti disuka juga, tapi kue tradisional tidak bisa sampai terskip karena ku suka ki memang, apalagi di jualannya Ibu Tati itu kayak seleraku sekali.
2: Dari hijrah dan Ibu Tati, kita belajar satu hal besar tentang nilai-nilai kecil, bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah-langkah yang rumit. Terkadang ia dimulai dari satu gigitan kue tradisional, dari niat tulus untuk saling menguatkan, dan dari kesetiaan kita pada apa yang ada di dekat kita. Mari kita menjadi penggerak ekonomi di daerah kita sendiri, karena di balik sebungkus kue tradisional, ada semangat hidup yang terus diperjuangkan. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti menebar manfaat.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Dan selanjutnya akan ada informasi-informasi terkini kami hadirkan. Ini informasi berdasarkan portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan sebelum kami menghadirkan informasinya, kami juga mengingatkan dan mengajak bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami untuk terus menjaga kesehatan, kemudian juga gunakan alat pelindung diri berupa masker yang standar saat ini dijelaskan kemarin dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, yaitu N95 ya. Namun jika memang tidak dapat menggunakan masker seperti demikian, asalkan Anda melindungi bagian pernafasan Anda agar aktivitas Anda juga pun berjalan dengan baik. Kemudian jika tidak ada kepentingan yang urgent di luar ruangan untuk tidak bepergian dan juga tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih dan tentunya jaga asupan makanan Anda karena saat ini juga kondisinya masih berasap ya untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi kita harus memperhatikan kesehatan tubuh kita. Untuk informasi kami hadirkan dari dunia kesehatan, ini terkait dengan panas ekstrim apakah dapat mempengaruhi kehamilan. Jadi ini dijelaskan bahwasannya cuaca panas di Indonesia dapat mempengaruhi aktivitas dan kesehatan masyarakat, terutama ketika suhu lingkungan ini meningkat. Paparan panas ekstrim ini perlu diwaspadai ibu hamil karena berkaitan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur, bayi lahir mati, dan berat badan lahir rendah. Mengutip dari laman Universitas Sydney, ibu hamil sangat rentan terhadap cuaca panas. Perubahan kemampuan tubuh mengatur suhu membuat ibu hamil lebih rentan mengalami tekanan panas ketika suhu lingkungan meningkat. Salah satu langkah perlindungan adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari untuk mengurangi risiko dehidrasi. Ibu hamil disarankan membawa botol minum ketika bepergian agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi selama beraktivitas. Bukan hanya itu pendengar, ibu hamil juga perlu mengatur jadwal kegiatan untuk menghindari waktu terpanas sepanjang hari. Penggunaan topi ataupun payung juga membantu melindungi tubuh dari paparan sinar matahari langsung. Ibu hamil juga dapat menjaga lingkungan agar tetap sejuk dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan jika tersedia. Kemudian menutup tirai pada siang hari dan mengunjungi tempat umum yang sejuk juga dapat membantu mengurangi paparan panas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Makassar siang ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini ya, ada informasi sebelumnya mengenai bagaimana cuaca panas ini memengaruhi kondisi dari ibu hamil. Jangankan ibu hamil, kita saja yang tidak ada sesuatu yang menempel pada diri kita berupa janin, di cuaca panas seperti saat ini rasanya sudah sangat effort begitu untuk mendapatkan kenyamanan, mulai dari tempat yang sejuk, di mana-mana ini gersang panas, kemudian cenderung lebih mudah berkeringat, cenderung lebih mudah haus. Jadi memang di cuaca seperti saat ini, kesadaran diri kita untuk mengonsumsi air mineral itu harus benar-benar ditingkatkan. Mungkin kalau biasanya sehari hanya habis 4 gelas air, sekarang di musim panas seperti saat ini, ayo dimaksimalkan, memperbanyak minum air putih, menghindari dehidrasi. Dan ternyata ini air putih bukan hanya sekadar bentuk pemenuhan mineral bagi tubuh kita, tapi juga bermanfaat bagi kulit kita. Dibandingkan dengan orang-orang yang mengonsumsi minuman berperasa atau minuman yang memiliki warna, air mineral terbukti lebih memberikan kontribusi untuk kesehatan kulit kita. Ini bisa menjadi hacks juga bagi Anda yang lagi acne fighter gitu ya, masalah jerawat ataupun juga permasalahan wajah yang lainnya, bisa dibiasakan untuk mengonsumsi air putih secara rutin. Karena membuat kulit kita jadi kenyal, jadi lebih bersih, tidak ada bercak-bercak, dan itu saya sudah membuktikan juga ya dengan intens mengonsumsi air putih sebanyak, kalau saya hitungannya pakai liter ya, 1,5 liter lah dalam satu hari semalam, bahkan bisa lebih. Baik, informasi selanjutnya masih seputar lifestyle ya. Kali ini kita akan membahas mengenai luar angkasa. Wow, ini menarik. Ada yang disebut sebagai badai Simon yang mendekati pantai Meksiko. Citra satelit NASA mengungkap adanya gelombang atmosfer. Jadi badai Simon dilaporkan mendekati pesisir Meksiko sebagai badai kategori 4. Mengutip dari NASA, kecepatan angin berkelanjutan mencapai 250 km per jam. Siklon tropis yang terbentuk di Samudra Pasifik bagian timur ini bergerak perlahan ke arah utara hingga barat laut. Pusat badai berada di sekitar 50 km dari pantai, di antara Manzanillo dan Puerto Vallarta. Badai ini juga tertangkap oleh instrumen Visible Infrared Imaging Radiometer Suite atau VIIRS pada satelit SOMI NPP milik NASA. Instrumen itu merekam citra badai tersebut sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Berdasarkan data Pusat Badai Nasional Amerika Serikat atau NHC, kecepatan angin berkelanjutan saat itu mencapai 210 km per jam. Pada saat yang sama, bagian inti badai mulai menyentuh wilayah pesisir Meksiko. NHC juga mencatat Topografi pegunungan Sierra Madre diperkirakan membantu mengurangi intensitas badai. Pegunungan tersebut juga mempersempit area yang terdampak angin kencang. Meski demikian, badai Simon tetap membawa hujan lebat dan banjir ke sejumlah kawasan pesisir, termasuk kota pelabuhan Manzanillo. Badai ini juga meningkatkan risiko tanah longsor di wilayah pegunungan. Ini kita memantau bagaimana kondisi di negara lain kalau kita sedang kekeringan, tapi ternyata di Meksiko sana sudah terjadi badai dan disertai hujan yang berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak ini adalah pelayanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya. Untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pagajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikutsertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Pelayanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semua ya. Cuman ya sejalannya ya sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat nadi awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional gitu, di bawah naungan provinsi. Nah tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Tupak Biring Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau biasa-biasa sekarang kan ada kita kenal Mindes, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pertama ini. Jadi dengan adanya, kalau sekian dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, bawa ke puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Pak Harto itu sudah ada di puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan. Sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas. Sehingga dengan adanya ini, masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang jadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama, baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equalis atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya. Pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Makassar siang ini. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan dokumenter menemani siang hari Anda ya. Siang hari yang masih dengan cuaca panas dan udara di luar sana yang juga masih tergolong tidak sehat, sehingga lagi-lagi kami mengajak Anda untuk memperhatikan kondisi kesehatan tubuh Anda, untuk terus menggunakan masker ketika beraktivitas, kemudian juga segera periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat ketika terdapat tanda-tanda adanya gangguan pernafasan bagian atas Anda, begitu ya. Untuk informasi selanjutnya, masih dari portal berita resmi kami, setelah ada informasi mengenai badai di Meksiko, yakni badai Simon. Selanjutnya dari dunia kesehatan, ada informasi dari Jepang yang mengembangkan terapi jenis baru untuk sel yang bisa menyembuhkan yang namanya penyakit Parkinson, dan juga telah diuji keamanannya secara berlanjut. Jepang mengembangkan terapi berbasis sel untuk menangani penyakit Parkinson melalui pemrograman ulang sel darah menjadi sel penghasil dopamin. Inovasi medis tersebut menghadirkan harapan baru bagi pasien Parkinson, walaupun masih diperlukan uji keamanan dan efektivitas. Dikutip dari RRI di YouTube @halodoc, Dr. Teresia Novi menjelaskan teknologi ini memanfaatkan sel darah dewasa yang diprogram ulang. Hasil dari pemrograman tersebut berupa sel punca yang berpotensi berkembang menjadi berbagai jenis sel. Teresia juga menjelaskan bahwa Parkinson termasuk penyakit otak di mana mengalami kerusakan sel sehingga tidak bisa memproduksi dopamin. Menurutnya, penyakit Parkinson disebabkan salah satunya dengan penuaan, genetik, dan juga gender. Untuk itu, selanjutnya terapi ini untuk memprogram ulang sel darah menjadi sel saraf, membuka harapan baru penderita Parkinson. Ia juga menjelaskan, sel yang telah mengalami kerusakan akan diperbarui kembali. Teresia menambahkan, penelitian ini juga dilakukan di Jepang dengan melibatkan 7 pasien yang direkrut sejak 2018 hingga 2021. Yang menjelaskan hasil pemantauan terhadap 7 pasien selama 2 tahun tidak menemukan efek samping yang dilaporkan dalam penelitian tersebut.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Polusi asap di Makassar, Pemkot bagikan masker. Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Berikut Warta Berita selengkapnya. Polusi asap di Makassar, Pemkot bagikan masker. Berikut laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam dua hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
3: Dan ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan, ya, setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir, kami minta kepada BMKG bekerja sama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aji Sulaiman mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
4: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
5: Artinya satu suntuk anak siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
4: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
5: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
4: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya. Oke, besok sebelumnya ke bagian masker, Bu Karis. Iya.
2: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
1: Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
6: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung, sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
7: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
6: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersian jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
8: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya. Melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman, terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jumlah pendaftar nikah massal gratis di Makassar melampaui kuota, kembali dilaporkan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar akan melakukan verifikasi terhadap pendaftar program nikah massal gratis tahun 2026, menyusul jumlah pendaftar yang telah melampaui kuota yang disiapkan sebanyak 210 pasangan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar, Kaharudin Bakti mengatakan, calon peserta akan melalui proses verifikasi dan penetapan sesuai persyaratan yang berlaku. Kaharudin menjelaskan, verifikasi dilakukan secara bertahap oleh Dinas Sosial bersama Kantor Urusan Agama atau KUA. Dinas Sosial melakukan pemeriksaan awal kelayakan peserta, sementara KUA memverifikasi persyaratan administrasi dan status kependudukan. Program ini tidak hanya menyasar warga dalam kelompok desil 1 hingga 5, warga di luar kelompok tersebut tetap berpeluang mengikuti program sepanjang memenuhi kriteria warga kurang mampu dan melampirkan surat keterangan dari kelurahan berdasarkan asesmen lapangan.
9: Pasar yang ke-419, ya, Bapak Wali Kota mempunyai program ya diamanahkan ke Dinas Sosial untuk melaksanakan nikah massal gratis. Insyaallah kita akan pelaksananya nanti itu kita bagi dua tahap. Ya, tahap pertama adalah proses pernikahannya, kemudian tahap kedua proses resepsinya. Pendaftar online yang tercatat per hari ini ada 1.181. Ini animo masyarakat yang besar. Yang sudah melengkapi berkasnya, proses registrasi itu ada 486 pasang.
2: Lebih lanjut dijelaskan, program ini diharapkan membantu masyarakat yang telah menikah tetapi belum memiliki pencatatan resmi sehingga memperoleh kepastian hukum dan kelengkapan administrasi kependudukan.
1: BPBD Bone menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana atau RPB serta rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Upaya mewujudkan wilayah yang tangguh bencana terus ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Bone melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dijadwalkan memfokuskan hari pertama pada pembahasan RPB serta dilanjutkan penyusunan RKPB pada Jumat esok. Sebanyak 75 peserta dari unsur TNI, Polri, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, hingga organisasi relawan dan keagamaan turut hadir untuk menyinkronkan data di lapangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone, Andi Muhammad Rizki Firdaus menegaskan pentingnya kolaborasi dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
11: Kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, koordinasi dan sinergi para pemangku kepentingan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone, sekaligus menghimpun masukan dan menyusunkan data dari seluruh pihak yang terkait. Untuk itu, kami mengundang 75 kurang dari 64 utusan instansi dan lembaga. Mereka berasal dari TNI Polri, instansi pertikaian BUMN, perbankan.
10: Diskusi ini juga menghadirkan tim ahli Leonardo Sambo serta perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulsel Muhammad Dodi Rahmat memberikan apresiasi atas langkah Pemkab Bone dan menegaskan pentingnya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif.
12: Bencana sekarang ini tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama yang sifatnya hanya reaktif, tapi harus bergeser kepada paradigma preventif dan pengurangan risiko bencana. Dokumen RPB dan RPKB ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
10: Diharapkan sinergi antara Pemkab Bone dan BPBD Provinsi Sulsel ini dapat melahirkan dokumen penanggulangan bencana yang benar-benar operasional demi perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Ampuri catat ribuan jemaah umroh berangkat tiap bulan. Berikut kita ikuti laporan Aan Ariska.
13: DPD Ampuri Sulawesi, Maluku, dan Papua Sulampua mencatatkan jumlah jemaah umroh dari wilayah Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam sebulan, jumlah jemaah yang diberangkatkan melalui penerbangan dari Makassar diperkirakan mencapai 3 hingga 4 ribu orang. Ketua DPD Ampuri Sulampua Ashar Ghazali menyebutkan jumlah tersebut bisa meningkat jika jemaah memilih rute penerbangan melalui Malaysia dan Singapura. Dengan rute tersebut, jumlah jemaah yang diberangkatkan dapat mencapai 4 hingga 6 ribu orang per bulan.
14: Sekitar 3 ribu sampai 4 ribu jemaah ya, yang berangkat dari lewat penerbangan dari Makassar.
15: Oh, dari Makassar ya? Di wilayah Sulawesi, Maluku.
14: Sulawesi. Bandara Hub Makassar.
15: Oh, Makassar.
14: Iya, Bandara Hub Makassar. Terbang dari Makassar, baik dia direct, ataupun dia lewat Malaysia, ataupun dia lewat Singapura. Kurang lagi sekitar 4.000 sampai bahkan 6.000 dah. Karena sudah ada beberapa penerbangan yang memberangkatkan jemaah umroh dari sini ya, selain dari dalam negeri ada dari luar negeri.
13: Sementara itu, dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan mencatatkan jumlah jemaah umroh yang berangkat setiap bulan berkisar 5 hingga 7.000 orang. Angka ini menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai salah satu titik keberangkatan jemaah umroh, khususnya bagi masyarakat di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
1: Siswa kelas 5 SD Negeri Jepe Bone meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
16: Prestasi membanggakan diraih siswa kelas 5 SD Negeri 23 Jepe Kabupaten Bone, di mana meraih juara pertama lomba menulis cerita pendek tingkat kabupaten dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu 2026. Kompetisi tersebut telah digelar tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanah Teratang, Kabupaten Bone. Guru pembimbing SD Negeri 23 Jepe Nurwanti mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari ketekunan berlatih serta pendampingan guru dalam mengembangkan ide dan menyusun alur cerita. Dikatakan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah. Selain itu, melalui lomba menulis cerpen, para siswa didorong untuk menuangkan kreativitas dan gagasan dalam bentuk karya sastra yang mengangkat nilai-nilai budaya dan bahasa ibu. Olehnya itu, akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
17: Keberhasilan ini merupakan buah kerja keras siswa dan bimbingan penuh dari guru pembimbing sekolah. Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu diselenggarakan untuk melestarikan bahasa ibu di kalangan anak-anak sekolah dasar, salah satunya melalui cabang menulis cerpen. Aisyah Ayudia Inara mengikuti lomba tersebut setelah melewati seleksi tingkat sekolah dan tingkat kecamatan sebelumnya. Prestasi ini bukan hanya milik dia saja, melainkan milik seluruh warga sekolah. Kami akan terus mendorong siswa-siswa lain untuk mencintai mencintai bahasa ibu dan mengembangkan bakat menulis mereka.
16: Ditambahkan, Festival Tunas Bahasa Ibu merupakan salah satu wadah untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah melalui berbagai kegiatan kreatif. Prestasi Aisyah diharapkan menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk terus berkarya sekaligus ikut melestarikan bahasa dan budaya daerah.
1: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone memberi dampak nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar hingga terbukanya kesempatan mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Program yang dimulai pada akhir September 2025 ini juga memberi kesempatan kepada anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nurhaini, salah satu wali siswa, merasakan manfaat sekolah rakyat bagi anak yatim yang diasuhnya. Selain membantu kebutuhan makanan dan pakaian, sekolah ini juga membantu mengembangkan keterampilan anak melalui pendampingan guru.
18: Tapi setelah saya masukkan di sekolah rakyat, nampak sekali skillnya. Anak ini nampak sekali skill. Mungkin karena gurunya di sini atau pembimbingnya dan pembimbingnya juga ramah-ramah, terutama kepala sekolahnya luar biasa, saya jempolin. Terima kasih Ibu Kepseknya di sini, betul-betul cara mendidiknya juga luar biasa.
10: Manfaat tersebut juga dirasakan Muhammad Pratama, siswa kelas 8 yang pernah putus sekolah selama 1 tahun karena keterbatasan ekonomi. Kini ia aktif mengikuti pramuka, PMR, karate, dan futsal, serta pernah meraih juara dalam gebyar prestasi tingkat kabupaten.
19: Saya suka belajar di sini. Guru-gurunya menyenangkan dan fasilitasnya lengkap. Sebelumnya saya bersekolah di Makassar, kelas 1 SD. Tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya sempat putus sekolah selama 1 tahun. Kini di sekolah rakyat sudah berani bercita-cita. Semoga cita-cita saya menjadi tentara bisa tercapai.
10: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone, Reski Juniarti, menjelaskan proses belajar kini didukung gedung permanen di lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoye, Kecamatan Taneteh Riatan Timur dengan lahan seluas 8,9 hektar. Fasilitas yang telah digunakan antara lain 3 asrama, gedung sekolah dengan 18 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya.
20: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.
10: Reski berharap ketersediaan fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
1: Incar 2 emas Porprov 2026, tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Berikut laporan Suryani Arifin.
10: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
21: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan, sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung, biar harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini, memperoleh medali emas, 2 medali emas, kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, tapi insya Allah mudah-mudahan dikatakan untuk emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
10: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store.

Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Makassar siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan warta berita siang ini edisi Kamis 15 Oktober 2026, selanjutnya menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100%
2: Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jadi di siang hari ini ya, kita akan mengajak Anda pendengar untuk merefresh ingatan, memflashback ke belakang. Asik. Mengenang
2: ya, nah, mengenang deja juga. Dejavu, Kak.
1: Ah, dejavu juga parah ya.
2: Iya.
1: Masa kecil.
2: Iya, masa kecil, Kak. Hal apa yang paling berkesan?
1: Hal apa yang paling berkesan di masa kecil itu adalah kebebasan untuk bermain.
2: Iya, Kak. Kalau iya, Kakak sendiri, Kak.
1: Iya. Kebebasan bermain kubi itu saya rindukan. Kayak dulu tuh kita bangun tidur, pergi sekolah sebentar, baru seterusnya main nih sampai sore, main masak-masak. Saya ingat sekali dulu itu kalau pulang sekolah,
2: yeah,
1: kan masih SD, itu pulang biasa jam 10, masih pagi lah ya, dilanjutkan dengan main, ganti baju dulu, makan, terus main masak-masak. Jadi saya dulu punya seperangkat alat masak-masak.
2: Asik. Sama rumah-rumah nih, Kak.
1: Rumah-rumahnya bikin sendiri tapi.
2: Dari karung
1: terus cari pohon pisang.
2: Betul.
1: itu seru banget. Ali juga main rumah-rumahan?
2: Tidak, Kak. Kalau rumah-rumah tidak.
1: Apa yang dulu dilakukan Ali di masa kecil?
2: Pergi cari kerang di sungai.
1: Asik, petualang ya.
2: Yes, kayak bolang.
1: Kenapa? Memang kayaknya preferensinya anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dulu tuh agak berbeda ya.
2: Berbeda memang.
1: Kalau kita perempuan sukanya tuh bergerombol, rame-rame, main masak-masak. Kalau enggak main make up-an.
2: Betul.
1: Ah, lucu banget. Terus juga yang diingat tuh dulu ada mainan yang namanya bongkar pasang.
2: Ah, bongkar pasang, Di.
1: Kamu punya?
2: Punya, Kak. Kalau saya wayang juga ada.
1: Wayang? Wayang gimana maksudnya?
2: Dia wayang apa lagi?
1: Kartu-kartu, ya. Yang banyak itu.
2: Ya, kalau di kampung namanya wayang.
1: Main tepok-tepok
2: ya,
1: itu.
2: Ya, betul, Kak.
1: Kamu menang atau?
2: Menang, Kak.
1: Asik.
2: Wayangku satu tas.
1: Didonasikan kemana tuh?
2: Dijual, Kak. Kalau kali musuhku, aku jual ki.
1: Jiwa-jiwa bisnis. Sedari kecil. Nah, walaupun ada pebisnis kita ya yang hadir. Asik. Baik. Nah, kalau Anda pendengar nih, kira-kira kenangan masa kecil apa yang masih teringat sampai sekarang? Kalau makanan yang dulu Ali sering banget makan.
2: Kalau dulu, Kak, paling berkesan itu saya pernah Ki makan nasi goreng dicampur teh.
1: Enggak pernah.
2: Kan saya dulu tinggalnya sama, kalau kami itu dipanggilnya Dato, kalau kakek nenek. Nah, dulu itu tinggal sama Dato, kalau bapak sama mama itu di Makassar. Jadi itu nasi goreng terus dicelup di teh baru dimakan.
1: Nasi goreng dicelup pakai teh,
2: iya.
1: Teh tawar tapi.
2: Teh tawar.
1: Teh tawar.
2: Iya.
1: Kirain kayak dicampur tehnya gitu, digoreng, ternyata enggak.
2: Enggak, Kak, enggak.
1: Gimana rasanya? Ceritain. Menarik sekali ini.
2: Menarik sih, cuman kalau dibilang enak, enak, Kak. Kalau saya pas waktu itu. Dan itu memang sering jadi sarapan saya kalau mau ke sekolah.
1: Oh, begitu. Ya, jadi, Kak, harus ada nasi gorengnya, ada juga tehnya.
2: Kadang itu, Kak.
1: Tapi teh itu kan rasanya agak sepet gitu kan.
2: Iya, Kak. Kadang juga kasih manis, kadang enggak juga.
1: Oh, apakah saya harus mencoba nasi goreng dengan teh ini?
3: Tapi nasi goreng
2: kampung. Ya, nasi goreng
1: kampung. Oh, nasi goreng kampung. Ya, benar, Kak. Yang enggak ada tambahan kecapnya.
2: Ya, tidak ada, Kak. Memang nasi goreng kampung polos.
1: Yang OG, yang ya, biasanya pakai garam.
2: Ya, garam, ya,
1: bawang merah.
2: Gitu juga.
1: Kalau saya dulu makanan kecil, aduh ingat banget. Nasi.
2: Iya.
1: Itu kalau baru matang. Kalau kita memasaknya pakai teknik diliwet, pakai tungku api, biasa kan di bawahnya tuh ada sisa-sisa kerak nasinya.
2: Yeah.
1: Kan kalau masih hangat dia kan masih empuk kan ya.
2: Yeah.
1: itu diambil terus diparutkan kelapa, ditambahkan garam biar ada rasa-rasanya sedikit, terus dibikin kayak bulet-bulet gitu. Oh, enak banget. Dinikmatinya pagi-pagi sebelum
2: berangkat. Kalau sudah dibulat-bulat itu langsung makan, Kak?
1: Langsung dimakan. Jadi rasanya apa ya? Ada tekstur kerasnya karena dia kerak nasi, terus ada gurihnya dari kelapa, ada asin-asinnya juga tadi. Enak. Enak. Aduh, jadi kangen nenek saya. Karena nenek saya yang membuatkan itu. Sama juga dulu itu ya. Mungkin pada masa itu memang akses untuk mendapatkan bahan pokok juga masih terbatas, atau kalau misal belum ada penjual sayur yang lewat, tapi saya udah, aduh lapar. Itu biasanya pakai ini, nasi hangat, dikasih air panas, terus ada lombok.
2: Lombok tumis.
1: Lombok biji. Biji. Nah, dikasih garam sedikit, udah kayak sayur sop. Wah, itu juga enak sih.
2: Ya, memang kadang juga Kak saya, kalau tidak ada sayur itu pasti air putih saja.
1: Dan itu apa ya, nostalgia banget.
2: Banget asli banget. Kak. Apalagi rumah nenek.
1: Apalagi rumah nenek. Gak tahu kenapa ya, kalau rumah nenek tuh vibesnya beda.
2: Beda banget.
1: Kan
2: Kak,
1: kayak ada sepi-sepinya dikit tapi hangat.
2: Asli. Apalagi orang yang lama tinggal di rumah nenek, Kak.
1: Betul.
2: Kan ada beberapa orang begitu.
1: Betul. Duh, jadi kangen nih ya. Jadi pengen makan itu tadi yang pakai kelapa. Oke, kita terima dulu telepon berikut ini. Sudah terdengar dering-dering teleponnya?
2: Iya.
1: Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Iya, 100% Indonesia.
4: Banggakan karya. Apa itu lagi?
2: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
1: Ditahu sih siapa ini Ali?
2: Belum Kak.
1: Belum. Ini Deng Nompo.
2: Oh, Deng Nompo.
1: Ya, di Cek Nek Ponto.
4: Iya, betul sekali.
2: Salam kenal Deng Nompo.
4: Iya, salam kenal juga. Berarti kita baru kenalan ini.
2: Iya.
1: Deng Nompo tabe bisa kita kecilkan volume radio tak?
4: Oh, oke, okay, saya pindah tadi.
1: Iya. Kasih topik untuk Deng Nompo.
2: Ya, ini topiknya Deng Nompo tabe. Kalau ingat masa kecil, apa yang paling berkesan? Makanan kah atau masa kecil pas bermain?
4: Paling kesan itu anu. Paling saya suka itu main kalsor ya, kalsor begini. Yeah. Enaknya main kelereng.
2: Oh, kelereng.
4: Iya.
1: Betul. Sama siapa ki main? Banyak orang?
4: Ya banyak, biasa 10 orang, 15 orang.
2: Sering juga gimana Den Tempok?
4: Ya sering juga.
1: Ya tahu.
4: Jago. Biasa setiap hari menang.
1: Oh, setiap hari menang. Berarti banyak kelereng tak dong?
4: Iya, waktu masih kecil banyak.
1: Sekarang di mana semua itu kelereng tak?
4: Ya, waktu masih kecil itu dijual.
1: Oh, sama berarti kayak.
4: Kalau ada yang kalah. Iya, kalau ada yang kalah pasti ada yang beli juga.
2: Iya.
1: Oh.
4: Kalau yang kalah pasti ada beli. Iya. Kalau baru begini.
2: Baru dikasih tempat mediano, dinempok di toples di.
4: Anu, pakai ini, pakai botol toh?
1: Oh, pakai botol.
2: Oh, botol di.
4: Iya, pakai botol. Masih botol dulu sampai penuh. Kalau sudah penuh itu, kan kalau udah penuh tiga, baru saya jual pasti satu.
1: Kalau ngomongin ini, main kelereng juga saya dulu suka main kelereng sih. Walaupun gak jago-jago banget ya. Biasa tuh kayak karena teman mainnya laki-laki, jadi kayak dikalasi.
2: Tangan kiri atau tangan kanan?
4: Tangan kanan. Perempuan main kelereng.
1: Iya.
4: Berarti jago ini.
1: Jago sekali dari.
2: Bilang apa kasar? Bisa. Pak,
1: menang jitau ada nompo jago ja banyak dulu.
4: Sarkira sering kalah.
1: Baik.
2: Bisa diadu.
1: Boleh diadu. Boleh diadu.
4: Kalau di sini perempuannya itu, kalau main kendaraan ini main domino saja.
1: Oh, main domino.
4: Iya, iya, kalau perempuan kalau tapi itu malam sih.
1: Oh iya.
4: Malam kan sama perempuan juga. Malam kalau karetnya pakai kendaraan.
2: Tak main karet gitu di nampak kalau perempuan.
4: Hah?
2: Enggak main karet. Main karet biasanya di nampak kalau perempuan.
4: Iya, kalau sekarang itu perempuan tuh main karet. Kalau sasar begini.
1: Kita
4: iya.
1: juga main karet ki dulu.
4: Iya, suka juga.
1: Oh, tahu anak. Ada tuh main karet yang sampai tinggi sekali.
2: Ya, itu
1: apalagi kak. Namanya itu.
4: Oh, sampai ke tanah.
2: Iya, di nampak.
4: Nggak tahu apa namanya kalau di sini.
1: Iya. Kalau makanan di nampak ada nggak sih makanan yang dulu pas tak kecil sering sekali kita makan, kita cemili.
4: Waktu masih kecil.
1: Mm-mm.
4: Apa ya?
1: Apa tuh? Lupa ya?
4: Ada tapi di sana ingat.
1: Lupa. Jajanan masa kecil pastinya ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
4: Iya.
1: Mau diputarkan lagu apa nih Nompo? Ada Sampai Menutup Mata Mahal Ini, Ku Tak Sanggup Krisdayanti dan Anugerah Terindah dari Enmes.
4: Itu yang terakhir.
1: Yang terakhir, Anugerah Terindah.
4: Iya.
1: Salam-salamnya.
4: Iya, jelas indah.
1: Salam-salamnya.
4: Ya, salam-salamnya. Siapa ya? Ibu Rosnani Yasir. Nurikma, Tantri, Sir Sinta, Indah Sapi, Pak Dukus, Pak Gapu, Pak Aldi, Pak Dulesewan, Pendato, Singapun Lukmu, Kak Uki, Kak Siti,
2: yeah.
4: Ibu Niar, Dewi Dita Kalar, Nur Mina, Nur Eni, Sir Dewi, Payanis Tasmun, Ibu Samsia Maisar, Ibu Ana Argas, Mas Ali, Inden Baji, Tika, Disabang, Kobi, Andian Disa, Yuda, Edi Saputra, Ding,
1: yeah.
4: Pemustaha, Wihda dan semuanya, kami tambah kau cari Kak Rizna.
1: Baik, terima kasih.
2: Iya, dia nampak.
4: Iya.
1: Sehat selalu,
4: iya,
1: Ki.
4: Iya, dan tugas Ki, Pak Ma. Iya, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Iya, dia nampak.
1: Oke, dia nampak mengingatkan kita kalau ada namanya permainan kelereng.
2: Ya.
1: Atau disebutnya juga gundu.
2: Kalau saya, Kak, pontu-pontu.
1: Itu bahasa mana? Bahasa Maros?
2: Maros, Kak. Ada ruta-ruta.
1: Lucu. Seru deh. Ada berapa style sih main kelereng?
2: Kalau di kampung itu, Kak, dia bilang amba.
1: Oh, iya. Ya. Kayak dari jarak jauh gitu ya?
2: Iya, Kak.
1: Tapi itu harus dilempar dulu enggak sih? Kayak kita di dekatnya itu lingkaran yang dibuat, terus dilempar ke dulu itu kelereng sampai di mana nanti kita mau amba itu.
2: Iya.
1: Begitu, kan?
2: Iya,
1: Kak.
2: Kalau terannya itu yang paling jauh dia di luan.
1: Iya, betul. Ya. Terus ada kalau misal kelereng tak tertinggal di dalam itu lingkaran
2: iya.
1: Dan ada yang keluar. Juga
2: nah,
1: kita bisa ambil semua
2: iya,
1: apalagi istilahnya
2: semua. Kalau istilahnya ruta kalau di kampung Kak.
1: Okay.
2: Jadi langsung masuk langsung ambil semua.
1: Iya toh, iya seru loh. Asli, tapi enggak tahu kenapa saya enggak pernah menang. Maksudnya enggak pernah bisa ambil semuanya begitu.
2: Oh, enggak kenceng cara tak kapan Kak mau ngambak.
1: Enggak jago memang sentil-sentil. Kalau main karet pernah?
2: Ai. Kalau karetnya itu Kak, saya yang tembak-tembak itu di patek-patek.
1: Oh iya ya. Iya. Pakai bambu enggak atau cuma pakai tangan?
2: Tangan jika terus kita ambil kayu dua terus dikasih karet itu membentang baru dikasih karet di atasnya bilang tanam berapa.
1: Asik.
2: Berapa tanamnya
1: apa sasarannya itu
2: karet jika di kayak
1: tidak sasarannya apa yang di depannya atau cuman dilontarkan saja siapa yang jauh begitu
2: tidak Kak kan ini yang dikekir ini mi yang karet yang dipasang.
1: Oh Allah.
2: Misal saya Rian Farid tanam 10 jadi tanam 10 dijajar dia kalau kena kita jatuh itu kita penyata.
1: Kalau itu saya juga ingat ada dia dari bambu.
2: Iya.
1: Bambu kecil.
2: Iya.
1: Dibikin kayak selongsong begitulah. Dikasih rongga di dalamnya. Terus dibuatkan peluru tapi dari kertas yang dibasahi.
2: Oh, tembak bambu Kak.
1: Iya. Itu juga seru deh. jadi pengen bikin. Semua-semuanya mau dicoba, tapi memang itu kayak masa-masa yang sangat menyenangkan.
2: Asli, Kak.
1: Ada juga yang ini, main jengkal.
2: Jengkal.
1: Pernah dengar enggak?
2: Pernah, Kak. Oh, yang begini, Kak.
1: Nah,
2: oh,
1: iya, iya, iya. Sebutkan nama ini, sebutkan nama itu. Iya. Seru.
2: Nama-nama pacar.
1: Kita udah diapa? Diajarin dari dulu tuh gak cukup satu. Baik, karena kan kalau enggak, kalau misal satu kali lompat enggak kena, berarti kan lolos.
2: Iya.
1: Berarti harus lompat lagi. Iya, mikir lagi dong pacarku ya, yang lagi. Selanjutnya siapa ya? Siapa ya? Gitu. Jadi apa ya? Ada unsur-unsur doktrinnya juga. Asli, enggak boleh.
2: Kalau Karisna pernah main cangkek?
1: Apa itu? Gimana?
2: Cangkek itu yang kayu, Kak, yang dipukul baru dipukul begini.
1: Oh iya, ya. Tapi saya nyebutnya bukan cangkek. Saya nyebutnya main singkong.
2: Oh, singkong ya. Singkong juga namanya, Kak. Kadang singkong.
1: Seru sih itu.
2: Asli, Kak.
1: Atau kalau enggak, dia pakai sandal.
2: Ya, sandal juga, Kak.
1: Yang disusun.
2: Iya, yeah, tiga.
1: Iya. Jadi harus lari-lari. Asli. Main bom juga.
2: Oh, bom. Tiang ya, ke tiang, Kak.
1: Iya, tiang ke tiang. Tapi biasa ditandai pakai batu.
2: Iya, Kak. Kadang juga begitu.
1: Aduh, seru banget. Pantesan dulu saya merasa kalau hidup saya sehat. Karena setiap hari lari. Setiap hari berolahraga dengan main itu.
2: Jarang di rumah.
1: Atau kalau tidak pergi di pematang sawah, cari belut.
2: Oh, belut.
1: Wah, di sana kalau di Polman ya, di dekat rumah saya banyaknya belut.
2: Saya enggak pernah, Pika. Itu dipancing.
1: Dia dipancing. Jadi itu kalau misal sawah baru sudah ditanami atau bahkan yang sudah dipanen tapi masih ada airnya, itu bakalan kelihatan lubang ini
2: belutnya.
1: Jadi harus dipancing, dan pancingnya pun cukup pakai tali.

0: diolah.
1: Iya.
0: Kayak ikan sih, cuman kan gini, dia tuh ada tulang yang di punggungnya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya mau diolah, itu harus digeprek dulu. Jadi kayak dipipihkan, melebar nih, dan tulang-tulangnya itu jadi hancur. Nah, kadang itu yang bikin kita merasa ada sensasi lain pada saat mengonsumsi belut, ya karena ada tulang-tulangnya itu. Apalagi kalau misal ya, diolahnya tuh dibakar dulu.
1: Wah.
0: Terus dimasak sayur santan.
1: Diolesi belutnya.
0: Diolesi juga dengan bumbu-bumbu. Waduh. Apa ya? Enak banget. Enak banget. Dan di sana kita tuh sampai dijual.
1: Oh, dijual kan?
0: Saking banyaknya biasa.
1: Oh.
0: Dapat gitu kan, satu kali mancing sekelompok, kita tuh selalu berkelompok. Kayak 4 orang, 5 orang, rame-rame gitu, satu bawa wadahnya. Dua orang memang memancing cari lubang belutnya, gitu-gitu
1: sih. Kalau sudah dijual dibagi rata.
0: Kalau sudah dijual dibagi rata, beli jajan. Ah, ya ampun.
1: Dejavu banget sih, Kak.
0: Apa? Nostalgianya luar biasa loh asli. Ini. Kayak ternyata kita pernah melalui masa kecil yang semenyenangkan itu.
1: Non HP.
0: Sama sekali. Kayak kalau sudah capek pulang mandi makan nonton TV.
1: Padahal tidak ada bilang posisi Sherlock dong. Tidak
0: iya, nggak ada janjian.
1: Iya.
0: Yang penting udah tahu pulang sekolah titik kumpulnya di sini ya sudah datang semua. Atau kalau anda misal ada yang kayak agak terlambat didatangi rumahnya.
1: Dan no wacana.
0: No wacana. Tidak ada wacana sama sekali. Iya, okay, kan. Kita akan terima telepon terlebih dahulu ya.
1: Iya, Kak.
0: Yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Duh, terputus.
0: Terputus sambungan teleponnya ya. Bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Kita sapa dulu ada Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lagi apa kini Pak Radin?
2: Duduk santai,
0: cari angin.
2: Nunggu anu. Jaga-jaga warung.
0: Jaga warung. Pak Radin, ada topiknya Ali.
1: Ini Pak Radin, kalau ingat masa kecil tak, hal apa yang paling kita ingat berkesan?
2: Saya dulu kecil-kecil pergi tangga kupu-kupu.
1: Oh, kupu-kupu.
2: Main tarut-tarut, itu kemiri.
1: Oh, kemiri. Sampai yang dilempar itu. Pak Radin.
2: Iya.
1: Oh, Karis nggak pernah?
2: Seperti gulik juga itu.
1: Oh, seperti keliren di...
2: Anu ya kamiri, pakai kamiri.
1: Oh iya Pak Radin.
2: Ada kamiri di... dulu kan banyak. Simpan juga ada garis bulat lagi gitu.
1: Ya baru dilempar dikasih kena.
2: Kalau dia keluar gitu dari
1: lingkarannya
2: belakang itu, itu diambil.
1: Oh.
2: Kalau itu kita punya anu itu. Induk itu yang dikasih lempar itu tinggal di dalam, diambil semua.
1: Oh, diambil semua di kayak di
2: taruh namanya taruh.
1: Ya taruh. Iya.
0: Yeah. Ih serunya. Yeah. Oh, pakai ini biji kemiri.
1: Iya, kemiri.
2: Iya, kemiri.
0: Okay. Baiklah ya. Yeah. Jadi tahu lagi ternyata ada permainan-permainan yang menggunakan biji kemiri. Mungkin juga masih ada yang lain ya sepertinya.
1: Iya, masih ada.
2: Banyak.
0: Kalau tadi saya nangkap belut.
1: Iya.
0: Kamu nangkap kerang karena Pak Radin dekat Bantimurung, beliau nangkap apa? Kupu-kupu. Nangkap kupu-kupu.
2: Ya, di sini pinggir sungai.
1: Oh, pinggir sungai.
0: Pak Radin memang sebanyak itu kah kupu-kupu di sana?
2: Iya, masih sekarang masih ada anak-anak yang tangkap.
1: Oh, masih dilestarikan.
0: Iya sih, pasti.
2: Kalau datang musimnya itu ya.
1: Oh, ada musimnya Pak Radin.
2: Iya. 87.
0: Baik, terima kasih Pak Radin ya sudah berbagi cerita. Jadi tahu nih permainan-permainan masa kecil Pak Radin dan juga ternyata kearifan lokal kita tuh luar biasa.
1: Oh, asli, gak
0: dari
1: banyak.
0: Permainan itu tadi.
1: Ya, dari permainan.
0: Oke deh. Lagunya siapa Pak Radin? Ada Kris Dayanti dengan Ku Tak Sanggup. Ada
2: Kris Dayanti.
0: Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup. Oh.

0: Silakan menyapa siapa?
1: Ada Pak Dapur Abdi Sewang yang berlihat tadi. Minum pejenep. Sir Sinta MU. Ibu Dewi. Punya tekalan. Ada Rosdani Yasir, Kauki, Selara, sama yang di tasmu di shopping, Indah di shopping juga, ada Tika, semuanya ini mari.
2: Iya, Pak Radi.
1: Salam lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Menghadirkan lagu yang telah direquest dari pendengar kami. Ada Anugerah Terindah dari Enmes dan Kota Sanggup dari Chris Dayanti.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda sedari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak Ali ya. Nantinya yeah, Ali masih akan menemani Anda di 100% Indonesia bersama rekan saya Syaiful Malik. Dengan membahas kenangan masa kecil apa yang masih gimana sih?
1: Kenangan masa kecil apa yang berkesan, Kak?
0: Kenangan masa kecil apa yang berkesan? Iya. Kalau ngomongin kenangan masa kecil tuh banyak, semuanya berkesan.
1: Banyak.
0: Menurut saya ya.
1: Dari permainan, makanan,
0: teman-temannya. Ya. Terus kegiatannya, permainannya.
1: Banyak,
0: Kak. Interaksinya lucu banget dulu tuh kayak bisa jadi satu detik ini kita marahan sama teman kita, tapi nanti 5 detik ke depan udah baikan gitu. Coba aja ya, kehidupan dewasa sesimpel itu. Ternyata enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Satu kali dikecewakan, diingat. Enggak sih. Mungkin untuk beberapa orang seperti itu.
1: Kembali dari orangnya, Kak.
0: Memang kehidupan dulu sama sekarang tuh jauh beda.
1: Jauh sekali, Kak.
0: Karena kan kita lebih memahami sekarang itu seperti apa. Waduh, jadi panjang nih pembahasannya ya. Jadi lebih ke sosial banget ini.
1: Gak jadi pamit nantinya.
0: Gak jadi pamit saya. Terima kasih, Sarissa Supratio. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan masih ada Ali. Halo Ali.
1: Ya,
0: Kak. Oke, kita ingatkan lagi Ali untuk topiknya.
2: Pendengar, ini topiknya hari ini, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan atau pendengar yang ingat?
0: Oke, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan, iya, begitu?
2: Iya.
0: Oke, kalau Farid, apa Farid?
3: Kalau makanan, Kak.
0: Bukan makanan, Farid. Masa kecil.
2: Masa kecil.
0: Tapi bisa berkesan. Makanan bisa, Ji.
2: Bisa makanan, permainan.
0: Mungkin masakan buat ibu waktu kecil atau apa.
3: Kalau kenangan,
0: atau ada yang lebih, Kak, out of the box.
3: Kalau ini kan saya dulu, kalau siang-siang gini, Kak, lebih dekat sama nenek.
0: Oh, lebih dekat sama nenek.
3: Kalau tidur siang gini tuh, Kak, dicampa-campa sama nenek. Terus ada namanya lagu Makassar, Royong, kata itu kalau orang Makassar di Pak Royongan, Kak. Baru beberapa bait dinyain gitu.
0: Tidur.
3: Udah tidur, Kak.
0: Lelap gitu ya.
3: Iya,
0: Kak. Masih kita tahu liriknya sedikit.
3: Lebih ini sih, Kak.
0: Apa?
3: Cukup. Gitu-gitu.
0: Cukup, Pak.
3: Gitu. Lagu-lagu orang ini, Kak, orang-orang dulu, Kak.
0: Okay. Umur berapa itu, Farid?
3: Masih umur, dari umur 4 tahun saya sudah sama nenek, Kak.
0: Oh, iya. Jadi itu yang beliau masih teringat begitu ya,
3: iya,
0: sampai,
3: Kak, teringat
0: sekarang.
3: Banget, sampai sekarang.
0: Oke, okay. Nanti kalau punya anak dilanjutkan.
3: Masalahnya gue nggak hafal.
0: Oke, dan silakan pendengar yang masih ingin bergabung di nomor berapa, Farid?
3: 08.
0: Ali. Ali maksudnya. Selesai nih kita, Farid, tugas. Ali nih sekarang.
2: Yeah. 0821 3333 9440.
0: Oke, okay. Kita terima telepon dari Tika di Sabang. Kak Tika, Ali.
2: Ya. Yeah. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya Indonesia.
2: Bagaimana kabarnya ini, Kak Tika?
4: Alhamdulillah baik. Sedikit tanya, Kak Idam.
0: Apa itu?
4: Kayak over suara tak di radio, kayak.
0: Kayak over. Lagi
4: bergemuruh. Iya, kayak. Kayak dilap suara tak kayak.
0: Sekarang bagaimana?
4: Kalau di radio, kalau di handphone bagus. Halo? Enggak ada suara, tak ada.
0: Oh, enggak ada suara. Oh, saya yang salah pencet ya. Sekarang bagaimana?
4: Alhamdulillah bagus nih.
0: Oke, okay. Atau kami di studio perlu berbisik?
4: Okay. Biasanya bagus, merdu kayak over, kayak saking bergemur kayak begitu, kayak menempel sekali suara tadi ini mikrofon.
0: Oh, kayak Ali itu dia makan mic-nya ya, kayak begitu kedengarannya. Nah, sudah, kita berbisik saja, Ali. Oke, okay, topiknya apa?
4: Jangan dong kalau berbisik.
0: Apa topiknya, Ali?
2: Begini, Kak.
0: Pelan-pelan saja, Ali. Dia enggak bisa, alergi suara kencang ini.
2: Ini Kak Tika, kalau ingat masa kecil, hal apa yang paling berkesan untuk Kak Tika?
0: Kalau tadi Farid dicampak-campak sambil nyanyikan Ak Royong, kalau kita
4: kalau saya masa bermain itu kayak gimana tuh, happy banget kayak begitu, kumpul-kumpul bareng teman-teman kayak begitu, main-main bongkar pasang, main masak-masak, main
2: rumah-rumah,
4: palu,
0: main palu,
4: bikin rumah,
0: main apa, main palu,
4: main tali.
0: Oh, tali.
2: Lompat tali.
0: Pikir main palu gitu. Oh, lompat tali. Oke,
4: okay. Pokoknya masa kecil itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. dimana kita masih polos, belum ingat, belum memikirkan masalah yang rumit-rumit kayak begitu. Andai bisa terulang.
0: Mau begitu lagi ya, main-main ya. Kalau anak-anak sekarang di sekitar rumah tak masih?
2: Masih ada jika.
4: Aduh, enggak ada main-main kayak begitu, Pak. Enggak ada permainan kayak begitu.
2: Paling kalau kumpul-kumpul
4: itu mabar main di.
0: Oh, mabar sekarang.
2: Handphone ada, Kak.
4: Perlu di ini kembali disosialisasikan permainan tradisional biar kayak dulu-dulu.
0: Mungkin ada yang enggak ada tahu Midi permainan-permainan masa kecil zaman dulu.
2: Iya.
4: Iya.
0: Oke, kayaknya enggak ada yang main petak umpet, main kelereng, layang-layang.
2: Banyak mereka enggak.
0: Jarang Midi?
2: Iya.
4: Sebab itu main petak umpet.
0: Apa namanya kalau di daerah tadi Sabang? Coko-coko katanya kalau di Makassar. Enggo-enggo.
4: Kalau sini main sembunyi-sembunyi.
2: Oh, sembunyi-sembunyi.
0: Bahasa Indonesia tahu, Anda pakai bahasa daerah ya. Oke. Okay. Ketika mau dengar lagu apa?
2: Ini Kak, ketika
4: lagunya apa nih?
2: Ada BCL Cinta Sejati sampai ke ujung dunia Dearly, tak mungkin ku melepasmu Dikta.
4: Itu sampai ke ujung dunia.
2: Oh, iya Kak. Jadi, ya.
0: Nanti diputarkan lagunya. Oke, okay, yang lain pendengar yang masih bergabung, kita juga masih live di TikTok Ali ya. TikToknya di mana Ali?
2: TikToknya RRI Pro 1 Makassar Kak.
0: RRI Pro 1 Makassar, ada underscore-nya Ali, ada garis bawahnya.
2: Oh iya.
0: Karena kalau tidak ada. Oh, sudah minta. Oh, masih ada kah? Masih ada Kika Tika? Astagfirullah, maafkan.
2: Belum kita mau menyapa Kak.
0: Oh, belum kita menyapa. Menyapa Miki. Kenapa Ki diam-diam Tika?
4: Ida memang kayak begitu sengaja Ki. Sendainya masih kecil, mungkin itu Kak Idam suka. Waktu masih kecil itu Kak Idam suka kasih menangis temannya pasti.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
4: Buat yang gabung tadi Pak Radin, ada Pak Liet, ada Bunda Sofi, Pak Bula Tewang, ada Santri Kak Evi, ada Pak Arjuna, ada Ardi. Ada Olia, Sul, ada siapa lagi ya, Indah, ada Ica, ada siapa lagi ya. Pokoknya semuanya dia tempat kecuali selamat sore semua gara-gara Kak Idem itu.
0: Oke, banyak nih. Oke, terima kasih banyak Tika.
4: Iya, makasih Kak Idem. Adik Ali juga makasih, sehat Kak selalu.
2: Iya, amin. Ketika kita juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ajak lagi Ali yang di TikTok juga untuk join ya. Ayo, ini Kak. Ada Rahmat Hidayat. Kemudian ada Uki Virgo, ada Ahmad Yani yang juga join di live TikTok kita. Halo, Miss Dargama. Ada underscore Farid Muakkaf.
2: Banyak juga ya Kak di
0: join
2: TikTok.
0: Dia kasih mawar loh 4.
2: Oh.
0: Wih, singa dia kasih giftnya.
2: Masya Allah.
0: Terima kasih Farid Muakaf ya. Untuk giftnya. Ini singa loh dia kasih. Itu berapa kalau di uangkan nih Cek? Kalau singa giftnya. Oke, kita terima penelpon lagi yang masih ingin bergabung 0821 3333 9440. Terputus, boleh dicoba lagi pendengar ya di 0821 3333 9440. Termasuk untuk Pak Fajar yang ada di Palopo dan juga untuk Arbi yang ada di Antang. Kita terima telepon dari Pak Fajar di Palopo, Ali.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Mana dia? Halo, assalamualaikum.
2: Ya, 100%
5: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 100% dikasihkan karya
2: banggakan Indonesia.
0: Pak Fajar, kenangan masa kecil yang berkesan apa Pak Fajar waktu kita kecil?
5: Oh, kenangan.
2: Iya Pak Fajar.
5: Oh, Ali kayak ini.
2: Iya Ali.
0: Ali apa?
2: Ali Zulfikar.
0: Ali Zulfikar. Kalau nama media sosialnya Ali yang mau follow ya di Instagram. Namanya apa Farid? Ali Karab.
2: Ali Kadabra.
0: Ali Kadabra tahu. Oke, okay, apa Pak Fajar? kita temukan Mi, mandi hujan, main boneka, lompat tali, atau apa, manjat pohon, layang-layang.
5: Layang-layangan.
0: Layang-layangan.
2: Layang-layang.
0: Jago ki main layang-layang atau buru layang-layang? Apa istilahnya kalau ini?
2: Sitapu kak.
0: Sitapu.
2: Iya.
0: Kalau saya di tempatku labe. Walau. Labe kan Pak Fajar?
5: Sebutu.
0: Pak Fajar labe
5: kalau
0: kan?
5: Kalau bilang itu kan. Kalau udah bilang ali tapu putus.
0: Tapu. Yeah. Kalau labe?
2: Lewat.
5: Lewat labu.
0: Oke, okay, jadi main layang-layang Pak Fajar ya?
5: Ya.
0: Ali bisa? Layang-layang?
2: Bisa kak.
0: Oh, Farid?
6: Bisa kak.
0: Bisa juga? Ya, oh masih bisa. Dapat?
2: Dapat kak.
0: Oh masih dapat tau. Oh,
6: kodong begini badanku.
0: Oke, Pak. Kenapa Pak Fajar?
5: Sampai sekarang masih ada layang-layang.
0: Oh sampai sekarang masih ya, ada masih di Palopo? Ada,
5: iya.
0: Tapi jarang Midi.
5: Tapi anak-anak Migo.
2: Biasa habis pi musim panen Kak biasa.
0: Oh, masih.
2: Iya.
0: Masih ada?
2: Iya.
0: Sampai sekarang.
2: Di Maret ada Kak.
0: Oh, oke. Oke. Moki dengar lagu apa ya. Pak Fajar?
5: Yang apa ada di situ?
2: Ini Kak, Pak Fajar ada BCL Cinta Sejati sampai ke ujung dunia Dirli.
5: Cinta sejati mode
2: cinta sejati
0: iya, bunga cinta lestari. Nanti diputarkan Pak Fajar. Terima kasih. Kirim salam Pak Fajar buat siapa?
5: Buat Bunda Sophie, buat Den Sewang.
0: Iya. Yeah.
5: Buat Tika Ditang, buat Rosmiati, buat Ibu Sumi di Sudian, buat Ibu Sat di Pare-Pare, Ibu Dewi di Takalar, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar. Semoga adik hidup sehat selalu dengan Ali menyiar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Kita ke penelpon selanjutnya Ali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini Pak?
7: Dengan Pak Polman.
2: Ya, Pak siapa Pak?
7: Hendro di Polman.
2: Oh Pak
0: Hendro di Polman.
2: Pak Hendro di Polman.
0: Oh bergabung ki juga di acara ini Pak Hendro.
7: Iya. Yeah.
0: Bergabung ki juga di acara hiburan. Saya kira berita-berita aja sama talk show kita suka Pak Hendro.
7: Sekali-sekali lah.
0: Oke. Okay.
7: Ini kan namanya ikut silaturahmi dengan teman-teman sesama pendengar RRI.
0: Betul sekali. Kita punya topik Pak Hendro.
2: Ya ini tapi Pak Hendro topiknya itu kalau ingat masa kecil hal apa yang paling berkesan kita ingat?
0: Ceritakan ki Pak Hendro.
7: Oh kalau masih kecil ya banyak yang berkesan. Maksudnya cerita apa ini yang harus diangkat ini dijadikan ini sebab?
0: Yang tidak kita lupa mungkin atau kenangan waktu masih sekolah kah?
2: Permainan tak?
0: Permainan tak kah pernah?
7: Oh iya.
0: Yang lucu, yang berarti sedih.
7: Kita kebelakang kembali ya.
0: Betul.
7: Kita merenung kembali.
0: Betul.
7: Jadikan acuan sudah ya sesuatu yang membahagiakan.
0: Ya, apa memori yang muncul, Pak Hendro?
7: Saya dulu itu ada permainan itu yang mungkin kurang familiar lagi bagi anak-anak sekarang dan mungkin sudah lah.
0: Apa itu?
7: Main ayam-ayam.
0: Ayam-ayam.
2: Ayam.
0: Ya, bagaimana?
7: Pasti kan.
0: Bagaimana cara permainannya itu? Kan?
7: Pasti jarang kedengaran ini.
2: Bagaimana itu?
7: Nama ayam-ayam itu kan, ini kita bersepuluh, ada 10 orang.
0: Iya.
7: Lima sebelah kanan, lima sebelah kiri.
0: Okay.
7: Tempat tertutup.
0: Yeah. Tempat tertutup.
7: Tempat tertutup baru itu kan ada satunya yang kayak pakai sarung, dua pakai sarung itu. Kemudian ada yang itu di belakang ini tempat yang tadi sudah dibagi kan. Tapi ditutup, disembunyikan. Kemudian kan namanya kan sudah ditahu semua.
0: Iya.
7: Nah, ya, tebak-tebakan.
2: Karena ada orang di dalam sarung, di pantul.
0: Oh, disembunyi di dalam sarung. Oh, tebak suaranya.
2: Oh, tebak suara, pakai suara yang.
0: Oh, itu siapa?
7: Yang tersembunyi.
0: Yang menang?
7: Dia salah tebak, berarti dia menang.
0: Ada sih teman tahu di sini Pak Hendro, nanti kami mau coba. Ada Farid di sini yang top. Oke. Sepertinya seru ya. Ada Ji Sarung di sini. Oke. Ya.
7: Supaya ya.
0: Nostalgia ya, permainan masa kecil.
7: Kalau perlu benda Sophie juga mampir ke ya.
0: Sekalian kita Pak Hendro datang ke sini ya.
7: Oke, insyaallah.
0: Oke, Pak Hendro mau kita dengar lagu apa Pak Hendro?
2: Ini lagunya Penro, sampai ke ujung dunia Dirli.
0: Sampai ke ujung dunia Dirli, yeah. Terus cinta sejati.
2: Cinta sejati WCL.
0: Sama. Tak,
2: mungkin ku melepasmu Dikta.
0: Oke, yang mana? Cinta sejati. Oke, okay. Kirim salam Ki buat siapa Pak Hendro?
7: Salam-salam dulu tadi yang baru lewat ada apa Fajar. Apa kabar Pak? Mudah-mudahan tersehat. Sewan kita bercanda tadi, kemudian teman-teman yang lain ada di Anissa di Bantaeng, kemudian ada Tantri di Pare, apa kabar Tantri, mudah-mudahan juga sehat. Yeah. Kak Daldi di Daya, kemudian ada Tika di Sambang, kemudian ada Asri di Luwuk. Kemudian semuanya deh tanpa terkecuali bungkus saja semua. Kemudian lagi ke Pian yang udah lagi di Bliksiar. Dari Polman.
0: Terima kasih Pak Hendro, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro terima kasih sudah bergabung. Tantri di Pare-Pare, silahkan yang masih ingin bergabung 0821333349440 ya. Ini ternyata banyak permainan masa kecil.
2: Banyak sekali Kak.
0: Salah satunya tadi permainan ayam-ayam. Dan Farid ternyata masih tahu permainan itu. Emang iya Farid? Pernah main?
2: Pernah. Saya enggak pernah loh Kak.
0: Sering dulu? Oh, saya curiga ini Farid kelahiran 80-an ya.
2: 80-an.
0: Kayaknya sih. Kita terima telepon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa di mana?
0: Pak Abdullah Sewan.
2: Oh, Pak Abdullah Sewan. Iya,
0: Idam sama Ali di studio Pak Abdullah.
6: Dengan Bung Arpan toh?
0: Idam dan Ali.
6: Oh, Idam dan Ali.
0: Iya. Yeah. Pak Abdullah, kalau tadi Pak Hendro main ayam-ayam, kenangannya waktu masih kecil. Kalau kita apa?
6: Saya tukang adu jangkrik.
0: Adu jangkrik.
6: Iya.
0: Di permainan apa itu adu jangkrik?
2: Adu jangkrik.
0: Ini tadi adu ayam, sekarang adu jangkrik. Bagaimana permainannya itu Pak Abdullah?
6: Dan jual jangkrik.
0: Dan jual jangkrik.
6: Iya.
0: Laku kah? Mau di apa? Dimakan?
6: Banyak sekali peminatnya itu.
0: Diapai Pak Abdullah?
6: Diadu.
0: Oh, dijual baru diadu.
6: Iya.
0: Ih, kodong, tidak berperi ke binatangan nih. Bagaimana cara mainnya Pak Abdullah?
6: Saya itu dapat dari goa. Dia bawa semua di rumah.
0: Buih.
6: Dia bawa ada 20 ekor. 20 ekor saya beli.
0: Oh, memang dari goa bagus jangkriknya.
2: Jangkrik petarung kayaknya.
0: Kayaknya kaki-kakinya begitu ya.
6: Iya, orang-orang sudah tadi semua bahwa saya itu penjual jangkrik. Juga ada jangkrik, ya, juga. Iya.
0: Jangkrik jenis apa ini? Ada jenisnya mungkin?
6: Iya, ada tuh dibilang itu, Ponto Kalong itu.
0: Oh, apa? Ponto Kalong katanya.
2: Ponto Kalong.
6: Ponto Kalong, itu jago sekali berkelahi itu.
0: Aturan mainnya bagaimana Pak Abdullah Sewang?
2: Siapa yang menang sama kalah?
0: Maksudnya ditaruhkan di dalam toples kah atau bagaimana kah?
6: Iya, ada baskom.
0: Oh, ada baskom.
6: Ada baskom. Iya. Baru itu ada saat untuk pengadunya. Kita potong lehernya saat itu juga. Potong satu lehernya sendiri. Baru kita adu-adu maju sampai satu jam sampai mau maju. Sudah ini baku tembok ini, baku manja ini, baku bakai.
2: Ya, caranya kita itu Pak Abdullah, siapa menang?
6: Kalau itu ada yang dikalah, kadang diburu, digigit ekornya, terputus ekornya itu.
0: Iya. Terus setelah dia menang, dipertandingkan lagi?
6: Dia beli lagi.
2: Oh, beli lagi, Kak.
0: Oke, Farid pernah mencoba? Oke, Pak Abdullah mau dengar lagu apa?
6: Apa?
2: Ya, ini
6: jalan apa?
2: Oh, tak mungkin ku melepasmu sampai ke ujung jalan dunia. Sampai ya, ke ujung itu, dunia.
0: Mana jalan Alinda ada?
2: Sampai ke ujung dunia, Pak Abdullah.
6: Sampai ke ujung dunia.
2: Iya. Menyapa mikir balik lagunya untuk siapa, Pak Abdullah?
6: Saya menyapa dulu teman-teman sekedul CCS ke semua ini. Pak Gapur di Manjalim, Pak Lubus di Mari-Mari.
2: Yeah.
6: Pak Juna di Baruga.
2: Yeah.
6: Pak Adin, Nganisa Hakim di Bantaeng Anwar di Kumala. Puan Datuk di Pindrang. Di Sope Nyucak di Bone. Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare-Pare. Hendro Yusuf, Pak Bobi semuanya di Poma Mandar. Asri di Botu. Junedi, Tika di Saban. Arpa di Sirayar. Denumpo di Geneponto Ismail Yuda. Ama di Kalimantan. Aljabar, Paradin. Dan Sumarni di Kota Pasar Bantai. Mustahan. Sidang, Batifah Fajar. Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nurintan di Takalar, dan Ibu Nuh, Ibu Sumi di Pabri. Semua-semuanya tanpa kecuali kita berdua, Ibu Bung Idam sama Ali Khomeini, sehat selalu lagi tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Ali siapa nak bilang? Ali Huma ini?
2: Ali Junaidi.
0: Oke, terima kasih Pak Abdullah Sewang ya. Dan kita ke penelpon selanjutnya. Ke Pindrang ada Aldi Hidayat di sana. Halo, assalamualaikum Kak Aldi, 100% Indonesia.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa masa kecil yang berkesan? Kenangan masa kecil yang berkesan?
8: Masa kecilnya itu apa ya? Banyak.
0: Apa itu? Satu mau diminta, enggak usah banyak.
8: buat mobil-mobilan dari pohon pisang.
0: Mobil-mobilan dari pohon pisang. Bagaimana itu cara merakitnya? Satu batang dijadikan mobil.
8: Iya, bagian tengahnya itu sendiri. Bagian tengahnya itu yang bulat di dalam. Dan bikin mobil-mobilan. Lampu.
0: Dicetak juga rodanya ya?
8: Dicetak sendiri itu rodanya. Banyak di sendirinya.
0: Jadi anak-anak kecil dulu kreatif Ali.
2: Iya.
0: Merakit sendiri mainannya ya. Kalau sekarang kan
2: dibelikan,
0: beli.
8: Banyak penjual-penjual mainan itu, toko-toko.
0: Iya.
8: Dia dibikin sendiri kreatif.
0: Oke, Pak Aldi, mau kita dengar lagu apa?
8: Yang masih tersisa.
2: Ya, ada BCL Cinta Sejati sampai ke ujung dunia dirli dan tak mungkin. Ya,
0: Cinta Sejati.
2: Oh, Cinta Sejati.
0: Oke, nanti diputarkan Ki. Kirim salam Ki buat siapa?
8: Iya. Ya, untuk Dainopo.
0: Iya.
8: Dan untuk Pak Hindro tadi. Arpa, Ika, Linda, Adatka, Ustaz Nabi, Rosiana, Wahida. Dewi, Pak Yang, Cinta, Esti, Pak Ustahan, jadi ini semuanya selamat. Alhamdulillah sudah kencan semalam, kurang lebih 1 jam lebih.
0: Alhamdulillah.
8: Tapi ini kencan mungkin kemarau bagian kedua.
0: Oke, makasih banyak. Iya.
8: Ya, bidang kurangnya mau dimulai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk
2: Pak Aldi Hidayat
0: di Pintu. Kita lanjut lagi Ali, ada Ardi di Antang.
2: Ya, halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
9: Al, 100. Ya.
2: Ekspresikan.
0: Oh, putus koneksi, tidak stabil.
9: Halo.
0: Coba. Coba pindah lokasi deh, suruh pindah lokasi Arbi.
9: Oh iya.
0: Oh tidak Jerbi. Oh. Coba Arbi keluar mic, ya. Siapa tahu bagus, enggak putus-putus. Enggak apa-apa Jito Arbi. Ya,
9: soalnya saya
0: di mana, ya, Ki? Sekarang.
9: Soalnya saya di dalam asrama.
0: Oh, dalam asrama.
2: Asrama.
0: Jadi mau Ki apa, ya, yang mau kita lakukan sudah. Ini?
9: Ini sudah di luar ini.
0: Di luar mana? Teras?
9: Di luar lorong.
0: Oh, perjuangannya luar biasa tahu ini sampai keluar lor. Tahu. Bagus mi jaringannya enggak putus-putus mi Arbi. Arbi komentar Ki dulu Arbi. Iya.
2: Ya, kalau ingat Ki masa kecil ke Arbi, hal apa yang paling berkesan? Yang kita ingat.
0: Mungkin pernah mencuri mangga atau jamu tetangga.
9: Dulu itu saya yang permainannya saya suka itu PS1.
2: Oh, PS1.
9: Main PS gitu.
0: Oh, main PS,
9: minta. Iya, PS. Main PS, iya. Main PS atau main layangan, main apa? Main wayang gitu.
2: Oh, wayang.
0: Main wayang.
2: Warte di
0: Bidang Hapang.
9: Iya, betul.
0: Sama. Wayang masih kita
9: tahu. Beda wayang.
2: Ya, beda wayang, beda
9: warte. Beda wayang dengan warte.
0: Apa bedanya?
9: Iya.
0: Arbi.
9: Kalau warte itu agak lebar kertasnya.
0: Kalau wayang?
9: Agak kecil kertasnya itu.
0: Kalau dulu kita main wayang, ya, bagaimana caranya Arbi?
9: Ditepuk. Ya. Kayak tepuk tangan gitu.
2: Ya, disusun
9: itu gambarnya.
0: Oh, kita yang sama-sama.
9: Iya, yang
0: oke.
9: Iya. Terus, itu gambarnya di depan, kalau terus kita tepuk gitu kayak tepuk tangan.
0: Yang disusun itu kemudian diambil?
2: Iya, ada juga itu,
0: Kak. Apa itu? Quartet ya?
9: Iya, ada. Ada yang seperti itu.
2: Oh. Ya, ada quartet, ada wayang juga, Kak.
0: Masih kita dapat? Ali sama Farid
2: dapat.
0: Oh, masih dapat. Cocok. Saya enggak ini sekarang ya. Saya sudah yakin Farid 80. Oke. Mau kirim salam buat siapa? Arbi. Lagunya apa?
9: Menyapa. BCL.
2: Oh, BCL Cinta Sejati, Kak.
0: Iya, nanti diputarkan Ki. Kirim salam Ki buat siapa Arbi?
9: Menyapa. Bahasa menyapa, Di?
0: Iya. Yeah.
9: Pertama-tama ada Sul, ada Kak Hesti, Kak Wuki, terus ada Denompo, Kak Sri Sinta, Kak Tika, Pak Fajar, Kak Alma. Terus ada Edisa Putra, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, makasih Arbi.
9: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang komentar juga katanya ada Dewi waktu kecil yang paling dia ingat itu ke pasar dan merengek minta dibelikan sesuatu karena tidak mau menangis duduk di lantai di jalan. Pernah begitu Farid?
2: Pernah pasti Kak.
0: Pernah?
2: Pernah pasti. Kalau saya juga pernah Kak.
0: Oke, kita terima telepon lagi. Kita ke Pare-Pare Ali.
2: Iya.
0: Di sana ada siapa Ali?
2: Kak Antri.
0: Siapa?
2: Kak Antri.
0: Kadri?
2: Siapa?
0: Kak Adri? Salah.
10: Hai.
0: Ada Ramba.
10: Salah.
0: di Parepare. Oh, halo Kak Ramla.
2: Halo Kak, salam kenal.
0: Salam kenal.
10: Hai, bukan.
0: Oh, bukan. Oh, bukan.
10: Halo.
0: Halo.
2: Siapa
10: Tantri?
2: Tantri.
10: Kak Tantri. Itu oh, Kak Idam suka bercanda.
0: Tantri Tawa.
10: Masa nama aku lain? Ih.
0: Memastikan toh, siapa tahu salah. Kak Tantri.
10: Masa salah berarti namaku tidak tersep di situ ya?
0: Tidak.
10: Bilang salah.
0: Oh iya,
10: kecuali kalau nomor telepon biasa.
0: Telepon apa ki ini,
10: kalau tidak tersep ya?
0: Ih. Telepon biasa ki ini.
10: Bukan, ini WA.
2: Oh, WA atau
10: WhatsApp. Eh, kita itu.
0: Oke, Kak Tantri.
10: Tadi juga tembus langsung terputus. Hmm.
0: Alhamdulillah.
10: Tersambung kembali.
0: Oke, okay, kenangan kecil yang berkesan apa yang enggak bisa kita lupa selain permainan?
10: Maksudnya?
0: Kenangan masa kecil, kalau selain tadi kan rata-rata pendengar mengenai permainan, iya, mungkin ada kenangan tak dulu yang apa begitu ya? Dipukul kah, di apakah?
10: Iya, biasa dipukul kalau nakal.
0: Apa yang diingat waktu itu? Dipukul pakai apa katanya Farid? Karena apa?
10: Kalau saya tidak pernah dipukul.
0: Itu tadi bilang.
10: Saya kan rajin pergi mengat. Enggak, maksudnya saya tadi dipukul kan begitu.
0: Oh.
10: Kalau saya rajin pergi mengaji. Oh iya, walaupun enggak disuruh ya, pergi mengaji.
0: Jadi enggak pernah ki dipukul sama orang tua atau waktu kecil?
10: Iya, pernah sih. Waktu pulang.
0: Apa? Kenangan apa yang diingat?
10: Tapi tidak selalu dipukul, kecuali kalau ada yang ini.
0: Apa?
10: Bisa dimarah begitu. Itu baru dipukul.
0: Kalau guru tidak, ya, guru mengaji tak
10: kan?
0: Guru mengaji tak waktu kecil?
10: Guru mengaji kok enggak pernah pukul.
0: Enggak pernah lagi mengaji?
10: Karena saya kan enggak, maksudnya saya selalu yang ngajari temanku.
0: Oh, kita yang ngajari guru
10: mengaji.
0: Ta?
10: Temanku.
0: Oh, teman ta.
10: Iya, biasanya kan kalau sudah pulang bilang, ya ajari dulu temannya yang lain.
0: Kata Andri, kita alami di kampung tak mengaji, terus kita disuruh bawa air begitu. Bawa air pakai jerigen.
10: Disuruh itu.
0: Disuruh apa dulu?
10: Timba air di rumahnya guru mengaji.
0: Oh, pakai sumur.
10: Kalau mau pulang disuruh timba air. Iya, pakai sumur kalau pulangnya.
0: Oh. Oh, itu ya.
10: Itu
0: Ali sama Farid mengalami.
10: Ada kan?
0: Enggak. Iya. Enggak ya.
2: Saya enggak karena di rumahnya kakek mengaji orang.
0: Oh, di rumahnya kakek.
2: Iya.
0: Oke, Kak Tantri, mau dengar lagu apa?
10: Mau lagunya Cinta Sejati.
2: Oh, Cinta Sejati. BCR.
0: Iya. Oke, nanti diputarkan.
10: Iya,
0: Kak Tantri, katanya Farid, kenapa Kak Tantri suka ketawa-tawa sendiri?
10: Ih. Masa saya ketawa
0: itu
10: sendiri?
0: Itu lagi baru-baru.
10: Soalnya soalnya Bu Idan tadi pakai nama Ramla. Saya bilang, kenapa Ramla tersave di situ nomorku? Berarti ini nomorku enggak tersave ya.
0: Tuh, ketawa lagi. Padahal enggak ada yang lucu loh.
10: Iya. Memang mungkin refleks aja begitu.
0: Tuh, ketawa lagi kan?
10: Iya.
0: Kalau saya hitung begitu dari awal kita bergabung ini sudah 18 kali ketawa.
10: Ya, saya tidak tahu karena memang mungkin dari sananya. Saya kalau ngomong sama orang atau bercanda sama orang ya begitu.
2: Sering ketawa-tawa
0: lagi. 19 saya itu ya.
10: Iya.
0: Baik. 20 cukup 20. 21.
10: Ada yang ketawa di samping ini bilang itu mungkinan suka canda-candain kita.
0: Dua-dua. Mungkin lagu apa?
10: Tadi sudah kan?
0: Oh, BCL,
10: tadi
0: ya,
10: Ali sama Farid sudah dengar.
0: Kirim salam buat siapa?
10: Mau kirim salam. Tadi ada Pak Pajar, ada Tika di Sabang, ada ini Pak siapa lagi, Pak Hendro
0: Polman.
10: Di Polman ada si

0: Hidayah. Semuanya tanpa terkecuali, Unidam sama Ali sama Farid. Iya.
1: Kan tantri.
0: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Kak Tantri di Pare-Pare sudah bergabung ya. Tadi kalau Kak Tantri banyak ceritanya juga. Kita ke TikTok. Ada Ariana, halo Ariana, terima kasih sudah join. Kemudian juga ini dari Sinjai Utara katanya RRI mantap. Ada Eca Rido, kemudian ada Husain juga. Terus juga ada Hatap, ada Uki, terima kasih sudah bergabung juga. Sama Farid Muakaf. Wih, Farid ternyata MC.
1: MC, iya kan, MC.
2: MC mau petua ada. Oke. Ini bisnis properti juga?
1: Bisnis, Kak.
2: Bisnis juga?
1: Bisnisnya, Kak.
2: Oh, pengusaha ternyata.
1: Iya, makanya ada alfanya magang.
2: Berarti kehadirannya enggak bagus.
1: Kinerja.
2: Baiklah, kalau begitu terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bergabung di 082133339440. Pendengar yang tadi juga sudah cerita-cerita, termasuk juga yang sudah komen-komen ya, masih kita tunggu, kita putarkan dulu. Ini lagu dari siapa tadi yang paling banyak kali?
1: Cinta Sejati, Kak, Bunga Citra Lestari.
2: Sama
1: dengan Sampai ke Ujung Dunia, Dearly.
2: Dearly.

0: Cinta kita sejati dari Bunga Citra Lestari. Cinta sejati sudah menemani kebersamaan kita dan ternyata sudah 56 menit Ali dari pukul
1: 16.00.
0: Salah Ali.
1: 12.
0: Masa 12 Ali?
1: 14.30.
0: Salah.
1: 14.30 Kak Coco.
0: Bukan. Sudah 56 menit dari pukul
1: 14.30.
0: Oke, baiklah kalau begitu di 3 menit akhir kebersamaan kita Ali ya. Tadi kalau Farid cerita masa kecilnya
1: Dicampak-campak.
0: Kalau Rian sudah cerita?
1: Belum Kak.
0: Apa kalau Rian?
1: Kalau Rian
0: dicubit perutnya. Oh. Kalau kita Ice, apa kenangan masa kecil? Di apa I? Oh, pernah Ice pernah cerita tahu, diceburkan kepalanya ke bak mandi. Sama ceritanya Ali pernah curi sandal di masjid waktu itu. Oh, enggak tahu itu fitnah ya. Agak lama Mi. Kawan. Baiklah, terima kasih pendengar sudah cerita-cerita ya. Mudah-mudahan menghibur dan bisa bernostalgia kembali ya.
1: Iya Kak, banyak Kak.
0: Masa kecilnya begitu ya, yang membuat jadi oh ternyata masa kecilku pernah begini.
1: Seseru itu.
0: Dan terima kasih Ali, terima kasih pendengar yang sudah bergabung juga, termasuk yang lewat telepon, WhatsApp dan
1: TikTok,
0: juga
1: TikTok Kak.
0: TikTok. Terima kasih yang sudah komen juga. Dan pendengar akhirnya saya Idam
1: dan saya Ali.
0: Ada Farid di studio juga, Rian sama Ice. Untuk diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Benfica bersiap menjamu Celtic dalam laga matchday kedua Liga Eropa. Brasil membidik timnas futsal Indonesia usai kalahkan Cape Verde pada ajang Copa da Nações de Futsal 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir minta pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus berbasis riset. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Benfica akan menjamu Celtic pada laga matchday kedua Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Estadio Dallas Lisbon dini hari nanti. Informasi selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: What do you feel about the game tomorrow, especially after the
2: Benfica akan menjamu Celtic dalam laga matchday kedua Liga Eropa UEFA 2026-2027 dengan tekad mengawali kampanye babak utama dengan sempurna. Si Elang Lisbon berupaya tampil sepenuh daya sambil terus menekankan pentingnya mempertahankan identitas. Di tengah tuntutan kompetisi yang beragam, pelatih kepala Benfica Marco Silva menyampaikan dalam jumpa pers pra pertandingan bahwa timnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi dapat mengulangi hasil positif pada matchday pertama saat mereka bertandang ke AC Milan dan merebut kemenangan 2-0. Sang pelatih bertekad untuk meraih 3 poin lagi di sini guna memperkuat ambisi tim.
3: Caso numa fase de liga é muito importante.
2: Dalam setiap pertandingan di mana poin sangat menentukan, dalam hal ini selama fase liga, ketiga poin tersebut sangat krusial bagi kami. Itulah tujuan kami, itulah yang kami upayakan setiap hari di klub seperti Benfica. Kami memulai dengan sangat baik, meraih 3 poin dalam laga tandang yang sangat sulit, dan kami harus membangun momentum tersebut sambil tetap menghormati Celtic dan kualitas yang mereka miliki. Sebuah tim yang di liga telah tampil sesuai level mereka, namun belum sekuat itu di kompetisi Eropa. Mereka ingin membalas kekalahan. Mereka ingin membuktikan diri. Terlepas dari tempat pertandingannya, raksasa Portugal ini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir mereka di babak grup atau fase liga Liga Eropa. 8 kemenangan dan 3 hasil seri dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap pertandingan tersebut, Benfica siap menjamu sang tamu yang jauh-jauh datang dari Skotlandia. Di sisi lain, Celtic mengawali kiprah Liga Eropa dengan kekalahan kandang 1-3 atas Ferenc Varos. Namun, memasuki laga ini, suasana di kubu The Hoops Celtic mungkin membaik setelah merebut kemenangan 2-0 atas Motherwell yang mengembalikan mereka ke puncak klasemen Scottish Premiership. 3 pertandingan tandang tanpa kekalahan di kompetisi ini tentu akan memberi harapan kepada mereka saat bertandang ke markas Benfica. Pelatih kepala Celtic, Martin O'Neill, menyebut bahwa timnya menantikan pertandingan ini dan bertekad untuk dapat lolos ke fase gugur liga terlepas dari awal yang buruk.
4: No, we're really looking forward to the game. Our ambition is to try.
2: Kami benar-benar menantikan pertandingan ini. Ambisi kami adalah berusaha lolos ke babak gugur kompetisi ini. Kami masih punya waktu untuk mewujudkannya. Namun jelas, awal kami tidak terlalu bagus. Tapi para pemain menantikan pertandingan-pertandingan ini. Mereka ingin bermain, mereka ingin berkompetisi di ajang sepak bola Eropa. Jadi ya, semua unsur itu ada. Laga antara Benfica dengan Celtic ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, AC Milan bersiap melakukan perubahan susunan pemain saat melawat ke markas RB Salzburg pada matchday kedua Liga Eropa 2026-2027. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia, Francesco Camarda dan Fikayo Tomori diproyeksikan tampil sebagai starter dalam laga krusial yang berlangsung malam nanti. Keduanya akan mencatatkan penampilan perdana mereka sejak menit awal pada musim ini. Kehadiran mereka diharapkan mampu menyuntikkan tenaga baru bagi Rossoneri yang bertekad mencuri poin penuh di Austria. Pelatih Ruben Amorim sangat menyadari jadwal padat yang menanti tim asuhannya. Milan dihadapkan pada rentetan jadwal berupa 8 pertandingan dalam kurun waktu kurang dari sebulan, tepatnya sebelum jeda internasional bergulir pada November mendatang. Karena itu rotasi skuad menjadi sebuah langkah taktis yang tidak bisa dihindari. Terlebih lagi raksasa Serie A ini mengusung misi wajib menang setelah secara mengejutkan takluk 0-2 dari Benfica pada laga pembuka fase Liga. Lini serang pun menjadi sorotan utama sang pelatih. Striker asal Portugal, Gonçalo Ramos, kemungkinan besar bakal ditarik ke bangku cadangan. Sepanjang musim ini dia selalu
1: melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda.

0: Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya yeah. begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara
1: tidak
2: benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
7: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya 6%, 8%.
7: Pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Nggak masuk akal kok.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa, Bang.
8: Bisa, tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya, harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak, yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot, nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham, harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000, tapi kalau kinerjanya bagus bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin Budi sampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
7: Terima kasih.
8: Siap.
6: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Okay. Konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu.

0: Disiapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, okay. Sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu okay. saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, ya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, ya. Perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, ya. Karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Oke. Okay.
0: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stripe.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Tolitoli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
1: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.

Ya, selamat sore rekan Saiful. Selamat sore Saiful dari RRI Makassar.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju, pendengar. Anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Pulman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya, yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
2: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore, rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat. PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy di Mamuju.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Pendengar, akan kami hadirkan wawancara karena ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi dari RRI Kendari. Kita akan silakan
0: informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di pulau terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi. Ya.
7: Pak, kira-kira menurut Bapak, berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu Pak, satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal Pak? Ya. Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini,
8: Pak? Kalau untuk kapasitas penumpang itu Pak, untuk orang 256, nah, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Di situ kan ada golongan. Masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang Pak, bagaimana?
8: Kalau barang ini Pak, rata-rata naik ke mobil-mobil ekspedisi. Terus, adapun itu barang-barang yang kecil itu Pak, itu namanya barang curah ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii Pak beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
7: Lalu bagaimana Pak untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal maupun hari-hari besar lainnya?
8: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip kita jadikan itu 4 trip sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain, artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
7: Lalu Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Konoe Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sat?
8: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Wawenii ini Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Konoe Kepulauan Pak itu sangat-sangat terbantu ya dengan adanya aktivitas kapal feri ini Pak Matramas.
7: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana, Pak?
8: Sangat-sangat sangat puas, Pak, dengan pelayanan yang ada. Ini, Pak, karena kondisi yang ada, itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Konoe Kepulauan. Ketika itu dia dok kapal, itu memang ada gantinya. Ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada sekarang, yang aktif sekarang. Tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar, Pak.
7: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang feri ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Wawenii ini, Pak?
8: Untuk kendala, Pak, sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa, Pak. Nah, saya ini sudah berapa kali di telepon, baik via telepon maupun langsung. Itu kadang keterlambatan berangkat Pak dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
7: Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya pendengar dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Saat ini saya bersama dengan Pak...
6: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya pendengar kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
9: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
9: Baik. Mencegah resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
10: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
11: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
10: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talaki, serta Maniala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
11: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
10: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
13: Selamat sore Randi.
0: Baik, silakan informasi dari Makassar.
13: Baik, Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
15: Ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada Dinas Kesehatan untuk segera membuat laporan ya setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerja sama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
16: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
17: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
16: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
17: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
16: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya. Oke, besok berlanjut pembagian masker, Bu Karis. Iya.
14: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
13: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaiful Malik bersama rekan Z Daning. Kembali ke RRI Mamuju, Randy.
0: Baik, terima kasih rekan Syaiful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore, rekan Sri.
18: Selamat sore, Randy.
0: Baik, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Alaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
19: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
20: Kriket 27 ini, rencana 2 emas, dalam mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung, deh. Biar harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat saat ini memperoleh medali emas, 2 medali emas, kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya saat mas, ini masalah mudah-mudahan dengan untuk mas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
19: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
18: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laode Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laode.
21: Selamat sore rekan Randi.
0: Silakan informasi dari Bau-Bau.
21: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
23: Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
23: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
1: Baik, baik pendengar. Tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat jaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun yang pada saat kami lakukan pendalaman, pengembangan, yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya, ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, lebih pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju. Kembali ke studio, Randi.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
3: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju. Pendengar.
0: Silakan informasi dari RRI Palu.
3: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik Sinergi Hulu Hilir Mengangkat Marwah Durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
4: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
5: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
8: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
24: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani, salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut dari perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
4: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa, karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar, karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan akhirnya tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008, mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman, sehingga sampai saat sekarang ini berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban semua menanam durian, karena melihat dari omset hasilnya cukup lumayan.
24: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan merontokkan produktivitas kebun hingga membuat hasil panen merosot tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal. Namun, secercah harapan kini mulai menyala seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
5: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
24: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya, meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantoloan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantoloan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
8: Throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133 ribu TEUs. Kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi sudah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina.
24: Dari tetesan puluh petani di kebun-kebun yang merawat asa di tengah ancaman hama, melalui ketelitian tangan para pekerja di rumah pengemasan yang mengunci pintu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas. Sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian paket feature produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju. Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 19 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Herandi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Kenapa Cil?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

sisi. Pendengar Pro 1 sembari menanti kumandang adzan maghrib pukul 17:57, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk hari ini. Pendengar, surah yang akan dibacakan yaitu surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dibacakan oleh Nikmar Ruslan dan terjemahan oleh Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Rabbi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
2: Bersyukur berarti kita tetap menghargai apa yang Allah sudah berikan, sambil terus berusaha. Karena kita belajar bersyukur, hati kita juga belajar untuk merasa cukup. Kita tidak lagi hanya melihat apa yang hilang, tapi mulai melihat apa yang masih kita miliki. Jadi, sebelum mengeluh hari ini, coba lihat kembali hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Mungkin ada kesehatan yang masih kita rasakan, ada keluarga yang masih menyayangi, ada kesempatan untuk belajar, dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Semua itu adalah nikmat. Maka jangan tunggu kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya hal tersebut. Belajarlah bersyukur setiap hari, karena bisa jadi kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang dulu pernah kita doakan. Dan ketika kita mampu bersyukur atas apa yang ada, hati akan menjadi lebih tenang.
3: Makassar sore ini.

tidak kita merasa sangat kecewa kepada seseorang karena kesalahannya? Kadang satu kesalahan seseorang bisa membuat kita lupa bahwa dia juga pernah berbuat baik kepada kita. Kita sering berharap orang lain bisa memahami kesalahan kita. Tapi ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, memaafkannya justru terasa sulit. Padahal kita semua manusia, kita pernah salah. Kita pernah berkata yang mungkin menyakiti orang lain. Kita pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain kecewa. Dan tentu saja, kita juga pernah berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Begitu pula dengan orang lain. Bukan berarti kesalahan harus dianggap benar. Tetapi ketika seseorang benar-benar ingin berubah, mungkin tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan. Karena memaafkan bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Memaafkan adalah pilihan untuk tidak terus membawa kesalahan orang menjadi beban di dalam hati. Hari ini mungkin ada seseorang yang masih kita simpan dalam hati karena kesalahannya. Kalau memang bisa dimaafkan, cobalah perlahan untuk memaafkan. Karena kita pun berharap ketika suatu hari melakukan kesalahan, ada orang yang mau memaafkan kita.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan berikut kami akan hadirkan beberapa informasi terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id untuk hari ini 15 Oktober 2026 di hari Kamis. Dan pendengar, maraknya tawaran investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diimbau agar lebih berhati-hati sebelum mempercayakan uangnya kepada lembaga atau pihak yang menawarkan produk keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip legal dan logis sebelum menggunakan layanan keuangan maupun mengikuti tawaran investasi. Kepala Bagian Perizinan OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Adi Sucipto Dwi Prasetyo menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan lembaga keuangan yang digunakan memiliki izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Pasalnya pendengar, izin pendirian sebuah perusahaan belum tentu berarti perusahaan tersebut memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai lembaga jasa keuangan. Selain memeriksa legalitas, masyarakat juga perlu menilai kewajaran keuntungan yang dijanjikan. Tawaran imbal hasil yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal patut dicurigai, terlebih jika masyarakat didorong untuk terus menambah dana investasi. Pendengar, OJK juga mengingatkan bahwa dalam sejumlah modus penipuan, pelaku bisa memberikan keuntungan pada tahap awal untuk membangun kepercayaan korban. Namun ketika korban menanamkan dana lebih besar, uang tersebut justru beresiko tidak dapat dikembalikan. Nah, masyarakat yang ingin memastikan legalitas produk keuangan dapat memanfaatkan kanal resmi OJK melalui situs kontak 157.ojk.go.id. Dan itu dia pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan untuk mengingatkan kita bahwa keuntungan besar tidak selalu berarti investasi yang aman. Sebelum mengeluarkan uang, pastikan legalitas penyelenggara dan pahami risikonya. Jangan sampai keinginan memperoleh keuntungan justru berujung pada kerugian.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
7: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
8: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
7: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
8: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
7: Ya, sebentar aja.
8: Gak usah, biarin aja.
7: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
9: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
10: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
11: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani Anda di musik dan informasi. Dan pendengar, di musik dan informasi malam hari ini kami masih menghadirkan untuk Anda info-info terkini apa saja di rri.co.id untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda malam hari ini di portal berita kami rri.co.id. Kalau tadi informasi mengenai OJK imbau masyarakat waspadai investasi ilegal, nah kali ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memberikan dan membahas 4 rancangan produk hukum daerah Kota Makassar. Hasilnya 3 rancangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sementara 1 rancangan dikembalikan untuk diperbaiki. Dan penyusunan aturan daerah yang matang, yang disiapkan dengan baik, tentu penting agar kebijakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan pendengar, informasi lain di rri.co.id, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan regulator untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai ketentuan dan memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dan informasi lain, pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk cek fakta malam ini, pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak

0: mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukan kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Dan pendengar, demikian cek fakta untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kita Indonesia. Dan pendengar, dalam program Kita Indonesia malam hari ini kita akan berbincang membahas topik nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama dengan narasumber Bapak Ukrima Rizal STMM. Beliau Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol. Dan pendengar, beragam suku, agama, budaya dan bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tentu harus kita jaga bersama. Namun keberagaman juga membutuhkan sikap saling menghormati, toleransi dan semangat persatuan. Dan Pancasila bukan sekedar dasar negara tetapi juga pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana memperkuat persatuan bangsa dan juga bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dapat membawa persatuan bangsa khususnya di Sulawesi Selatan di tengah perkembangan tantangan perkembangan teknologi dan media sosial. Kita akan membahasnya pendengar dalam program Kita Indonesia malam hari ini dan kami sudah terhubung dengan Bapak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ukrima Rizal. Assalamualaikum Pak Ukrima Rizal.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ukrima Rizal sudah bersama kami di RRI Makassar di sela aktivitas.
2: Suara saya terdengar, Bang?
1: Sangat jelas terdengar, Pak Ukrima. Baik.
2: Halo.
1: Ya, bisa didengar suara dari studio, Pak Ukrima? Halo Pak Ukrima.
2: Suara saya terdengar jelas atau gimana?
1: Sangat jelas. Enggak, Pak. Ya? Terdengar jelas.
2: Jamil.
1: Baik. Baik, pendengar kami masih menanti terhubung dengan Pak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 33 33 34 40. Dan pendengar, hari ini kita membahas topik nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama narasumber kita dari Kesbangpol Sulawesi Selatan, Bapak Ukrima Rizal STMM. Dan kita coba untuk bisa menyapa kembali beliau, Pak Ukrima. Halo Pak Ukrima, sudah bisa mendengar jelas suara di studio? Baik pendengar, kami masih menanti untuk bisa terhubung dengan Pak Ukrima Rizal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita coba untuk kembali terhubung bersama beliau, Pak Ukrima Rizal. Halo Pak Ukrima. Baik pendengar, nampaknya komunikasi kami dengan Pak Ukrima ini masih mengalami kendala ya. Dan tetaplah bersama kami dalam program Kita Indonesia, kami kembali sesaat lagi.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon, seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Ini produk buatan sendiri ya?
1: Iya nak. Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
0: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
1: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
0: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
1: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
0: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi?
1: Oh, tentu. Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
2: Pendengar, Anda masih terus bersama kami dalam program Kita Indonesia, dan malam hari ini membahas mengenai nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa bersama Bapak Ukrima Rijal STMM selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ukrima.
3: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, tadi apa jaringannya ini saya agak lambat, minta maaf karena jaringan terus suaranya agak sedikit terkendala. Saya mohon maaf atas keterlambatannya.
2: Sudah sangat jelas Pak Ukrima, terima kasih banyak Pak sudah berkenan bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Sehat kabar tak Pak?
3: Alhamdulillah sehat, semoga semua teman-teman para pendengar RRI dengan seluruh peserta live streaming juga sehat-sehat, diberikan kesehatan semua.
2: Baik.
3: Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.
2: Baik. Pak Ukrima, di awal kebersamaan kita mungkin terkait dengan topik yang dibahas malam hari ini, nilai Pancasila perkuat persatuan bangsa, ada pengantar yang ingin disampaikan ke pendengar RRI Makassar. Silakan Pak.
3: Ya, sebagai pengantar atau pembuka diskusi kita pada malam hari ini ya, tentu kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai landasan filosofis pandangan hidup bangsa kita, itu tidak kita dapat dengan cara yang mudah ya. Tentu Pancasila lahir ini dan undang-undang dasar tentunya sebagai dasar negara itu lahir dari sebuah kesadaran, keprihatinan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan kita di masa lalu. Terlalu banyak yang dikorbankan oleh para pendahulu kita ya. Kita tahu bersama sejarahnya, mau darah sampai air mata, keluarga ditinggalkan, hingga kita meraih kemerdekaan, itu luar biasa perjuangannya. Dan tentu kita sebagai penerus daripada kemerdekaan ini dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak boleh melupakan apa menjadi warisan utama dari para pendahulu kita. Yang pertama tentu negara kita NKRI, yang kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan negara, sebagai landasan dasar negara kita. Tentu itu menjadi pandangan hidup kita berbangsa bernegara hingga hari ini dan tentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tentu wajib menjadi pedoman kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sekira itu sebagai pengantar.
2: Dan tentu ini menjadi, Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat bisa hidup berdampingan secara harmonis begitu Pak Ukrima ya. Dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dan Pak, ini seperti yang kita ketahui juga di Sulawesi Selatan begitu, banyak sekali tentu beragam suku dan budaya seperti Bugis, kemudian Makassar, Toraja, termasuk juga masyarakat Mandar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana Pak kemudian kita menjadikan keberagaman yang ada di Sulawesi Selatan ini sebagai kekuatan untuk membangun persatuan?
3: Ya, tentu dengan adanya keberagaman tersebut, ya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus hidup berdampingan. Keberagaman ini tidak dimiliki oleh banyak bangsa dan negara di negara-negara luar. Yaitu Indonesia dengan berbagai macam kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu luar biasa. Ya, dengan berbagai macam pulau, ribuan pulau, puluhan ribu pulau tersebar di mana-mana, tentu keberagaman ini, terkhususnya di Sulawesi Selatan kita pun sendiri dengan berbagai macam pulau, ya, dengan berbagai macam suku, ras, budaya dari macam-macam etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Tadi sudah disebutkan Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan beberapa yang lain. Itu menjadi sebuah kekuatan bersama. Ya, tentu kita harus hidup berdampingan secara harmonis. Keragaman ini menjadi sebuah perekat tentunya, ya, bagi kita semua untuk menjalankan kehidupan kita sebagai sebagai seorang warga negara yang tentu mencintai negara kita. Semangat persatuan dan bagaimana kita merasa memiliki terhadap negara kita NKRI sebagai rumah bersama. Tentu Sulsel sebagai salah satu provinsi yang memiliki sejarah panjang juga dalam negara kita Indonesia. Ya, kita melihat berbagai macam sejarah di masa lalu, bagaimana kemudian perjuangan para pemuda Sulsel dalam mendukung pergerakan kemerdekaan hingga Pancasila ini berdiri. Tentu kita harus merawat dan menjaganya bersama-sama. Sulsel menjadi bagian penting dari perekat negara kita, ya, Indonesia. Begitu.
2: Baik. Dan alhamdulillah kalau di Sulawesi Selatan ini walaupun beragam dan ada perbedaan begitu, tetapi situasinya alhamdulillah hidup rukun dan toleransi begitu, Pak Mukrima, ya?
3: Iya. Iya, jadi memang di Sulawesi Selatan memang kita diukur, ya. Ada ukuran-ukuran indeks-indeks yang diukur secara makro, ya, dari berbagai macam lembaga. Dan walaupun dengan berbagai tantangan dinamika yang terjadi, tentu Sulsel masih dalam taraf kondisi dengan indikator yang dianggap toleran, ya, dengan berbagai macam kondisi yang dinamika yang terjadi sampai akhir-akhir ini kita lihat berbagai macam di media yang terjadi. Tetapi secara umum, ya, Sulawesi Selatan masih dalam taraf koridor dan masuk ke dalam daerah dengan nilai toleransi yang cukup tinggi, termasuk dengan nilai-nilai demokrasi yang cukup tinggi. Sekira itu kelebihan dari Sulawesi Selatan.
2: Baik, jadi termasuk daerah dengan nilai toleransi yang tinggi begitu, Pak, ya, dan demokrasinya. Nah, untuk tantangan dan dinamika seperti apa kemudian yang perlu diwaspadai begitu, Pak?
3: Ya, tentu ancaman-ancaman. Jadi kita berbicara tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, ya, dalam kehidupan kita. Tentu ancaman berupa paham-paham radikalisme, kemudian media sosial yang tidak sesuai dengan yang budaya kita. Tentu berbagai macam informasi yang kemudian dapat mengarahkan kepada opini tertentu yang dapat merusak kebersamaan kita, tentu itu menjadi tantangan kita. Tetapi, ya, tadi sampai kadang keberagaman kita punya dengan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai Pancasila, terutama sila ketiga persatuan Indonesia, tentu itu menjadi kekuatan utama kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Apalagi kita di Sulawesi Selatan menjunjung tinggi namanya kebersamaan, kepersaudaraan Sirina Pace. Itu menjadi kekuatan utama kita di Sulawesi Selatan. Sekira memang tadi Mas sampaikan bahwa tantangannya cukup besar, ya, di depan juga saya sampaikan dan berbagai macam dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, kita masih tetap berdiri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah daerah yang tetap menjunjung tinggi, saling menghormati, ya, saling gotong royong. Itu yang harus kita masih rawat, yang harus kita kembangkan di masa yang akan datang. Itu tidak boleh hilang untuk kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Seperti itu.
2: Baik. Kalau pemerintah provinsi sendiri, Sulawesi Selatan sendiri, Pak Mukrima, termasuk Kesbangpol, hal-hal apa sih atau program-program apa yang kemudian dilakukan untuk menjaga keberagaman tadi dan tetap mempertahankan Sulsel sebagai daerah dengan nilai toleransi yang tinggi?
3: Tentu yang pertama adalah sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan umum, khususnya yang terkait dengan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Tentu berbagai macam program di Badan Kesatuan Polisi dan Bangsa Pemerintah Provinsi Selatan, kita banyak program-program yang menyentuh langsung bagaimana kemudian masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya terhadap wawasan kebangsaan, bagaimana menumbuhkan sikap bela negara terhadap bangsa, ya, kemudian bagaimana kemudian lebih memahami ideologi Pancasila sebagai sebuah dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga memiliki layanan-layanan umum lainnya yang menjadi tugas pokok kita, ya, di Kesbangpol Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian menghormonisasi seluruh potensi, mengharmonisasi seluruh apa namanya, bagian-bagian di masyarakat yang tadi saya sebutkan, yang beragam ya, dari suku, bangsa, agama, ras, dan budaya, yang kemudian kita bawa bersama untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD kita 2025-2029 yang menjadi visi misi Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur.
2: Baik, dan kita juga mengajak pendengar untuk bergabung. Silakan pendengar di 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan termasuk yang berkomentar Pak Ukrima, yang belum tahu sebenarnya katanya Kesbangpol itu seperti apa tugas dan fungsinya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat yang belum mengetahui.
3: Ya, terima kasih. Jadi memang Kesbangpol sebagai salah satu perangkat daerah, organisasi perangkat daerah di pemerintah Provinsi Selatan yang bertanggung jawab seperti saya sampaikan tadi dalam urusan pemerintahan umum. Ya, di mana sebagian besar kegiatannya itu banyak bersentuhan langsung dengan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bagaimana kemudian menjadi perekat antar forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi Kesbangpol salah satunya punya tugas juga bagaimana kemudian merekatkan tadi berbagai macam lembaga-lembaga vertikal yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Bagaimana kemudian Kesbangpol menjaga bertugas sebagai salah satu perangkat daerah yang mengharmonisasikan koordinasi ya antar lembaga sehingga tercipta kondisi ketertiban, kemudian pertahanan, keamanan, ketahanan nasional bagi masyarakat. Selain itu juga kita sebagai salah satu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pembina daripada organisasi masyarakat. Nah, hampir sebagian tentu masyarakat sudah, terutama yang lembaga-lembaga masyarakat tentu sebagian besar sudah tahu, dan kami mempunyai layanan untuk layanan pendaftaran dan pelaporan keberadaan daripada organisasi masyarakat. Ini salah satu tugas kita, termasuk juga bagaimana kemudian kita menjadi pembina dari partai-partai politik. Nah, seperti itu. Saya kira sebagian besar seperti itu, Mas, tugas fungsi kami di Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan.
2: Baik, sudah terjawab pendengar ya untuk Anda yang ingin tahu begitu, untuk yang sudah bertanya. Dan salah satunya tadi tugas yang dilakukan kemudian adalah pembinaan ideologi Pancasila. Dan tentu Pancasila ini sering kita dengar dan dihafalkan sejak sekolah begitu, Pak Ukrima. Namun tadi Pak Ukrima juga menyampaikan bahwa penting bagaimana kemudian bukan hanya dihafalkan tetapi menerapkan nilai-nilainya secara nyata. Nah, ini bagaimana caranya Pak Ukrima menerapkan nilai-nilainya secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari?
3: Ya, tentu dalam aplikasi sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Ya, bahwa Pancasila dalam berlima silanya masing-masing itu kira mulai dari kita bangun sampai tidur, ya, lima sila yang kita punyai dalam Pancasila itu kita laksanakan. Mulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, ya, kita tahu bersama mulai kita bangun, ya, khususnya beragama Islam, ya, kita sudah melaporkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Yang Kuasa. Kemudian setelah kita beraktivitas di luar, ya, mau di kantor, mau di tempat umum, tentu sila kedua, kemanusiaan adil berada, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin, hingga keadilan sosial itu kemudian bisa kita laksanakan. Yang lebih teknis sebenarnya, contoh bagaimana kemudian itu diaplikasikan, bagaimana kemudian kita mendukung program-program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan bagaimana kemudian kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana kemudian kita menggunakan sumber daya yang ada secara berlebih, bertanggung jawab, dan tidak merusak lingkungan untuk keberlanjutan di masa anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Bagaimana juga kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif, nepotisme, dan kecurangan juga kecurangan yang dapat merugikan hak-hak orang lain. Bagaimana kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing masyarakat. Tentu ini juga menjadi poin penting dan menjadi aktivitas kita sehari-hari di baik secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini seperti saya sampaikan tadi, mulai dari bangun sampai tidur hingga bangun kembali, lima sila ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Baik, dan banyak contoh hal-hal sederhana yang bisa kita mulai begitu ya, dengan menghormati orang yang berbeda keyakinan, membantu sesama seperti yang disebutkan begitu, dan banyak nilai-nilai lain dari Pancasila. Dan Pak Ukrima, ini tadi disebutkan juga bahwa Kesbangpol sendiri ini melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan tentunya, dan sejauh ini seperti apa pelibatan ormas atau kepemudaan dalam program-program kebangsaan kemudian?
3: Ya, banyak program-program ya, program pemerintah yang kita libatkan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan penanganan kedaruratan kebencanaan, kita melibatkan masyarakat. Bagaimana kemudian kita melibatkan tadi untuk generasi muda di Paskibraka, ya, kita juga salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Paskibraka. Kita sebagai organisasi yang bertugas membina Paskibraka. Selain itu juga bagaimana kemudian Kesbangpol ini mulai programnya membina organisasi masyarakat, melibatkan di kegiatan-kegiatan sosial seperti kita biasa lakukan pawai kebangsaan, kirab kebangsaan, termasuk kita kegiatan-kegiatan keluargaan. Dan bagaimana kemudian organisasi masyarakat dilibatkan dalam deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin bisa menjadi potensi besar untuk mengganggu ketertiban dan keamanan serta pertahanan, baik secara lokal kita di Sulawesi Selatan maupun secara global di secara nasional di Indonesia. Saya kira begitu.
2: Baik, jadi banyak program kegiatan yang melibatkan ormas termasuk pemuda begitu Pak ya. Dan iya, juga aktif Pak pelatihan wawasan kebangsaan mungkin di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah atau seperti apa Pak?
3: Iya. Sebenarnya di kita punya program namanya P4GN ya sebenarnya iya. Tapi itu spesifik terkait dengan pencegahan narkoba. Mm-hmm. Ya bagaimana kemudian Kesbangpol sebagai tim sekretariat P4GN pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Selatan itu bekerja sama dengan instansi terkait. Nah, ini kita dalam waktu dekat rencana akan melaksanakan sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolah bagaimana kemudian anak-anak sekolah itu lebih paham dan mengenal bagaimana narkotika dan psikotropika itu. Bagaimana bentuknya, kemudian dampaknya seperti apa dan dampak jangka pendek, jangka pandangnya seperti apa. Kita menggandeng Badan Narkotika Nasional. Dan mudah-mudahan ini segera bisa kita laksanakan. Karena kita tahu bersama bahwa kondisi sekarang ya kemarin kita lihat bersama di media sosial penggerebekan besar-besaran terkait dengan kampul narkoba ya cukup masih dilakukan di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Tentu kita tidak mau bahwa generasi muda kita ya menjadi generasi muda yang hilang, lost generation, karena tadi salah satunya adalah pengaruh narkoba, belum lagi dengan pengaruh media sosial yang bisa membuat memframing ya opini dan melalui media sosial. Ini kemudian salah satunya juga bagaimana kita mengedukasi adik-adik kita di siswa, di sekolah-sekolah, bagaimana kemudian bijak terhadap media sosial, seperti itu.
2: Mm-hmm. Baik, untuk pendengar kita yang ini yang ikut berkomentar, katanya yang paling banyak kemudian kompor katanya di media sosial Pak, banyak hoax, banyak muncul kesalahpahaman begitu, ujaran kebencian banyak muncul. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa menyikapinya Pak?
3: Iya, sekira sudah banyak ya platform-platform yang bisa kita gunakan untuk mengajari kita, menjadi referensi kita bagaimana bijak bermedia sosial. Hmm. Tentunya adalah saring sebelum sharing ya.
2: Saring sebelum sharing
3: itu ya. Kata kuncinya. Nah, kita tahu bersamalah bahwa banyak berita-berita yang kita yang kita terima itu sebenarnya seperti tadi kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagaimana kemudian kita melaksanakan ajaran agama kita. Bagaimana kalau dalam Islam namanya tabayyun ya. Kita tidak boleh memutus sesuatu sebelum betul-betul kita tahu faktanya seperti apa, sehingga opini itu tidak terbentuk begitu saja. Nah, ini yang penting menurut saya. Yang kedua adalah kita jangan langsung tergerak untuk dengan berita yang ada, belum kita klarifikasi seperti saya sampaikan tadi, klarifikasi atau tabayyun dalam Islam, langsung kita menghakimi sesuatu melalui media sosial. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, para pendengar RRI, belum tentu seperti itu yang terjadi secara fakta di lapangan. Banyak yang orang-orang yang kemudian memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk ya misalnya mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, kita sebagai orang-orang yang menggunakan dan aktif bermedia sosial tentu menjadi lahan mereka gitu. Nah, kita terjebak dalam permainan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah lagi-lagi kembali kepada tadi nilai Pancasila sebagai ideologi kita sebagai dasar negara. Bagaimana kita mengaplikasikan nilai Pancasila tadi, sila pertama sampai sila kelima, mulai dari bangun sampai tidur. Lagi-lagi itu tidak kemana-mana, Pak. Kembali ke nilai-nilai Pancasila tadi. Ya, kalau kita mengalihkan semua ke nilai-nilai Pancasila, mulai sila pertama sampai sila kelima, tentu kita tidak akan mudah terpecah. Karena semua hal-hal yang sifatnya positif dalam rangka membangun kebersamaan, harmonitas, kemudian bagaimana membangun keberagaman itu menjadi sebuah kekuatan, kuncinya adalah di sila-sila Pancasila. Mengapa kemudian tidak serta-merta para pendahulu kita membentuk, mencetuskan Pancasila, ya, undang-undang dasar, sudah dikaji, kemudian disesuaikan dengan kondisi. Saya kira Pancasila dan undang-undang dasar ini kemudian bisa menyesuaikan dari berbagai macam zaman. Kita tahu bahwa berbagai macam generasi yang ada di Indonesia, dan itu yang kita tahu bersama, sampai sekarang ini generasi terakhir, generasi beta. Pancasila ini relevan dengan seluruh generasi, bukan hanya generasi-generasi dahulu, tetapi kemudian menjadi seperti saya sampaikan tadi, warisan utama daripada pendahulu kita yang harus kita rawat bersama. Bagaimana cara merawatnya? Ya, tentu kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kira begitu.
2: Baik, jadi harus bijak bermedia sosial begitu ya, dan menyebar informasi yang bermanfaat. Termasuk ketika membuat ujaran kebencian di media sosial begitu, atau memprovokasi radikalisme dan sebagainya, ada undang-undang ITE juga begitu, Pak Okrima, ya, yang mengatur.
3: Iya. Kalau berbicara undang-undang itu udah pasti, Pak. Ya, kalau berbicara undang-undang itu pasti. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya kesadaran sebagai seorang individu.
2: Iya.
3: Ya, kesadaran bahwa apa yang kita ketik itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu aja. Kalau kita tidak mendapatkan di dunia, pasti akhirnya kita dapatkan. Bayangkan aja, Bang, ya. Ya, bagi seluruh pendengar RI, kita membuat satu pendapat, ya, kemudian pendapat kita itu dijadikan rujukan berbagai macam orang. Ketika pendapat kita itu salah, selama pendapat kita itu dijadikan referensi orang, selama itu kita, kalau memang itu salah, selama itu kita dosa. Bayangkan kalau kita tidak kemudian mengklarifikasi apa yang kita sudah tulis, ketik walaupun beberapa huruf, tetapi menjadi referensi dan membuat orang kemudian berpendapat yang kemudian bisa merugikan orang lain atau orang banyak, ya, bagaimana dosa kita? Apakah kita bisa pertanggungjawabkan yang seperti itu? Makanya lagi-lagi saring sebelum sharing.
2: Saring sebelum sharing.
3: Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kalau dianggap tidak bermanfaat, tanyalah kepada diri kita. Kalau Ebi Ade udah pintar banget tuh, tanya kepada rumput mergoyang, tanya kepada diri kita. Ini kira-kira bermanfaat. Kita udah tahu tuh, kalau kita mau kirim sesuatu, dalam hati udah bertanya nih, ini bermanfaat enggak? Ini ada manfaatnya apa enggak? Kemerugikan orang apa enggak? Pasti udah ada tuh. Jadi sebelum dikirim dan sebagainya, tanya diri kita, kira-kira ini bermanfaat untuk saya, untuk orang lain apa enggak, gitu. Jangan sampai kita membentuk opini yang kemudian menggiring orang, ya, sampai berpendapat, membuat opini tertentu yang kemudian bisa merugikan orang itu, orang banyak, termasuk bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
2: Baik. Kita baca ke komentar lagi, Pak. Ini yang menanyakan, kemudian kasih tips dong, Pak, untuk para keluarga orang tua agar keluarganya, anak-anak khususnya ini bisa terdidik menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti apa. Silakan, Pak.
3: Ya, tentu dalam konteks sekarang, ya kita tahu bersama, yang kurang kita dalam kehidupan berbangsa bernegara satu aja sebenarnya, termasuk di keluarga, keteladanan.
2: Keteladanan.
3: Ya, itu yang paling yang kita rasakan saat ini. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, tipsnya satu aja, mulai dari diri kita sendiri, ya. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai ayah, sebagai sesuai dengan peran kita masing-masing, terutama di keluarga. Kalau bahasa dalam agama kita, ini namanya ibda bin nafsi, mulai dari diri kita. Ya, kalau mau suruh orang lainnya, kita dulu sendiri perbaiki, gitu kan. Jangan suruh orang berbuat sedangkan diri kita lupa, gitu. Suruh anak sembahyang tapi kita nggak sembahyang, gimana caranya? Ya kan? Gitu. Jadi yang paling penting adalah mulai dari diri kita. Kenapa kemudian, ini saya mau sedikit terangkan terkait dengan Pancasila, ya. Kenapa kemudian Pancasila itu dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemudian terakhir dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tidak kemudian keadilan sosial diposisikan pada posisi ketiga, nggak posisi keempat? Itu kan pasti ada maknanya. Nah, Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima itu sebuah susunan yang sangat apik yang disusun oleh para pendahulu kita, dan itu berentetan, Bang. Tidak boleh dan tuh sila kelima maju ke sila kedua. Nah, saya sedikit menyampaikan bahwa hanya orang-orang yang melaksanakan agamanya dengan baik, berketuhanan yang baik, yang bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Dia bisa menjadi manusia yang adil dan melaksanakan hal-hal yang beradab di keluarga tadi, pertanyaannya keluarga dan masyarakat. Nah, orang-orang yang beradab ini, yang adil ini kemudian bisa menciptakan persatuan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan bermusyawarah dengan hikmat, kemudian yang di sila keempat itu kebijaksanaan, ya, dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Hanya orang-orang yang bersatu yang bisa menciptakan itu. Kemudian ketika kita bermusyawarah bermufakat dengan baik, ya, melalui tadi persatuan dan kesatuan, sadar akan kecintaan kita kepada negara kita, keluarga dan masyarakat, baru bisa menciptakan tadi keadilan sosial. Yang pertama tadi kuncinya mulai dari sila pertama, ibda bin nafsi, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil, lingkungan terkecil, mulai dari keluarga, baru kita masuk ke lingkungan yang lebih besar lagi, masyarakat, dan tentunya khalayak ramai. Nah, ini yang penting menurut saya, dan saat ini mulai hilang bagaimana kita menciptakan keteladanan. Hanya menyuruh orang berbuat kebaikan, tetapi kita lupa diri kita sendiri.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Ukrima, dan juga untuk yang bertanya tadi, ya, ini keteladanan yang paling penting dan dimulai dari diri sendiri. Baik Pak Ukrima, ini sebagai penutup pembahasan kita kali ini, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin ada harapan yang Bapak ingin sampaikan untuk pendengar RRI, masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya generasi muda, agar nilai Pancasila semakin kuat dan persatuan bangsa tetap terjaga. Silakan Pak.
3: Ya, yang pertama tentu seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Pancasila kita tidak terima begitu saja. Banyak yang dikorbankan oleh para pendahulu kita sehingga Pancasila ini bisa ada sebagai sebuah warisan terbesar bagi kita dan tentu para penerus kita di masa yang akan datang. Kita jangan menyia-nyiakan warisan itu sebagai sebuah warisan yang dianggap sebagai sebuah sejarah, bagian dari sejarah saya, tapi kita tidak aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu peran generasi muda, ya, itu sangat penting. Ya, saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita, ya, orang-orang tua kita dulu yang berjuang dan menelurkan namanya Pancasila, Undang Dasar itu orang-orang muda. Nah, kita tahu bersama bagaimana peran generasi muda sejak 1908, ya, yang ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional, kemudian 1928. Bagaimana Sumpah Pemuda, bagaimana kemudian tahun 1945 kemerdekaan. Hampir semua, ya, tokoh-tokoh yang berperan pada saat itu adalah orang-orang yang masih berusia muda. Rata-rata umurnya 43 ke bawah. Ya, kita tahu bersama sekarang Sulawesi Selatan, ya, walaupun sudah melewati masa puncak bonus demografinya, tetapi hampir sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan itu dan Indonesia juga sebagian besar itu dalam kategori umur yang produktif. Kalau kita lihat teori generasi, sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan dipenuhi oleh generasi milenial dan generasi Z, Gen Z. Itu kurang lebih sekitar 47%. Ini kalau kita merunut sejarah masa lalu, ya tentu kita bisa menjadikan Indonesia ini, Sulawesi Selatan, sebagai daerah yang besar, tentu menuju ke daerah atau negara yang besar. Nah, seperti dengan cita-cita para penduduk kita menjadikan bangsa ini kuat, bangsa ini maju, dan bisa berkiprah di secara global. Nah, ini tentu sejalan dengan tujuan bangsa kita melalui rencana pembangunan jangka panjang baik nasional pun daerah, bagaimana kemudian mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Dan tadi lagi-lagi tidak ada kata lain, kuncinya adalah bagaimana kemudian Pancasila yang tadi saya sebutkan menjadi warisan besar dari para penduduk kita yang tercipta begitu saja, tapi melalui perjuangan panjang. Jangan kita sia-siakan perjuangan pada penduduk kita. Mari kita rawat bersama dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai tema kita pada malam hari ini. Mulai dari sila pertama tadi, mulai kita bangun, ya, sampai sila kelima, mulai sampai kita tidur, dan dimulai dari diri sendiri, itu ibda bin nafsi, keluarga, masyarakat, hingga khalayak ramai. Itu aja, Bang.
2: Baik.
3: Yang dari saya, semoga, saya berharap bahwa seluruh masyarakat Sulawesi, para pendengar RRI, sehat-sehat dalam situasi sekarang, ya, kabut di mana-mana, ya. Kita jangan lelah mencintai negara kita, ya. Masih, jangan kita lelah mencintai negara kita. Semakin kita diuji, semakin kita kuat bersama, karena yang bisa menyelesaikan semua persoalan negara kita adalah kebersamaan. Jangan kita terpecah hanya karena hal-hal yang bisa memecah negara kita, keberagaman kita, kebersamaan kita. Kuncinya adalah gotong royong. Lagi-lagi menjadi bagian daripada nilai-nilai Pancasila. Sekira itu.
2: Baik.
3: Makasih,
2: terima kasih banyak
3: kalau ada yang kurang berkenan.
2: Pak Okrima Rijal, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali obrolan ini bisa di YouTube Pro RRI Makassar, dan nanti kami akan buatkan juga berita online-nya di portal berita kami di rri.co.id, dan banyak hal yang sudah disampaikan narasumber kita, dan paling penting untuk terus mengingatkan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Pak Okrima, sehat selalu, Ki. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Okrima Rijal STMM sudah bersama kita dalam program Kita Indonesia malam hari ini. Saya Idam Saiful Malik bersama Zed Daning yang bertugas untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Berikan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebakaran banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
5: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan
3: Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
9: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
10: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
9: Dikasih kewenangan
10: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus desa.
7: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
12: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga di disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
11: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
13: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
11: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
14: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
14: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
15: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
16: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
15: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
18: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
19: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
18: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
1: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
20: First governance, trust must come before everything else. Managing Hajj funds.
21: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
20: First, governance. Trust.
21: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
20: Standard of accountability.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
0: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
21: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
0: Building a stronger haji ecosystem.
21: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Pendengar, di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Irsan yang menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Irsan Saputra yang menemani Anda di rangkaian perjumpaan kita kali ini, pendengar. Pendengar Pro 1, di setiap hari Kamisnya kami hadirkan untuk Anda belajar Al-Quran bersama dengan narasumber-narasumber. Belajar Al-Quran kali ini, insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Hasrullah, Bapak Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Beliau adalah seorang da'i, pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asyim Makassar, yang insya Allah akan bersama kita, akan mengajarkan kita tentang tahsin dan penjelasan surah Al-Alaq. Dan kali ini pendengar, setelah kita terhubung bersama dengan narasumber kita di ruang virtual Zoom, saat ini sudah tersambung bersama dengan Ustaz Hasrullah Hamid STHI. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Ustaz? Sehat-sehat jiki?
1: Alhamdulillah. Kita semua sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, insya Allah hari ini kita akan menghadirkan belajar Al-Quran tentang tahsin dan penjelasan surah Al-Alaq. Kami persilakan, Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bilqur'an. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabatnya. Rasulullah Nabi kita bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tahsin kita di surah Al-A'la, surah Al-A'la. Sebelum ke surah Al-A'la, kita baca surah Al-Fatihah.

الذي قدر فهدى. Huruf dalnya perhatikan da, qad, da di luar da. Walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Perhatikan huruf qaf-nya, akhrajal mar'a. Mar, ra-nya ditebalkan, mar'a. Kemudian huruf ain ada di tengah tenggorokan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Perhatikan huruf hanya ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Jadi ada ikhfa di situ. Tansa. Tansa. Illa ma syaa Allah. Perhatikan huruf hanya juga harus jelas penyebutannya. Allah. Illa ma syaa Allah. Ya, jadi harus jelas. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu hanya jelas juga. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Perhatikan. Wa nuyassiruka lil yusra. Kita lihat. Yusra. Yusra. Jangan ditahan. Yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz zikra. Perhatikan huruf dzanya fadzakkir, dza ujung lidah, fadzakkir ya dibaca tipis kir in nafa'ati, jadi ditahan in nafa'ati. Jadi jogom yugunna inna, jadi tahan. Kemudian la-nya sedikit lagi, zik zik la zi. Kemudian k-nya ya terdesis ya, zik zik ra. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Perhatikan. Sayadzakkaru man. Ya, jadi larinya ke hidung. May. Jangan di mulut. May. Tapi ke hidung juga. May yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Jadi jannah ya gunnah nun tasdid.

صحف إبراهيم وموسى. Jadi seperti itu tahsin atau penjelas tahsin dari surah Al-A'la. Kemudian adapun penjelasan dari surah Al-A'la ini, surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 dalam Al-Qur'an. Terdiri dari 19 ayat. Dan surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Al-A'la berarti yang maha tinggi. Ya. Diambil dari kata Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian berikutnya ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus merenungi ciptaan Allah, ya. Subbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah adalah zat yang maha sempurna. Kemudian dialah yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan penciptaannya, menentukan kadar ketentuannya, serta memberikan petunjuk. Dan Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadikannya kering. Poin penting dari ayat ini adalah kita harus senantiasa bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Kemudian kita harus merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kemudian kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia pasti mengalami perubahan dan tidak kekal. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6 sampai 8 menjelaskan tentang Allah memudahkan Rasulullah menerima wahyu. Sanuqri'uka fala tansa. Ya. Kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad sehingga kamu tidak akan pernah lupa. Jadi Allah menjamin pemeliharaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi dan memberikan kemudahan kepada Rasulullah dalam menjalankan tugas. Jadi sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah memudahkan Rasulullah untuk menghafalkan Al-Qur'an, dan Allah juga menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi poin penting dari ayat ini adalah Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian belajar Al-Quran itu membutuhkan kesungguhan. Ya. Jadi orang yang belajar Al-Quran, mau serius belajar Al-Quran, ya, harus bersungguh-sungguh juga belajar, jangan santai-santai. Ya. Kemudian kita harus tentunya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah ketika kita belajar, jangan pernah berputus asa. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam belajar. Kemudian ayat 9 sampai 13 menjelaskan tentang pentingnya menerima nasihat. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan itu. Sedangkan orang yang berpaling akan menanggung akibat dari pilihannya itu.
Jadi poin penting dari ayat ini adalah kita harus saling menasehati dalam kebaikan. Watawasaw bilhaqqi watawasaw bissabr. Kemudian berikutnya adalah kita harus menerima nasihat dengan hati yang lapang. Ya, kemudian berikutnya adalah jangan sombong ketika kita diingatkan tentang kesalahan yang kita lakukan. Kemudian berikutnya ayat 14 sampai 17 menjelaskan tentang keutamaan menyucikan diri dan mengingat akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung, qad aflaha man zakkaha. Orang yang menyucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian dia mengingat nama Allah, nama Tuhannya, kemudian dia salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Jadi keberuntungan yang sejati diperoleh dengan cara membersihkan diri kita dari kekufuran, kemaksiatan.

Poin penting dari ayat ini adalah kita harus membersihkan hati kita dari sifat yang tercela. Kemudian kita harus menjaga salat dan memperbanyak zikir. Kemudian kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup satu-satunya. Kemudian kita harus menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, sehingga ada doa yang mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini lebih besar kemauan kami terhadap dunia. Kemudian berikutnya adalah ayat 18 dan 19. Ajaran para nabi sejak dahulu. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi prinsip-prinsip kebenaran yang disebutkan dalam surah ini bukanlah ajaran yang baru, akan tetapi sebagian petunjuk tersebut juga terdapat pada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi poin penting dari ayat ini, ajaran tauhid merupakan inti daripada dakwah semua nabi dan rasul. Ajaran tauhid merupakan inti dakwah dari semua nabi dan rasul. Kemudian berikutnya adalah mengutamakan akhirat adalah bagian dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah umat Islam hendaknya berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sebagai penutup untuk malam ini, kita ulang sekali lagi supaya lebih berkesan surah Al-A'la. Coba diperhatikan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقر

0: والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Jadi demikianlah tahsin surah Al-A'la di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar mempelajari baca surah Al-A'la sehingga kita lebih fasih, lebih baik. Kemudian tadi juga ada penjelasan lengkap dari surah Al-A'la. Jadi kita harus banyak-banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mensucikan hati kita. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, banyak berzikir, banyak salat, dan kita harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mungkin ini untuk malam ini di Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar. Saya kembalikan ke studio.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas tahsin surah Al-A'la yang baru saja kita dengarkan dengan makna yang sangat dalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Pak Ustaz Hasrullah Hamid STHI, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan di Mosaik Islami untuk edisi hari ini. Semoga pekan depan di waktu-waktu berikutnya bisa kembali bertemu dan bisa kembali menyampaikan dakwah-dakwah baik kepada pendengar-pendengar kami. Kami pamit undur diri Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dan sudah jam 9, waktunya Irsan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Judol atau Pinjol versus Koperasi, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Sibolga.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Aha. Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya. Aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya. Ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
1: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
5: Ayah Agoy Amang, turun anak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku tak berguna.
5: hanya menyusahkan orang tuaku. Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah, turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, ya. Turun nak.
1: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
5: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, nakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
5: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
2: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
5: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
2: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
5: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi jodoh itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judol bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngobras ngobrol bareng komunitas. Ini sembeta lagi banyak banget di luar sana. Setelah olahraga lari yang sudah sempat viral sekali juga di wilayah Makassar dan sekitarnya, banyak yang mengikuti, bahkan sampai dibilang FOMO. Cuman kalau FOMO-nya positif sih oke-oke aja harusnya ya. Nah, berikutnya komunitas sepeda udah mulai berjuang kembali untuk bisa eksis kembali di Makassar. Setelah sempat agak vakum, sekarang udah naik kembali lagi. Dan saya juga akhirnya sudah sering lihat nih banyak teman-teman bersepeda lagi kembali. Nah, apakah ini salah satu tanda menggemanya kembali komunitas bersepeda di Makassar dan sekitarnya? Nah, kali ini bersama dengan komunitas sepeda In Maros akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari komunitas yang malam ini hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepedain Maros. Ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak suaraku?
1: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya.
2: Iya Kak. Jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
1: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini sepedainnya.
2: Tidak dong, tidak.
1: Tidak. Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepeda In Maros ini. Keren ya namanya Sepeda In Maros.
2: Nah, sangat boleh, ini sih sebenarnya nama ini sangat
1: sangat apa?
2: Sangat simpel dan tidak unexpectable sebenarnya.
1: Unexpectable
2: di bentuknya.
1: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh? Kapan?
2: Iya, terbentuknya.
1: Terbentuknya dulu. Sepeda In Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah. Berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
2: Ya, makasih Bang. Ini Kak kesempatannya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilanglah salah satu ininya lah ya, pencetus dari sepeda ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya, karena tepat satu tahun yang lalu lah ya. Ini terbentuk sepeda ini Juli.
1: Oh, baru setahun.
2: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu, pas Juli juga. Tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di
1: tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil bulan Julinya saja?
2: Oh, enggak Kak. Jadi enggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Iya, jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami itu cuman gowes-gowes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu. Nah, muncullah ideku, ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya. Memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja gitu. Awalnya di situ. Nah, dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23, Kak. Jadi gitu.
1: Oh, jadi bukan,
2: jadi kami berdua lah bisa dibilang.
1: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada. Cuman aktif tidak Instagramnya. Tidak. Oh, berarti berdua nih.
2: Berdua bisa.
1: Yang di, masnya itu yang satu kemana?
2: Mas Nanangnya satu itu ada di Afrika kan?
1: Walah. Tunggu. Ini lucu ya. Tunggu dulu, lucu dulu. Flashback dulu deh. Ya, ini kan di Maros nih. Waktu itu sama Mas Nanang.
2: Betul, betul.
1: Backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
2: Kami ya inilah ya, misalnya pekerja korporat lah ya.
1: Pekerja korporat yang kebetulan iya, betul, dapat tugasnya di Maros.
2: Kebetulan hobi. Enggak. Kami memang semua asli Maros.
1: Orang asli Maros semuanya.
2: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
1: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
2: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya ya bayang-bayangnya aja lah.
1: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
2: Awalnya gitu. Ya saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 2023-2024 gitulah, Bang.
1: Oke. Bukan FOMO ya.
2: Awalnya FOMO.
1: Betul,
2: awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, yang dulu.
1: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan memang
2: era Brompton itu.
1: Langsung era sepedaan itu zup gitu ya.
2: Era Brompton ya.
1: Langsung up semuanya ya. Oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
2: Marosnya di kota. Marosnya
1: di kota.
2: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda. Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi, bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan, Kak?
1: Iya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
2: Betul, ya travelingnya pakai.
1: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya nih kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
2: Betul.
1: Enggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Din Saniel 4006 katanya. Gas kan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh, siapa nih? Fansnya Mas Wahyu tuh sepeda
2: ini salah satu yang ini, Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari Minggunya.
1: Oh ya, kata-kata di setiap hari Minggu di Instagram.
2: Iya. Di Instagram. Oh, jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari Minggu enggak goes ngapain mau jadi apa gitu.
1: Ya oke, jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi ya, sekarang sudah berpencar nih.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi Mas Wahyu, saya lihat ini update-nya main sepedanya tetap di Medan ya. Berarti Mas Nanang juga di sana. Ya,
2: Mas Nanang itu bisa dibilang tugas Afrikanya itu enggak ini. Dia tugas Afrikanya enggak bawa sepeda. Tapi kalau sepedanya ada di Jakarta, dia di Jakarta lah sama di Maros Goes.
1: Jadi kalian kan berdua, emang ada berapa anggota nih? Atau belum sempat ngambil anggota nih langsung mesti spread masing-masing ke daerah gitu mana?
2: Enggak juga, Kak. Jadi kan awalnya kami berdua kan. Terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin goes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih info gitu kalau ada goes kemana, ada acara gimana gitu.
1: Oke. Program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
2: Jadi program rutin itu ada ini, Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya, mungkin ya sekali sebulan. Ada pasti ada. Namanya itu ICM.
1: Apa tuh?
2: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
1: Oh, mengkampanyekan.
2: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
1: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
2: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh, Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik. Mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus, jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini familiatnya. Dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya, jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan begitu. Makanya ICM itu terbentuk lah.
1: Oke. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
2: Iya, kami biasa juga ikut ke Makassar, gowes ke Makassar.
1: Oh, gowes ke Makassar. Barengan.
2: Kebetulan home base kami ada ini di Sudiang.
1: Salah Sudiang. Ada di Sudiang. Ngambil tengah-tengah ya?
2: Iya, di drip. Iya, di dripstick namanya.
1: Oh, di dripstick. Oke. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu ya, betul. Sampai yang pixi dan sebagainya, atau yang speed gitu.
2: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah kak, sepeda apapun gak ada
1: campur bakat. Aja
2: insyaallah,
1: iya. Welcome ya.
2: Welcome. R-Cyclers are welcome.
1: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
2: Ada teman-teman yang lain ada, di ya? Makassar, di Maros ya.
1: Itu langsung
2: pengalihan. Namanya Papa Erik, Papa Erik.
1: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
2: Astagfirullah. Sampai lah ya kak.
1: Enggak kak. Ya, maksudnya kan ya. Saya pergi dulu.
2: Otomatis gitu. Aja lah ya.
1: Otomatis aja. Ya. Waduh, kak, kayaknya agak-agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
2: Tetap. Aslinya tetap.
1: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
2: Betul.
1: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros-Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga. Iya, kolaborat juga ya, kolaborat juga ini. Dengan komunitas sepeda lainnya ya.
2: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa? Di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
1: Kan saya lihat di IG-nya juga ada
2: chainmates.
1: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih sih.
2: Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
1: Ya mungkin tergantung ya. Mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar gowes.
2: Sekarang bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
1: Olahraga sepeda ya. Okay. Manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.
2: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya, kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
1: Endorfinnya itu yang dijadi. Ya,
2: lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
1: passionnya di situ.
2: Sepeda.
1: Passionnya
2: berat juga ya kayaknya ya kalau passion ya.
1: Oh gitu. ya lebih cenderung jadi, bersepeda. Ya.
2: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
1: Ya.
2: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
1: Iya, ada step by step lah ya.
2: Step by step.
1: Ah, benar. Nah, di satu tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama sepedain?
2: Oh iya, kami juga itu di sepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Hmm. Namanya itu Ngopi in Right. Jadi Ngopi in Right itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
1: Setiap Rabu. Nah,
2: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah, tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Right. Jadi Ngopi in Right itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya
1: ngopi terus ngopi ini in juga, right ya.
2: Ngopi in right, ngopi
1: sore
2: in right.
1: Sore atau pagi tuh?
2: Kami dari sore ke malam.
1: Sore ke malam.
2: Ngopi in right itu sore ke malam.
1: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah. Ya, itu ya, di depan kantor Bupati Maros gitu.
1: Oh, di situ.
2: Ada cermin cembung di situ, Kak. Ya, itulah ya, di titik kumpul defaultnya kami.
1: Oh, yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
2: Betul, betul.
1: Di dalamnya kan. Di dalam begitu sedikit ya. Iya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, riding-nya rame-rame, betul, betul, betul. Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga makin antusias gitu ya, dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
2: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsty, itulah ininya kami bisa dibilang base campnya lah, salah base satu campnya. Base campnya.
1: Oke. Ya, mungkin kita duluin ya. Satu tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
2: Kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya. Pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya? Menurut pribadi saya aja lah ya. Menurut pribadi saya ya, hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya, kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh. Tapi bersepeda. Yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih. Mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesia atau seluruh dunia mungkin insya Allah.
1: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini, apa klub yang komunitas yang lain yang bisa tour keliling gitu ya. Pengen punya impian ya, betul, kayak betul. Gitu enggak Mas Wahyu? Mungkin punya, sepedaan.
2: Punya juga.
1: Iya. Oh, makin rame
2: punya
1: nih.
2: Juga ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
1: Oh, gitu. Ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07O ini.
2: Itu korlap.
1: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua. Hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman, terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi go west itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin. Ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
2: Pasti ada kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini goes lah ya, goes dan finish di salah satu titik. Ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini, pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah, yang paling penting, misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu, begitu, alat-alat atau part-part sepeda, tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya, gitu.
1: Saling meracuni ya, gitu.
2: Itu hal
1: saling itu meracuni. Hal
2: saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
1: Iya sih biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
2: Iya. ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
1: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini. Jadinya
2: tapi itulah warnanya itu.
1: Warnanya emang sama halnya dengan orang lain misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan begitu ya. Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik. Waduh. Makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
2: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racun-racun
1: itu. Ya. Ya, itu yang saling memotivasi lah ya, inspirasi.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
2: Jadi kayaknya ini ya kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Yang rencananya mungkin mau buat baju.
1: Baju buat apa nih?
2: Jersey.
1: Oh jersey, jersey community-nya.
2: Bisa dibilang dijual umum.
1: Oh, untuk para bikers di luar sana ya.
2: Betul.
1: Jadi sisinya umum. Oh, oke. Jadi pengen ini juga ya. Istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya.
2: Betul. Kembali ke komunitas.
1: Kembali muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti ini sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
2: iya.
1: Mas Wahyu,
2: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
1: Itu ya. Oke. Oh, deh. Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten. Pelopor pesepeda hiburan.
2: Alay ya.
1: Oh, oke. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh? Yang paling berkesan?
2: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih. Pernah lah dibawa ke jalur Temple Run. Di belakangnya Unhas.
1: Ada apa
2: lewat di sana? Lewat situ dia, lewat sungai. Kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
1: Naik perahu sepedanya ditinggalin?
2: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
1: Oh gitu, ini perahu juga.
2: Yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
1: Iya.
2: Di...
1: Oh. Jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu.
2: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
1: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
2: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
1: Masih dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat dia, yang menarik. Ya. Ternyata, ya, tapi itu satu memorable ya. Oke, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin... menanggapi juga nih banyak.
2: Sama ada lagi apa itu? Yang paling ini juga memorable itu ada juga yang ngopi ribet namanya kemarin.
1: Lah ngopi Empat ribet.
2: Ngopi ribet. Jadi ngopi ribet ya kami bawa peralatan kopi itu di tepatnya di Salodong. Nah,
1: Salodong.
2: Yang bisa dibilang ya di Untia itu ya. Di dermaga itu kan.
1: Iya.
2: Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu. Cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya? Jadinya malah ke CPI.
1: Waduh.
2: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau nggak salah ya.
1: Oh, langsung dapat tentangan itu, belok arah gitu ya?
2: Iya, kami kurang tahu juga pada saat itu. Dijebak juga kayaknya.
1: Dijebak.
2: Ini yang ngopi ribetnya.
1: Waduh, iya. Itu ya, itu
2: ada nama Farhan di situ, pelakunya itu namanya Farhan.
1: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih, Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya, jadinya dibalasnya di sini di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
2: Itulah ya. Keininya.
1: Iya, kan Daena juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka dukanya.
2: Memang sangat ini,
1: beragam.
2: Sangat setuju.
1: Beragam memang. Nah, itulah beragam. Warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
2: Disesatkan lah ya Kak ya.
1: Disesatkan.
2: Agak iya. Ini ya.
1: Iya, maksudnya diracunin. Jadi, ayo masuk dong.
2: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuma buat flyer tuh Kak. Disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi-pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya. Cuman bermodalkan itu di-share di story Instagram. Lah, ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu. Ada yang datang, terus kami goes-goes lah sampailah kami bentuk yang ngopi in right itu. Bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya. Menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami gitu. Untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ. Kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
1: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Nyari temannya gampang banget. Tinggal share sosial, aja.
2: Betul.
1: Tinggal share aja. Yang mau ikutan goes fun, kumpul, titik kumpul di sini gitu ya. Tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya, Mas Wahyu ya.
2: Gak ada Kak. Jadi kan banyak juga tuh Kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung, mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Gitu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja karena untuk sekarang belum ada bisa dibilangnya, belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
1: Oke, okay, biasanya goesnya itu
2: ininya yang ICM itu.
1: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya itu masih Rabu atau akhir pekan?
2: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
1: Sangat tidak terprediksi. Jujur. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
2: Jadi misalnya
1: langsung ya, aja nih. Saya ada di sini.
2: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
1: Waduh.
2: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang satu dua orang terus goes sama-sama gitu aja.
1: Ya, random aja ya.
2: Random aja bisa dibilangnya. Yang jelas bersepeda yang jelas bergeraknya.
1: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi Mas Wahyu atau Mas Nanang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
2: Astagfirullah.
1: Enggak ya? Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih Pak. Aduh,
2: oke, siap.
1: Pak Agung, sponsor nomor 2-nya sepedain. Oke, ya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
2: Pak Agung lagi di kapal dia, Pak.
1: Oh, lagi di kapal. Wow, jadi memang beragam background semua ini ya.
2: Beragam profesi lah.
1: Betul. Ya. Tapi demi satu hobi yang ini goes.
2: Demi satu hobi yang baik lah.
1: Oke. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
2: boleh,
1: nih?
2: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan kedepannya. Pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed. Kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika lo go west, gak apa-apa lah tag-tag kami, kami pasti repost intinya.
1: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepedain ya. Sepeda underscore in. Oke. Ini katanya Sepedain banyak cabangnya, Kak. Waduh. Emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
2: Itu karena ini, Kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
1: Oh, emang boleh gitu. Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
2: Ini bercanda itu.
1: Bercanda. Aduh. Jangan-jangan ini ya.
2: Jadi nama itunya maksudnya itu teman gini, Kak. Kan ceritanya ini namanya Sepedain. Jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana. Sepedain Maros,
1: sepedain
2: Afrika
1: gitu. Oh begitu ya, sesuai di mana ada orangnya di situ bisa.
2: Betul.
1: Berarti enak banget ya, berarti tidak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya, di mana saja bisa ini, mobile banget ini.
2: Mobile banget, sangat fleksibel.
1: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya, sepeda_in begitu ya, apapun betul. Kegiatan. Kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa random ya, aja tiba-tiba
2: ataupun tuh. Betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
1: Ya, yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya. Dia jauh nih. Dia lagi di Medan.
2: Sekarang tidak ada.
1: Oke, pokoknya di punya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman

0: Ya mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya Kak, jangan apa tapi bisa juga sih mewakili dengan ini
1: wakili dong atas nama Sepeda Indo.
0: Ini pesannya ininya ya, ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya, ke sesama pesepeda ya Kak.
1: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
0: Iya. Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya Sepedain, mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan, bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa intinya. Mungkin itu aja Kak.
1: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti apa ya,
0: betul,
1: keselamatan berkendara orang lain juga.
0: Keselamatan berkendara orang lain juga.
1: Oke. Okay.
0: Intinya, intinya kita saling respect lah.
1: Saling respect.
0: Di jalanan.
1: Baik. Waduh. Izin, Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Oh. Waduh. Saya
0: kami juga ini Kak, bisa ini ya. Bisa ada pesan sedikit.
1: Apa tuh?
0: Terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya. Bulan atau minggu yang lalu kalau enggak salah. Jadi terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan
1: goes bareng di Maros.
0: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
1: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
0: Kebetulan dia ini loading.
1: Oh, lagi loading aja. Oh.
0: Iya, loading aja.
1: Waduh ya.
0: Tapi ini itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
1: Wah, iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
0: Betul.
1: Betul, harus
0: pasti
1: gitu.
0: Itu.
1: Iya, biar lebih apa namanya? Makin
0: erat lagi
1: silaturahminya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan.
0: Sama-sama,
1: bisa
0: Kak.
1: Bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng nih ya, mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga nih, anak-anak dari teman-teman Sepedain Maros ya. Oke, siap, sukses siap selalu Mas Wahyu, Mas Nanang, atau teman-teman siap, semua siap dari juga, Sepedain Maros. Tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Oke, dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya Sepedain Maros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu nggak di situ, ada teman-teman di sana yang welcome, bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik, bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, rame banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, Muhammad Insan, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro Satu dari Makassar malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa,
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program

Bras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya. Semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya? Mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Irsan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Dan kalau udah jam 10, waktunya Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah pendengar, hari Kamis ini lagunya lagu-lagu Indonesia. Tidak terlalu jadul, kayaknya 2010 ke atas kalau Irsan nggak salah. Irsan coba bacakan dulu ya. Tadi di awal, Irsan mulai dengan lagunya Afgan dengan Untukmu Aku Bertahan. Berikutnya ada lagunya Salma Salsabila dengan Menghargai Kata Rindu. Ada Ari Lasso dengan Menangis Diam-Diam. Raim Laude dengan Komangnya. Keisha Revlonka dengan Tak Pantas Terluka. Tiara Andini Merasa Indah. Republik Cinta Sempurna. Apa Mungkin dari Bernadia. Mita Lestari Bukan Untuk Dimiliki dan lagunya Stinky Seandainya. Mau yang mana pendengar? Saya angkat telepon biasanya dulu pendengar ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabar ini Pak Sewang?
1: Baik-baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika amin, demikian. Dek Sewang.
1: Ye.
0: Lagunya siapa diputarkan kini malam-malam?
1: Kamu tadi apa tadi ada menangis tadi?
0: Yang ada menangis-menangisnya tadi? Menangis Diam-Diam Ari Lasso.
1: Ya, Menangis Diam-Diam.
0: Oke, saya siapkan ki lagunya kalau begitu, Di.
1: Iya.
0: Ah, menyapa ki dulu.
1: Buat Pak Gapur di Manjalim, Pak Lubus di Mari-Mari. Arjuna di Baruga, Pak Din, di Hakim di Bantangan Luar di Kumala. Mm-hmm. Pondato, di Pindrang, Indah, di Sopeng, Ica, di Bone.
0: Yeah.
1: Di Bunda Sopi, di Popau, Tantri, di Pare. Hendro, Yusuf, Bepobori, di Polman.
0: Yeah.
1: Asri, di Wotu, Junedi, Tiga, di Sabang.
0: Yeah.
1: Arpa, di Silayar. Benompo, Ismail, Yuda.
0: Yeah.
1: Ama. Di Kalimantan, Mustahan, Al-Jabar, Pak Radin, kemarin di Kota Pahang Pantai, Sidan, Sikyo, Pak Pajar, Sonsia Mahibar, Ibu Dewi di Burukunyi, Nyurintan, di Takalar, sama Sumi dari Lumut, sama di Cipabri.
0: Okay,
1: ya ini gitu. Lama sekali tidak pernah muncul-muncul ini.
0: Siapa itu?
1: Tidak pernah masuk-masuk ini. Siapa lagi ini? Asri juga tuh, sudah berapa hari tidak masuk-masuk ini.
0: Oh iya, semoga sehat-sehat
1: dari Bang Asri.
0: Iya, semoga sehat-sehat di Bang Asri tahu.
1: Iya.
0: Oke,
1: buat Irsan Saputra.
0: Iya.
1: Lanjut tugasku, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak deh Sewang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Deng Sewang ya. Baru saja bergabung sama kita. Kita pindah berikutnya ke WhatsApp ya. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu.
2: Rindu. Rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Sri Sinta di Minasaupa. Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: menaman. Alhamdulillah. Kak Sinta, kali ini lagunya siapa nih yang mau diputarkan?
2: Stinky.
0: Stinky, seandainya?
2: Iya, seandainya.
0: Oke, okay, Irsan. Seandainya apa?
2: Seandainya aku bisa terbang.
0: Seandainya aku bisa terbang. Langsung terbang ke RRI. Masya Allah. Kak Sinta menyapa ki dulu buat siapa ini?
2: Ada Pak Deng, apa tadi Pak Sewang?
0: Iya. Yeah.
2: Ada Waida, ada Ama, ada Uki, Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Bunda Sofi, Kainak Kusalara, Neng Maganing, terus ada Sarosiana Yatu, Samsya Maisa, Roma Mario, Pak Radin, Jumsa Gapur, Babi Nudi, Aris Lair, terus ada Uli Ape, Ahmad Yani, Nurmina Eno, Rustam Saputra, Riko, terus ada Dimas, terus ada Sibutune Pak Duna, dan semuanya nih yang lagi monitor.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Selamat malam. Yeah. Sehat. Selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kak Sinta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, berikutnya kita bergeser ke telepon biasa kembali ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Arbi Diantang.
0: Ah, Bang Arbi, itu main gak masuk di WhatsApp ini Bang Arbi?
3: Iya, soalnya banyak TM ku ini.
0: Oh, lagi banyak TM-nya, cocok Mi. Jadi karena Irsan angkatnya ganti-gantian, habis telepon biasa ke WhatsApp lagi. Dan iya, begitu terus ya. Bang Arbi,
3: ya?
0: Sehat-sehat Jikin Diantang sama teman-teman di asrama?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya siapa diputarkan ke Bang Armi?
3: Lagu apa yang ada?
0: Coba Irsan baca dulu ya, yang belum dipilih. Ada lagunya Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu. Ada Raim Laude, Komang. Kesha Revlonka dengan Tak Pantas Terluka. Ada Tiara Andini, Merasa Indah. Cinta Sempurna, Republik. Bernadia, Apa Mungkin. Dan lagunya Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki.
3: Itu tadi Republik.
0: Republik ya? Oke, Irsan siapkan lagunya. Menyapa untuk siapa ini Bang Arbi?
3: Menyapa buat lewat tadi. Ada Kak Sri Sinta.
0: Mm-mm.
3: Terus ada Kak Hesti.
0: Iya. Yeah.
3: Kak Alma.
0: Mm-mm.
3: Kak Uki. Terus ada ada Denompo.
0: Iya. Yeah.
3: Edisa Putra.
0: Mm-mm.
3: Ada Sul, Arjuna.
0: Iya. Yeah.
3: Pak Fajar.
0: Mm-mm.
3: Ibu Sumi yang di Sudiang.
0: Iya. Yeah.
3: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, kalau begitu.
3: Iya. Yeah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya geser ke WhatsApp pendengar ya. Ada siapa di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Kalau begini Mi suaranya berarti di rumah pribadi Mi.
4: Kok tahu?
0: Iya, karena kalau masih di rumah duka masih kecil-kecil suaranya.
4: Iya, betul. Kan banyak orang.
0: Betul sekali.
4: Ini kan sudah di rumah.
0: Sudah di rumah, agak bebas-bebas Mi sedikit. Bagaimana tidak karyanya Mbak Tantri, sehat Jiki?
4: Iya, alhamdulillah, sehat. Kalau kita dengar suaraku, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Suaranya.
4: Iya, kalau kita semoga sehat-sehat juga.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih doa-doa baiknya. Mbak Tantri, kali ini lagunya siapa nih mau diputarkan?
4: Lagunya Tiara Andini.
0: Tiara Andini yang Merasa Indah.
4: Iya. Iya, betul.
0: Oke, okay, Irsan siapkan lagunya ya.
4: Iya, lagunya tadi buat Sri Sinta di MU.
0: Yeah.
4: Lagunya buat Pak Abdullah Sewa. Mm-hmm. Ada tadi siapa tadi? Ardi, Arbi.
0: Arbi.
4: Oh, Arbi, Bravo.
0: Bravo, betul.
4: Bukan Delta.
0: Bukan.
4: Iya. Armi Diantang, ada Pak Arjuna juga Diantang, ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana, ada Tika, ada Pak

0: Fajar, terus ada Pak Hendro, Pak Yusuf, di ada Bobby, ada Sidan, ada Bu Andianisa, ada Bu siapa lagi tuh yang di Takalar, Bu Dewi,
1: yeah.
0: Terus ada Uki,
1: terakhir
0: terus
1: untuk
0: lagi
1: siapa?
0: Buat Ama. Pokoknya buat semuanya,
1: buat semuanya aja ya.
0: Oke, silakan lanjut.
1: Iye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pindah ya ke telepon biasanya. Ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak Indah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Tainika Indah?
2: Api-api wah.
1: Api-api wah. Tiba-tibanya bahasa Jawa.
2: Karena lari kalau itu jauh.
1: Dari mana ki keliling memang ini?
2: Masalahnya bisa dari Sayanti di bawah kan.
1: Nah,
2: saya kasih bahasa ini, dia kasih bahasa.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi bilang, api-api wah, mari semua bagi-bagi jalan mana ini.
1: Diambil semua itu bahasa. Ay,
2: belajar toh sekali-sekali.
1: Oh iya tahu betul.
2: Karena kalau kita diperhatikan dengan lingkungan gimana bisa berteman. Yang penting positif gitu.
1: Yang penting positif.
2: Iya gitu.
1: Setuju.
2: Setuju gitu.
1: Kak Indah.
2: Setuju lagi kalau asap itu atau kabut itu cepat berlalu.
1: Iya.
2: Supaya tidak terlalu pakai masker masih biar gimana.
1: Itu Mi juga.
2: Tidak khawatir mungkin kalau keluar rumah kita
1: harus mungkin pakai masker memang ini Mbak Indah ya.
2: Dede. Baru kalau ganti-ganti masker sih juga awet, apalagi tipis mi dong.
1: Iya, ada sem pengeluaran.
2: Ada sem pengeluaran baru kasih ngomongin awet. Lagu apa di situ?
1: Ada lagunya Ari Lasso dengan Menangis Diam-Diam, ada Stinky dengan Seandainya, Republik Cinta Sempurna. Ada Tiara.
2: Seandainya mau deh.
1: Seandainya mau dari Stinky deh.
2: Iya, seandainya aku punya sayap di kubu keliling ini kekasih bantang, matikan gitu.
1: Oke, kalau gitu Irsan siapkan lagunya. Menyapa untuk siapa ini?
2: Maria, karena lagi kerja kak ini, ada kerja sedikit. Buat semua saja pendengarnya RRI Pro 1 Makassar tanpa terkecuali.
1: Oke deh. Spesial
2: buat kalian semua. Nah, buat Kak Irsan juga, selamat juga tulis selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Tapi kalau pulang tengah malam, aku dengar ini baru-baru dengar, lihat lagi di Maxos itu, hey, ada peran di daerah mana itu, sana.
1: Iya, itu harus hati-hati.
2: Tadi malam, aku lihat juga di grup Facebook itu, daerah mana itu dibilang, apa itu pelelangan, di mana ke itu?
1: Oh, iya.
2: Ada kayak ditebas, saya di Facebook, di beranda aku.
1: Oh ya begitu, kan? iya.
2: Tadi malam saya lihat, jadi hati-hati sih. Kalau pulang, kalau ndak terlalu ini sih, bermalam misalnya di studio. Oke, Mi Pale, makasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani, terus juga Bang Arjuna, nanti teleponnya Irsan angkat ya. Menantikan karena sudah ada berapa nih ya? Oh, oke, ya. Ada yang masuk dari WhatsApp juga, pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, mohon maaf nih. Bang Irsan, kok saya nggak bisa masuk via WA ya? Dari kemarin-kemarin kayaknya terblokir deh. Karena begitu memanggil, nggak pernah berdering tulisannya. Cuman memanggil doang, terima kasih. Enggak terblokir, ini Irsan bisa baca ininya, bisa baca pesannya. Jadi pesannya masuk, kalau diblokir kan enggak bisa masuk. Kalau misalnya kenapa berdering doang, memanggil, itu biasanya karena ada telepon yang udah masuk duluan. Kayak sekarang nih, udah masuk teleponnya Bang Arjuna. Nah, untuk yang mencoba menelpon masuk tuh, laporannya di situ akan ini memanggil, jadi gggak bisa tembus karena Bang Arjuna udah tembus duluan. Jadi kayak gitu ya. Ini dengan siapa ini ya? Nah pokoknya itu ya deh. Buat pendengar kita, makasih banyak ya. Dicoba kembali line teleponnya. Tapi Irsan nggak ada sih kalau blokir-blokir. Irsan mah nggak pernah ya. Semuanya sama. Baik pendengar, sudah 5 penelpon Irsan hadirkan untuk Anda nih, lagu-lagu yang udah di request oleh pendengar kita sebelumnya, Ari Lasso dengan Menangis Dalam Diam.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari Mbak Indah tadi di Sopeng telepon biasa, saya geser ke WhatsApp kembali pendengar ya, gantian seperti janjinya Irsan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Di Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, Bung Irsan.
0: Pak Ahmad Yani Tasmun, bagaimana karyawata ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bung Irsan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih agak cokmo-cokmo ini.
1: Ya, syukurlah kalau begitu.
0: Pak Yani.
1: Ye.
0: Lagunya siapa mau kita diputarkan?
1: Tiara Andini.
0: Tiara Andini dengan Merasa Indah di?
1: Iya.
0: Oke, nanti Irsan siapkan. Menyapa kita dulu untuk siapa?
1: Yang baru lewat ada Indah di Sopeng, ada Jaya juga di Sopeng, ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Mamarita, Aulia, ada Dimas, ada Bobby, ada Pak Arjuna, Pak Rading, terus Dana Yasir, Yang Enrawa, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada Denompo, Dasri Sinta, ada Nur Dimarus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Dioto, Aldi Hidaya, dan Pak Sakir, dan semua-semuanya, Mi.
0: Dan semua-semuanya, ya.
1: Oke, kalau begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke telepon biasa pendengar, ada siapa di sana? Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, enggak saya dengar ini suara, tak?
2: Iya, halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Arya di Ternate ini, Bung.
0: Bang Arya, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan Bung siapa ya?
0: Dengan Irsan.
2: Oh, Bung Irsan ya.
0: Salam betul ya, sekali. Irsan. Salam kenal juga, Bang Arya. Bang Arya, di Ternate gimana nih? Apakah merasakan ya, juga kabut asap?
2: Di Ternate ya, masih ini ya. Kebakaran, jadi asap ininya masih ini, Bang.
0: Oh, masih terasa juga di sana. Apakah udah ada hujan juga di daerah Ternate atau belum nih, Bang?
2: Iya, alhamdulillah sudah mulai hujan walaupun belum terlalu itu durasinya ya.
0: Oh, begitu ya. Tapi udah mulai ada hujan ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik deh, Bang Arya, lagunya siapa nih Irsan putarkan spesial buat Bang Arya? Ada siapa aja?
2: Ini ya, Bang, ya ikutan aja.
0: Oke deh, Irsan ikutkan ya. Menyapa untuk siapa nih, Bang Arya?
2: Oh, ya. Pertama-tama buat Bang Irsan ya, salam kenal sama operator ya.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, semoga tugasnya lancar, harapan sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terus buat yang pada lewat tadi ya, salam kenal semuanya, terutama Mbak Tantri. Terus buat Tuan Datuk juga salam kenal. Ya, salam kompak persahabatan ya. Semoga dalam lindungan Allah ya, sehat semuanya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Ya, terus di sini ya buat teman-teman semuanya juga ya, salam kompak persahabatan aja.
0: Iya. Siap.
2: Terus buat yang baru lewat tadi siapa ya, Bang ya?
0: Yang baru lewat tadi Bang Ahmad Yani di Sopeng.
2: Oh, salam kenal ya.
0: Baik, salam kenal juga kalau begitu.
2: Buat seluruh fans saja ya, Pro 1 Makassar ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Yeah. Salam kenal, tertumpah salam penuh persahabatan.
0: Baik, kalau begitu.
2: Oke, makasih Bang Irsan atas jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arya di Ternate, saya geser kembali ke WhatsApp, ada Bang Ahmad Arjuna di sana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Jadi mohon maaf dulu ini Bung Irsan.
0: Oh iya, tabe silahkan.
3: Dan para pendengar juga yang lainnya.
0: Iya.
3: Sedikit kami meluruskan bahwa teman-teman yang masuk di Pro 1 memang butuh kesabaran. Disamakan semuanya.
0: Iya.
3: Sepatu ada yang manoko-noko. Kenapa tidak bisa tembus? Iya. Jadi yang sering masuk itu Bung Irsan kan pendengar lama yang betul-betul mengerti bagaimana masuknya. Ya.
0: Yeah.
3: Jadi mohon maaf, bukan berarti saya apa, tapi memang kita butuh kesabaran.
0: Iya, yeah, betul.
3: Seperti yang Anitas Bung kan pendengar lama, Bunda Sopi. Ya.
0: Betul.
3: Bagaimana saya dulu Bung Irsan waktu masih satu telepon yang 321853 itu?
0: Iya, betul.
3: Susah payahnya kita tembus ya. cuma jumpa bisa 5 orang.
0: Iya.
3: Sekarang alhamdulillah ada telepon WA, ada telepon biasa.
0: Iya.
3: Meskipun suaranya tidak sama ya saya dengar ini.
0: Betul, karena
3: agak kecil kalau
0: telepon biasanya.
3: Biasa, tapi alhamdulillah yang penting bisa menembuskan diri kan dengan lewat radio kita apa namanya? Mengerti teman-teman yang ada di sana, yang jauh di sana. Kita mengerti bahwa oh si Asih Haji ini kalau lagi bersuara tuh.
0: Betul.
3: Ada juga grup ya. Dengan itu persembahan lagu-lagunya ya bisa menghibur kita. Ya alhamdulillah.
0: Terima
3: menjalan
0: kasih
3: tidur kan dengar lagu kan.
0: Kayaknya
3: jadi begitu sahabat Pro Satu.
0: Kayaknya Bang Arjuna sudah mulai mibaring-baring kayaknya ini.
3: Iya, itu dari tadi juga sempat juang ini, tapi baru ini tuh.
0: Baru ditembus.
3: Tadi itu sama minta semua, saya kira, halo, kenapa suaranya orang sopeng ini? Ya itulah.
0: Iya, jadi
3: namanya
0: begitu.
3: Kita senang juga, jadi lagunya lagu yang kelima.
0: Oke, okay. Irsan siapkan kalau
3: iya,
0: begitu.
3: Saya Gutami dan semua-semuanya pendengar Pro Satu.
0: Terima kasih banyak Bang Arjuna.
3: Nanti ada teman noko-noko di belakang saya. Di semua-semuanya dia.
0: Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa kembali pendengar, silahkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Bahar di Caming.
0: Bagaimana kare Bapak Bahar? Sehat-sehat Jiki.
4: Bahar di mana Caming?
5: Bagaimana kare Bapak Bahar?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Bapak Bahar tinggal bisa ikutan mami lagunya ini enggak apa-apa jadi.
4: Apa kabar Isa?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya.
0: Menyapa Miki dulu Pak Bahar. Untuk siapa ini mau disapa-sapa?
5: Menyapa Miki dulu Pak Bahar. Untuk siapa ini mau disapa?
4: Menyapa buat Nurdi Maros. Pondatu di Pindrang. Bobby di Polmang. Siapa lagi di Amal di Kota Baru. Maya di Gorontalo. Ya semuanya Irsam.
0: Oke kalau begitu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Irsam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bang Pak Bahar di Bone Caming. WhatsApp kita ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan.
0: Halo, Bunda Sumi, bagaimana kareba?
6: Kabar baik. Kalau Bang Irsan?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
6: Pasti baik-baik.
0: Alhamdulillah. Bunda Sumi?
6: Ya?
0: Lagunya tinggal ikutan aja, gak apa-apa ini?
6: Terserah.
0: Terserah
6: yang
0: ya?
6: Yang penting, tembus Kak Bos.
0: Yeah. Tadi Bunda Sumi juga dari awal perjumpaan. Nah ini masuk penelpon ke-10
6: sekarang nih.
0: Iya. Kita ini ke-10 Mi. Nah dari pertama kita menelpon tadi.
6: Betul. Jadi sapa-sapa mulai penelpon pertama.
0: Iya.
6: Sampai terakhir tadi Pak Bahar.
0: Oke kalau begitu.
6: Arjuna tidak menyapa-nyapa karena banyak ceritanya. Penyampaian.
0: Iya betul. Cocok tahu mengingatkan tahu sama yang
6: cocok
0: lain.
6: Cocok lah, iya. Tapi yang lain tidak mengerti.
0: Iya. Bunda Sumi menyapanya ya? Sudah cukup Mi itu.
6: Iya, sudah cukup itu daripada lebih Mi.
0: Oke deh kalau begitu Bunda Sumi.
6: Oke, selamat beraktivitas Bung Irsan.
0: Terima kasih ya? Banyak. Iya. Yeah.
6: Sehat selalu.
0: Amin.
6: Oke, pamit sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Sumi tadi, berikutnya kita ke telepon biasa. Ada siapa di ujung telepon sana? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Puan Datu di Pindrang. Aduh kecil sekali suara Tabah Isasa Putra.
0: Bagaimana sekarang masih kecil didengar?
7: Ya lumayan kalau dikasih reka-reka di telinga.
0: Oh begitu. Iya. Jami kita terlalu dekat, nanti tiba-tiba keras sekali lagi.
7: Iya betul.
0: Bagaimana Kak Reba, tak sehat-sehat aja gitu?
7: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Isasa Putra juga baik.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Puan Datu bagaimana Pindrang ini masih sama-sama jadi rasa?
7: Masih seperti dulu ada kabut apa itu, kabut asap.
0: Kabut asap, tapi enak tidak batuk-batuk jiki apa?
7: Iya, alhamdulillah enggak. Iya, kalau keluar harus pakai masker.
0: Pakai masker kena? Heeh. Pakai masker kalau pakai daster itu mama. Nah. Ibu
7: pakai masker.
0: Istri itu keluar yang pakai daster, beda Mi. Oke, kalau begitu menyapa ke buat siapa?
7: Tadi Sumi Delukmu. Heeh. Yang banyak komentar, ada juga Arjuna di sini komentar, saya juga banyak komentar. Ada juga Arjuna Seo Ambobi. Ada tadi siapa itu Arsa? Siapa itu tadi bahasanya?
0: Yang mana?
7: Sebelum Arjuna.
0: Sebelum Bang Arya di Ternate.
7: Iya, Arya di Ternate. Terima kasih sapanya. Ada Tika di Sabang, ada Amah, Andi Anisa bersama Pak Hakim, Pak Jaming, Nurmina Nur, mayoritas Munriko, Uki, Dimas, Atriwutu, Arpa di Selayar.
0: Iya.
7: Aduh, Desi Wambobi, semuanya. Salam semuanya dari Puan Datu di Pindra.
0: Oke, kalau
7: terima
0: begitu.
7: Terima kasih, Bahasa Seputra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir sebelum Irsan putar lagunya ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Uki.
8: Iya.
0: Di mana Ki ini? Di Dayak, di Sopeng.
8: Masih di Sopeng.
0: Oh, masih di Sopeng. Belum pika acaranya keluarga Ta ini?
8: Belum. Tanggal 22, Pi.
0: Oh, tanggal 22, Pi. Oh, masih lama.
8: Iya.
0: Tapi mulai nih.
8: Baru pulang ini dari antar undangan.
0: Oh, Masya Allah. Tapi biasanya kalau begini tuh mulai nih banyak di dawa-dawa.
8: Iya, mulai mi.
0: Banyak mi itu kue-kue anunya. Kue-kue pengantinnya.
8: Kue tradisional.
0: Iya. Karena
8: belum pi kue pengantinnya.
0: Belum pi kue pengantinnya. Aduh. Kalau begitu kue-kue tradisional dulu ini.
8: Iya.
0: Kau Ki, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa ya.
8: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke, kalau begitu menyapa Ki buat siapa ini Kak Uki?
8: Yang baru lewat ada Puan Datu, Bu Sumi, ada Yani Tasmo bareng Kak Nurmina. Ada Arya tadi salam kenal, ada siapa lagi? Ada Inda, ada Maya, Mama Rita, terus Jana Yastir, Bunda Sopi, ada Ina Krista Lara, Kak Riko, Yan Hendrawan, Samsia Maisar, Memuna Gani, ada Chandra Mujiatinur, Pak Asri, ada Bobby, ada Pak Arpa, ada Nompo, Arga juga, ada Dimas, ada Arjuna, Tantri, ada Hesti, ada Tika, dan semuanya yang lagi monitor.
0: Oke deh.
8: Buat ada Irsan, sehat selalu Ki. Makasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang gabung lewat line telepon, nanti di saya putar dulu dua lagu. Setelah dua lagu ini, kalau masih ada waktu untuk bisa angkat telepon, insya Allah Irsan angkat kembali teleponnya ya.

0: Kenapa Cil?
1: Diam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita telah memasuki pukul 22 lewat 58 menit. Pun Irsan mau angkat telepon 2 menit kayaknya gak cukup pendengar ya, saya takutnya nanti malah bikin kecewa. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon, untuk yang sudah mencoba telepon terus belum bisa tembus, Irsan mohon maaf. Sungguh Irsan tidak pernah memblok nomor ya. Karena kalau misalnya nomornya diblok kan saya gak bisa baca pesannya juga. Ini kan pesannya masuk. Ini memang kalau misalnya menelpon ini lagi gak kepake. Asal kakaknya tahu, saat Sita putar lagu pun teleponnya tuh masuk terus. Ada Bang Arjuna nelfon, ada Pak Ahmad Yani nelfon, Bunda Sumiati juga nelfon, walaupun kita lagi putar lagu. Jadi memang pendengar-pendengar setia kita mencoba menemukan ritmenya agar pas Irsan bicara, pas masuk teleponnya, Irsan angkat. Jadi kayak gitu pendengar. Jadi sekali lagi mohon maaf jika mungkin agak kesulitan untuk bisa berpartisipasi. Dan Irsan ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang sudah gabung juga lewat line telepon atau WhatsApp maupun telepon biasa. Irsan Saputra pamit dari Ruang Rindu. Berikutnya ada Jazz Music. Dari jam 11 sampai jam 12 malam atau pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Mama!
2: Kenapa, Cil?
1: Minum satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di hari ini, di Kamis 15 Oktober 2024. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Kamis, 15 Oktober 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM yang juga dapat Anda dengarkan melalui AM kami 1395.

menghadirkan rangkaian informasi dan acara siaran. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya Rizna Supratio akan menemani Anda untuk beberapa jam ke depan. Di awal perjumpaan kita di pagi hari yang penuh berkah ini, pendengar, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama dengan Dr. Anda Hajah Amirah dan juga Linda SAG berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4. Kali ini kita akan mengikuti siaran langsung dari RRI Bone. Mutiara Pagi hari ini membahas tadabur ayat-ayat kauniyah bersama dengan narasumber Dr. Muhammad Asyriyadi MTHI, dipandu rekan Eni Atan.
3: Religi Pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Tontoli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.

Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan mengingat berapa banyak hal yang telah dilakukan orang tua untuk kita? Sejak kecil, mereka merawat, mendidik, melindungi, dan berusaha memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ketika mereka lelah, seringkali mereka tetap berusaha menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Namun, ketika kita mulai dewasa, kesibukan terkadang membuat kita lupa memberikan perhatian kepada mereka. Padahal, menghormati
1: maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karimah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghifzul Quran, ya, bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat, bukan hanya mengarahkan kita untuk menakwilkan ayat, tetapi di sini kita diingatkan bahwa afala yatadabbaru

0: sebatas amalia fikir, tadabbur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabbur itu adalah amalan qalbu, tadabbur itu adalah amalan hati. Ya. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama, kan ada istilahnya ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu yang berupa firman, ya. Maka ini mungkin kita sering dengar ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6.666 ayat ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama itu, ternyata jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya ya, hanya ayatnya saja 6.236 ayat yang termaktub atau tertulis di dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah, dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada istilahnya itu ayat kauniyah. Ya, yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta ini. Ya. Apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta kalau kami dengarkan penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini ya, berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fusilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya, yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah. Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran, ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
1: Baik.
0: Itu merupakan contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak
1: ya. Ya baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita, karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851-9151-8901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Nabi Muhammad di Kota

0: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
1: Insyaallah.
2: Iya, iya, iya.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
2: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang tidak mengerti bahasa bagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
1: Kurang jelas ini saya dengar ya.
0: Iya, Pak Laude apakah masih bersama kami Pak Laude?
2: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya. Bisa diperjelas dulu pertanyaannya Pak Laude?
2: Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa biologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa, apalagi Al-Qur'an begitu. Kan banyak orang tidak mengerti itu Al-Qur'an karena bahasanya katanya.
0: Baik.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa jawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
1: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang di Buton. Ya. Luar biasa ya pertanyaannya mengenai bagaimana memahami Al-Quran yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
0: Iya.
1: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya. Bahasa satu, satu itu kan bahasa Indonesia misalnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini sedi. Orang Inggris mengatakan ini one. Orang Arab mengatakan ini wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini satu. Dari pemaknaan simboli satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Quran yang berbahasa Arab, ya banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Quran berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
0: Baik.
1: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
0: Iya, ini ada lagi penelpon Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Dengan Abdullah di Lapribon.
0: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Abdullah.
3: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan ya, Pak Ustaz. Tentang Ustaz, tentang ayat kauniyah. Apakah termasuk juga ayat kauniyah dalam ciptaan angin, Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang, Ustaz. Kalau kita pikir secara logika, Ustaz, ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini, Ustaz? Begitu pun sebaliknya, Ustaz. ada di Bone atau air laut itu kitnya bercampur baur, Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kau nih, Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, tentang salat Ustaz, salat witir. Bolehkah kita witir? Artinya contohnya Ustaz, kita salat fardu isya misalnya 7:30 lah. Yeah. Baru kita nanti kita salat isya, kita sambung lagi salat anu ya, salat baru yeah. Nanti kita salat sebelum kita tidur, kita salat nanti sekitar misalnya 10:00 kita baru tidur, Ustaz. Mau tidur, Ustaz. Boleh kita melaksanakan anu Ustaz, melaksanakan salat witir cuma itu saja, Ustaz. Tidak ada anunya, Ustaz. Astronya tidak ada salat sunat sependahulunya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk pertanyaan ya,
1: baik.
0: Pak
1: Luar biasa
0: yang
1: pertanyaan
0: ada di
1: Pak Abdullah di sini.
0: Iya.
1: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan ayat-ayat kauniyah? Jawabannya betul. Ya, kenapa saya mengatakan ayat-ayat kauniyah itu adalah angin? Karena angin itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa memuji Allah, kita bisa luar biasa mengagungkan Allah. Dalam tanda kutip saya mengajak kita membayangkan dari jauhnya misalnya angin ada di Sumatera itu bisa membawa asapnya sampai ke Sulawesi misalnya, ya. Walaupun yang kena dampak di kita ini adalah angin dari timur dan barat, ya.
0: Iya.
1: Percampuran dari Kalimantan dan juga yang dari Papua, ya.
0: Iya.
1: Ya. Dan dengan adanya hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Papua bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir. Bolehkah salat witir 10:00 yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya. Ya, witrun itu kan artinya ganjil, ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat, ya usalli sunnatal witri, ya, bisa rakaatan itu satu rakaat, bisa salah rakaatin, ya. Jadi salat witir itu salat ganjil, dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ada ulama yang mengatakan jadikan salat witir itu salat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan salat duha, mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita salat subuh, ya. Awali dengan salat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir. Di situ.
0: Baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Skor Wheel 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube RRI Bone. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana ya, alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kuasa Allah SWT?
1: Bagaimana
0: alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT?
1: kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang. Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama kan? Dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat. Kakak ini paham, punya pemahaman yang sama ya. Bumi ini bulat atau datar?
0: Bulat.
1: Ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang, tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah? Misalnya, berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa. Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang, ya, alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil, tetapi dia bertentangan dengan logika kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi? Ada besi yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang yang Maha Besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
0: Iya, jadi dengan semua itu Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniyahnya dengan peningkatan keimanan?
1: Ya, jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita. Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ah, termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu. Sehingga karena tidak terlihat, bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta, itu justru kalau ada virus yang terbang di langit, ya, yang menjadi pengontrol itu adalah Allah. Pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu. Bukan justru kita terlalu takut pakai virus, ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana. Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini menciptakan semua yang terjadi sesuai pada aturannya. Kalau saya misalnya bersahabat dengan virus, bersahabat
0: Pak
1: dengan
0: Ustaz,
1: alam.
0: Ini ada penelpon lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa dan di mana, Tabib?
4: Saya dari Tanah Sunda di Bandung Timur dengan Ahmad Irwan di sini.
1: Masya Allah.
0: Wah, jauh ini Pak Ustaz.
1: Dari Sunda ya?
4: Iya, dari Bandung Timur, Pak Ustaz Ahmad Irwan. Nama lengkapnya Ahmad Irwan Shah Fauji, itu kan. Nama lengkapnya Ahmad Irwan aja.
0: Iya.
4: Begini, pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya.
0: Iya.
4: Buat semua pendengar, itu kan keberadaan berjaringan ya.
0: Iya,
4: ya.
0: Betul.
4: Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
0: Dengan Eni.
4: Mbak Eni, begini Pak, kalau saya menyikapi ya, di mana situasi sekarang

0: segala aktivitas bertanggu. Sedangkan ini sudah menjadi beraksi, umpah sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini. Kan di samping masyarakat sedang kesedihan, bahkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Walaupun itu sekarang, walaupun terpaksa, misalkan dalam rangka cek kesehatan, tidak masuk akal lah. Apa namanya di daerah sini tidak bisa cek kesehatan, itu seorang pemimpin bagaimana dolim tidak Pak Mutar Bapak. Kemudian Kalimantan Selatan juga sama, itu seperti halnya dia langsung lagi repot-repotnya, malah dia berpesta. Itulah seperti itu. Nah bagaimana Pak Bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa? Itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah. Mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah di jalan-jalan konon itu, katakanlah jalan-jalan konon negeri seperti itu ya. Contoh seperti pemimpin saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia. Beliau makan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk jalan-jalan luar negeri, bukan untuk seminar nasional, untuk bagaimana bisa masukkan kapal asap, itulah namanya pembelian APBD. Walaupun dihina, dicaci, mereka itu tidak menjawab, biarin aja dia dengan kerja. Terima kasih bagaimana Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya, pendengar kita ada.
2: Terima kasih Bapak atas Ahmad Irwan pertanyaannya
1: di Bandung.
2: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
2: Nah, kumaha damang ya. ya, kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit, Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi walaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai. Pakai ayat bahwa tuhar fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim, kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh kita kritik kalau mereka memang salah. Ya. Boleh kita kritik pemimpin, bagaimana caranya? Di salat pun ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak? Dengan mereka misalnya keluar, menzalimi tidak masyarakatnya. Nah, hal-hal ini memang membutuhkan tadabur yang luar biasa. Apa tadaburnya? Coba kita melakukan perenungan. Walaupun misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, apa langkah kita untuk bisa mengingatkan mereka dengan konsep watawasu bil haqqi, watawasu bis sabr. Tapi toh mohon maaf, seandainya mereka zalim, maaf ya, Seandainya memang mereka zalim, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan karena kita warga dan masyarakat biasa. Percayalah, Allah tidak mungkin diam melihat kondisi yang terjadi. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan dan pendengar. Kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz. Sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
2: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Mm-mm. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang, yeah. Ya, itu jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab. Mm-mm. Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya. Apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya? Hmm. Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains misalnya. Memang alam semesta ini sudah tua. Atau mohon maaf, ada yang tidak sadar, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Hmm. Ya, akhirnya apa? Ya, dedaunan tidak bisa lagi menampung air yang baik. Tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang di mana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Iya. Ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
3: Yang Pak Salman di Polman, Mbak ini.
1: Pak Salman di Polman.
3: Polman.
1: Iya, ya, silakan pertanyaannya Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Salman.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ya. Ini kan
1: ya, halo. Iya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Poland. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Poland di 0851 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz. Sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah ini ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kita ya. Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung ke pertanyaannya Pak Abdullah.
4: Begini Pak Ustaz. Ya, biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya hal kejadian, misalnya pemerintah, pemerintah yang anu Ustaz. Apakah dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala bentuk, bahwa pemerintah juga termasuk makhluk, artinya termasuk manusia biasa atau biasa tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan Ustaz. Misal contohnya Ustaz, kalau kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan orang masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
4: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku Ustaz. Terima kasih
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz bisa dijawab
2: ya
1: dulu
2: pertanyaan. Makanya butuh keseimbangan ya. butuh keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi jangan langsung menyalahkan. Ya. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Ya. Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya, ya bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitupun dengan spiritual masyarakatnya. Nah, kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu. Karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan mendengar, kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz, singkat saja.
2: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang pasti tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syi'udillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا كريم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسورة الفاتحة. الله المعفق إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kakak ini dan para kru. Terima kasih para sahabat.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
6: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak harta."

0: siang ini. Maksud kami pagi ini, rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Saya baru terima tadi malam. Enggak, ini surat perintah pelaksana tugas dari wakilnya dan pemberhentian bupati.
2: Tidak pelaksana, fungsi dalam hal ini bertindak sebagai...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita, Gubernur Sulawesi Selatan telah menerima surat pemberhentian Bupati Goa dan penunjukan pelaksana tugas. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran jelang prapor prof. Berikut Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan telah menerima surat pemberhentian Bupati Goa dan penunjukan pelaksana tugas. Berikut laporan Iin Nurfah Raini.
4: Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat usulan pemaksulan yang diperuntukkan kepada Bupati Goa Husnia Talenrang sebagai tindak lanjut dari hasil hak angket yang dilakukan DPRD Kabupaten Goa. Tindak lanjut dari keputusan MA tersebut, Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah mengeluarkan SK pemberhentian Bupati Goa Husnia Talenrang dan menunjuk Dharma Wangsa Muin sebagai PLT Bupati. Menyikapi itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan Andi Sudirman saat diwawancara wartawan di rumah jabatannya siang kemarin. Menurutnya, surat tersebut telah diterimanya dan untuk proses selanjutnya berada di DPRD Kabupaten Goa. Ia menambahkan pada prinsipnya surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini untuk ditindaklanjuti pemberhentiannya dan pengangkatan pelaksana tugas Wakil Bupati Dharma Wangsa Muin.
1: Terima suratnya dari Pak Menteri. Dan pada prinsipnya arahan Bapak Menteri untuk ditindaklanjuti.
5: Pemberhentian.
1: Ya, pemberhentian.
6: Surat dan masuk kapan?
1: Dan
6: suratnya masuk kapan?
1: Saya baru terima tadi malam. Enggak, ini surat perintah pelaksana tugas dari wakilnya dan pemberhentian bupatinya. Dan tentu langsung bekerja.
4: Andi Sudirman juga mengingatkan jika tugas sebagai PLT memiliki kewenangan yang terbatas. Untuk itu bekerja sesuai dengan aturan. Dikatakan, ada beberapa kebijakan yang memang harus isi namun ada juga tidak perlu yang diatur dalam undang-undang seperti penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
3: ASN Maros tersangkut dugaan penggelapan mobil BKPSDM Maros. Tunggu proses hukum. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros menegaskan akan menindak tegas aparatur sipil negara berinisial R. Pegawai negeri sipil tersebut saat ini masuk dalam daftar pencarian orang di Polda Sulawesi Selatan atas dugaan kasus penggelapan mobil. Sekretaris BKPSDM Maros Muhammad Isa menjelaskan BKPSDM telah memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ini.
8: Pelangkaian dilakukan yaitu tetap kita lakukan penegakan disiplin terkait dengan ASN yang telah melanggar tersebut.
9: Pemerintah Kabupaten Maros kini masih menunggu perkembangan proses hukum dari pihak kepolisian. Jika status tersangka resmi ditetapkan, BKPSDM akan langsung memberhentikan HR untuk sementara waktu sambil menunggu putusan pengadilan. Selain tersandung masalah hukum, oknum ASN tersebut juga tercatat tidak masuk kantor selama lebih dari 10 bulan. Akibat pelanggaran disiplin tersebut, pembayaran gaji yang bersangkutan telah dihentikan secara resmi oleh instansi terkait.
3: Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan meminta ke sekolah-sekolah untuk menggunakan masker. Kembali dilaporkan II Nurfah Raini.
4: Udara hampir seluruh daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan saat ini tercemar dengan adanya asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari berbagai daerah di Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan dan barat. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan telah meminta kepala sekolah untuk memperhatikan sekolah-sekolah yang terdampak dengan adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut. Dikatakan, jika pihaknya telah meminta pemakaian masker selama di sekolah.
10: Kait dengan masalah asap ya, kita sudah sampaikan ke semua sekolah. Semua sekolah marah di

0: Grup sudah saya sampaikan dengan kepala sekolah untuk memperhatikan sekolah-sekolahnya yang mungkin bisa berdampak dengan adanya asap ini ya. Jadi kita minta semua untuk memakai masker di sekolah semua anak-anak. Adapun nanti mungkin dalam keadaan kondisi mungkin yang membahayakan, mungkin nanti kita bisa menerapkan nanti sekolah apa daring nanti. Tapi itu kita lihat kondisi masing-masing. Jadi semua kepala sekolah cabang wilayah itu melaporkan kondisi-kondisi yang ada di lapangan semua.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya juga telah mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar dengan kurun waktu yang lama.
2: Saya mengimbau karena kondisi udara di Sulawesi Selatan ini terdapat kiriman-kiriman dari barat maupun dari timur, sehingga nilai polutannya pada ambang yang kemudian menjadi perhatian di bidang kesehatan, sehingga kita berharap ketika warga kami tercinta bekerja di luar untuk waktu-waktu yang durasi lama ataupun waktu-waktu tertentu dan kemudian dapat menggunakan masker di aktif kesehariannya.
1: Selain itu, Andi Sudirman meminta kepada masyarakat jika terdampak flu dan batuk untuk mengatur asupan dan menjaga kondisi tubuh serta melakukan protap-protap kesehatan.
3: Dukung ketahanan pangan, pembangunan irigasi tersier Maros terus dipercepat. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
4: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung, sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
5: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
6: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Astacitanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman. Terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 8 rumah di Kabupaten Sinjai peroleh manfaat limbah ternak. Berikut laporan Aan Ariska.
8: Setidaknya 8 rumah di Desa Saukan, Kecamatan Sinjai Timur menikmati energi terbarukan biogas yang berasal dari penguraian limbah kotoran ternak. Pemanfaatan limbah ternak itu dilakukan melalui satu unit digester biogas berkapasitas 12 meter kubik dan kandang sapi komunal. Perwakilan Yayasan Peduli Bangsa Musadak mengatakan dari program ini berhasil mengelola limbah ternak melalui digester 12 meter kubik untuk menyalurkan biogas ke 10 rumah tangga.
9: Dari biogester ataukah instalasi biogas yang kita punya, itu kapasitasnya 12-13 kubik. Ya, 13 kubik itu kotoran sapi. Hmm. Kotoran sapi yang padat dan cair, ya, hmm, yang masuk di apa namanya, yang masuk
10: itu,
9: di
10: hingga
9: ini. Hingga saat ini berjumlah 8 rumah, ya, hmm, di sekitaran biogas kita. Hmm.
8: Nah, ini Kampung Energi Mandiri Saukang sendiri meraih penghargaan Sylvester CSR dan PDB Award 2026 dari Kementerian Desa PDT dan ISSF atas kontribusinya bagi pembangunan pedesaan.
3: Masyarakat suku Kajang Ammatoa menggelar ritual andinging atau tolak bala di tengah kondisi musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Iin Nurfah Raini.
1: Ratusan masyarakat Ammatoa atau suku Kajang di Desa Tambangan, Kabupaten Bulukumba menggelar ritual adat andingingi atau mendinginkan bumi di lapangan sepak bola Tambangan kemarin. Ritual andingingi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda Bulukumba serta turis asing yang serentak menggunakan busana hitam yang menjadi ciri khas busana suku Kajang Ammatoa. Kepala Desa Tanatoa yang juga merangkap Gala Lombo di Kelembagaan Adat Sulkarnain menjelaskan, ritual andingingi ini merupakan sebuah keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, di mana dalam ritual ini masyarakat suku Kajang mengharapkan sebuah ketenangan dan ketentraman kepada Sang Pencipta. Selain itu, menurut Sulkarnain, di tengah kondisi kemarau saat ini, tentunya melalui ritual yang digelar setahun sekali ini turun hujan atau pendinginan bumi sangat diharapkan masyarakat, terlebih akan memasuki musim menanam. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak muda, untuk turut melestarikan kekayaan budaya Kajang tersebut.
11: Bagaimana kita bisa menyatu dengan alam, berkolaborasi dengan alam, sehingga kita sebagai manusia meminta petunjuk kepada Sang Pencipta bahwa bagaimana supaya kita sebagai manusia ini bisa menjalani kehidupan yang baik, ya. Bagaimana misalnya kita mesti musim tanam, ya pasti yang kita minta adalah hujan. Kemudian bagaimana supaya wilayah adat Kajang ini dan umumnya di muka bumi ini terjadi kedamaian, kesejukan. Itu intinya.
1: Kepala Desa Tambangan ini menjelaskan ritual andingingi tahun ini dilaksanakan di luar kawasan adat Ammatoa atau suku Kajang. Pasalnya, ritual serupa di tahun sebelumnya telah digelar di dalam kawasan suku Kajang. Disebutkan beberapa rangkaian ritual digelar diawali memohon izin pelaksanaan ritual kepada Ammatoa atau kepala suku Kajang. Berikutnya menggelar tari pajaga pengambilan 7 sumber air di dalam kawasan Ammatoa yang nantinya akan dipercikan kepada tamu undangan. Berikut mengoles bedak air di setiap kening dan leher tamu, pemberkatan sesajen dan hasil bumi, sabung ayam, dan terakhir makan bersama hasil olahan masakan suku Kajang diperoleh dari hasil bumi kawasan Kajang.
3: Poparprov Sulsel dijadwalkan November 2026. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran. Berikut laporan Zainal Abidin.
12: Pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPAGPROV Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama NPCI Sulsel sebagai mitra pelaksana teknis. Ketua NPCI Sulawesi Selatan, Kanda Chong, saat dihubungi pada Senin pagi tadi menjelaskan, pemilihan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan ketetapan waktu persiapan. Ia berharap PPAGPROV kali ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar keolahragaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
13: Jadi berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dispora, Sulsel tetapi bahwa pelaksanaan PPAGPROV itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November. Setelah penyepakatan jadwal, jadi penyelenggaraan PPAGPROV ini diselenggarakan oleh pihak pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sebagai penyelenggara dan juga pelaksana. NPC dalam hal ini bertindak sebagai mitra pelaksana pemerintah, ya, mungkin secara teknis kegiatan tersebut terutama dalam hal koordinasi dengan daerah-daerah serta penyediaan tenaga olahragaan. Tentu harapan kami bahwa PPAGPROV ini dapat juga terselenggara sebagai bagian dari kesetaraan.
12: Sementara itu, kesiapan kontingen dari kabupaten kota masih terbentuk kendala pendanaan. Ketua NPC Kabupaten Bantaeng Hasnawi mengungkapkan saat ini kesiapan kontingen Bantaeng baru mencapai 50% karena masih menunggu dukungan anggaran Pemkab Bantaeng untuk biaya latihan dan operasional atlet.
10: Alhamdulillah persiapan kami, Pak, sudah 50%. Itu mencakup tentang pendanaan. Hanya kami masih butuh 50% untuk kebijakan pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kami pakai dan yang dilakukan maupun pada saat latihan maupun di pada saat hari H pelaksanaan PEPAPROB pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2006 di Makassar.
12: NPCI Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan maksimal agar seluruh atlet disabilitas dapat bersaing dan menjadi jembatan menuju ajang nasional maupun internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Pengurus NPC Sulawesi Selatan diimbau audiensi ke DPRD Sulsel untuk meminta dukungan pelaksanaan PEPARPROV. Demikian disampaikan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan Dahlan Abu Bakar dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu Alpianus Baka.
14: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baik. Pak Dahlan, kita tahu saat ini bahwa di penghujung tahun 2026 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Provinsi dan juga Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi begitu. Nah, namun yang paling menjadi ketidakpastian saat ini adalah PEPARPROV ya, yang belum mendapatkan kepastian mengenai alokasi anggaran. Bagaimana Pak Dahlan melihat belum pastinya pelaksanaan agenda yang kegiatan olahraga yang sudah menjadi agenda ini, Pak?
15: Iya, itu kan acaranya PEPARPROV itu satu paket dengan adanya PORPROV.
14: Iya.
15: Cuman jadwalnya didahulukan PORPROV,
14: yeah,
15: baru PEPARPROV. Tapi masalahnya dia satu paket itu karena kalau PORPROV itu dananya kan melalui PONI.
14: Iya. Yeah.
15: Kalau PEPARPROV itu udah tersendiri
14: dari NPC.
15: Jadi sebenarnya pemerintah provinsi harus mengalokasikan itu. Dan saya kira itu Dispora sudah tahu,
14: yeah,
15: karena itu juga kegiatan rutin 4 tahunan dari provinsi kan.
14: Iya, yeah, betul Pak.
15: Ya. Yeah. Sama dengan PORPROV kan itu kan gawenya pemerintah provinsi, dilaksanakan oleh KONI.
14: Iya. Yeah. Yeah. Yeah.
15: Itu Pak, yang harus dipahami.
14: Iya, yeah, Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan Pekan Olahraga Paralimpik yang selalu saja terkatung-katung begitu. Bahkan beberapa waktu lalu nyaris saja batal dilaksanakan ataupun juga dipindahkan begitu pada saat di Sinjai dan Bulukumba. Tahun ini pun kembali mendapat ketidakpastian. Iya, Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan PEPARPROV yang selalu saja terkatung-katung akibat persoalan anggaran. Apakah memang sejauh ini olahraga untuk penyandang disabilitas ini kurang mendapatkan perhatian begitu, Pak?
15: Iya, dulu kan itu penanggap penyandang cacat selalu berharap pada KONI kan,
14: yeah,
15: supaya tidak terharap berkoni. Akhirnya kita sepakati untuk bisa pengelolaan anggarannya dengan KONI.
14: Yeah.
15: Nah, sekarang dia bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Dispora dengan dananya. Jadi sebenarnya masalahnya dia ada di Dispora itu karena sebenarnya dia punya apa hak juga tuh memperoleh dana hibah.
14: Iya. Yeah.
15: Dana hibah dari PEPARPROV untuk pelaksanaan kegiatan olahraga 4 tahunan itu kan.
14: Iya.
15: Yeah. Mereka itu selalu dibiayai. Cuma masalahnya memang kita lihat secara umum ya, dana untuk kegiatan olahraga kan ya kasihan, sangat tidak pernah diperhitungkan.
14: Uh-huh.
15: Kita prihatin lah. Jadi bukan hanya PEPARPROV, tapi PEPARPROV juga mbak. Nasibnya sekarang seperti apa? Sementara di daerah-daerah lain berlomba semua ini sudah mau melaksanakan PORPROV karena mereka sudah atur itu tahun baik. 2027 itu memaksa mereka untuk melakukan persiapan.
14: Iya.
15: Sama training center tidak pemusatan latihan itu menghadapi PON.
14: Iya.
15: Ya, kalau tidak dilaksanakan pada tahun ini bagaimana?
14: Baik. Oke. Okay. Menurut pandangan Anda apa yang diharuskan harus dilakukan oleh National Paralympic Committee atau NPC yang membawahi olahraga disabilitas ini, Pak?
15: Ya, tidak ada jalan lain. Itu ketua olahraga penunjang cacat itu harus pergi beraudiensi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan. Ya, karena sekarang kan tidak boleh lagi melalui koni kan, karena sudah berdiri sendiri itu. Sebaiknya kalau menunggu-menunggu aja melalui dispora, dispora juga menunggu disposisi dari gubernur, dari sekolah juga dia.
14: Perlukah melakukan pendekatan dengan DPR, Pak, begitu? DPR dia Sulsel.
15: Ya, sebaiknya DPR juga harus turun tangan dan pihak organisasi olahraga penyandang cacat itu harus beraudiensi dengan DPR supaya DPR juga bisa memberikan apel ke pemerintah provinsi.
14: Baik.
15: Itu masalahnya.
14: Baik.
15: Sebenarnya
14: baik.
15: Bisa juga dialokasi melalui anggaran DPR itu.
14: Baik.
15: Ya, cuma memang selama ini pengurus olahraga ini kan jarang berkomunikasi dengan DPR.
14: Baik.
15: Saya kira itu.
14: Baik.
15: Sudah begini ya, kasihan.
14: Ya. Baik, Pak Dalan, terima kasih banyak Pak Dalan atas waktunya. Ya.
15: Oke, makasih.
14: Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Incar 2 emas Porprov 2026, tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Berikut laporan Suryani Arifin.
16: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
17: Kriket 27 ini, acara 2 emas, secara mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung. Ya, harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini. Memperoleh medali emas, 2 medali emas, kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, jadi insya Allah mudah-mudahan tinggalan dua emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
16: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi ini untuk edisi Jumat 16 Oktober 2026. Selanjutnya melengkapi perjumpaan kita masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda mengupdate bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kita telah terhubung bersama dengan rekan-rekan prakirawan cuaca dari BBMKG wilayah 4 Makassar.
3: Informasi cuaca.
2: Telah ada rekan Rahmi yang siap untuk memberikan laporan prakiraan cuaca untuk Anda. Silakan Rahmi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Pada pagi hari umumnya diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari umumnya diperkirakan berawan, pada dini hari umumnya diperkirakan berawan, dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 44 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 41 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selatan,

0: Baik, itulah tadi untuk laporan perkiraan cuaca pada hari ini. Anda juga dapat mengupdate dan mengikuti terus bagaimana perkembangan cuaca melalui akun BBMKG Wilayah 4 Makassar, baik di Instagram ataupun juga terus ikuti siaran kami hanya di Pro 1 RRI Makassar.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.
4: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, informasi media pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda, memberikan update ada informasi apa saja untuk wilayah Sulawesi Selatan pada hari ini. Diawali dengan Kemenkum Sulsel yang melakukan pembinaan Kadarkum di Panaikang Makassar. Kemudian ada hadiri Forum Kalaksa Nasional 2026 BNPB Apresiasi Mitigasi Bencana Bupati Lutra. Dan terakhir ada Kemenkum Sulsel yang mendorong kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Balang Baru. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak dan juga variatif, ini bisa langsung mengunjungi portal berita resmi kami di rri.co.id yang terupdate setiap menitnya. Bahkan informasi yang baru saja saya sampaikan ini baru saja diupdate 8 menit yang lalu. Itu pun pemilihannya juga sangat beragam ya, mulai dari lifestyle, kemudian juga olahraga, hukum, politik, pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ada informasi lalu lintas kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini ya, pantauan bagaimana kondisi arus lalu lintas untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Ini langsung dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita awali dengan kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, kemudian untuk Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Hertasning Arupala terpantau ramai lancar dan masih terlihat ada perbaikan jalan di sana. Untuk Alauddin depan Starbucks juga terpantau ramai lancar. Di bawah flyover juga terpantau ramai lancar. Namun ada sedikit penumpukan kendaraan di depan gerbang BTP. Kemudian di ruas jalan Veteran Sungai Sadang juga terpantau ramai lancar. Flyover bagian atas juga terpantau ramai lancar. Kemudian tuh terakhir kondisi arus lalu lintas di Perintis juga terpantau ramai lancar. Di hari Jumat ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan harus lebih mawas diri, memperhatikan kondisi kesehatan Anda, gunakan masker ketika berkegiatan di luar ruangan, karena kondisi saat ini udara juga masih buruk ya, masuk kategori tidak sehat, jadi memang ini harus kita perhatikan bersama agar terhindar dari ancaman ISPA salah satunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Din, ayo berangkat, kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok, cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Bener juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
4: Mama! Mama!
5: Kenapa, Cil?
4: Yang satu HP, Mama, dong. Makasih, Ma.
6: Hey, guys. Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
8: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita muka perkaraan ini saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya yang bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk pagi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik dari dunia olahraga, yakni multi-event olahraga disabilitas Pekan Paralimpik Provinsi akankah terselenggara di tengah keterbatasan anggaran. Kami juga senantiasa mengingatkan kepada Anda pendengar di situasi dan kondisi seperti saat ini untuk terus menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, kemudian juga memperbanyak mengonsumsi air putih, menjaga asupan makanan, dan mengurangi intensitas aktivitas di luar ruangan Anda. Misalnya ketika Anda memang menjadi orang yang rutin berolahraga di luar ruangan, usahakan memilih waktu-waktu yang tepat saja ya untuk saat ini. Karena memang kondisinya di luar juga masih dalam kategori udaranya tidak sehat, ini demi kemaslahatan kita bersama. Di 0821-3333-9440 silakan bagi Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini membahas mengenai multi-event olahraga disabilitas Pekan Paralimpik Provinsi. Akankah terselenggara di tengah keterbatasan anggaran? Karena sebelumnya juga telah dibahas oleh rekan reporter kami yang meliput berita terkait hal tersebut. Terlebih dahulu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda liputan bersama dengan rekan Zainal Abidin, Pepar Prof Sulsel yang dijadwalkan November 2026. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran.
8: Hai Bapak Global, kali ini kami Smart Club.
9: Kita persiapan langkah awal

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Bagi pendengar dan juga pemirsa, inilah tadi liputan dari reporter kami Zainal Abidin terkait dengan Prof. Sulsel yang dijadwalkan November 2026. Kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran.
1: Pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPAPROV Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama NPCI Sulsel sebagai mitra pelaksana teknis. Ketua NPCI Sulawesi Selatan, Kanda Chong, saat dihubungi pada Senin pagi tadi menjelaskan, pemilihan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan ketetapan waktu persiapan. Ia berharap PPAPROV kali ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar keolahragaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
2: Jadi berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dispora, Sulsel sepakati bahwa pelaksanaan PPAPROV itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November. Setelah penyepakatan jadwal, jadi penyelenggaraan PPAPROV ini diselenggarakan oleh pihak pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sebagai penyelenggara dan juga pelaksana. NPC dalam hal ini bertindak sebagai mitra pelaksana pemerintah yang mungkin secara teknis kegiatan tersebut terutama dalam hal koordinasi dengan daerah-daerah serta penyediaan tenaga olahragaan. Tentu harapan kami bahwa PPAPROV ini dapat juga terselenggara sebagai bagian dari kesetaraan.
1: Sementara itu, kesiapan kontingen dari kabupaten kota masih terbentur kendala pendanaan. Ketua NPCI Kabupaten Bantaeng Hasnawi mengungkapkan, saat ini kesiapan kontingen Bantaeng baru mencapai 50% karena masih menunggu dukungan anggaran Pemkab Bantaeng untuk biaya latihan dan operasional atlet.
3: Alhamdulillah persiapan kami, Pak, sudah 50%. Itu mencakup tentang pendanaan. Hanya kami masih butuh 50% untuk kebijakan pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kami pakai dan yang dilakukan maupun pada saat latihan maupun pada saat hari H pelaksanaan PPAPROV pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2026 di Makassar.
1: NPCI Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan maksimal agar seluruh atlet disabilitas dapat bersaing dan menjadi jembatan menuju ajang nasional maupun internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda liputan dari rekan reporter kami Zainal Abidin yang menyoroti bagaimana penjadwalan dari Peparprov di Sulawesi Selatan pada November mendatang, kemudian juga kontingen daerah yang masih menghadapi kendala anggaran. Di 0821-3333-9440 silakan Anda mendengarkan telepon kami pada pagi hari ini. Sebelum itu lebih lanjut dijelaskan bahwasanya Peparprov sendiri ini merupakan Pekan Paralimpik Provinsi Sulawesi Selatan, di mana merupakan ajang kompetisi olahraga multi event terbesar di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang khusus diselenggarakan untuk atlet penyandang disabilitas. Poin penting dari Peparprov Sulsel sendiri ini adalah untuk menjadi wadah pembinaan, kemudian juga kompetisi serta ajang seleksi bagi atlet-atlet paralimpik di daerah untuk mewakili Sulawesi Selatan menuju ajang nasional, yakni Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas. Penyelenggaranya sendiri ini dikoordinasikan oleh NPCI atau National Paralympic Committee Indonesia di Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa terlebih dahulu pendengar kita yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Risna.
0: Selamat pagi, Pak Jono. Bagaimana pagi hari ini?
1: Iya, pagi sudah biasa. Biasalah.
0: Biasa gimana nih maksudnya? Selalu sehat?
1: Matahari tetap terbit dari timur.
0: Betul. Kalau terbit dari barat agak serem. Jangan dulu ya.
1: Iya, berarti itu sudah tanda-tanda deh.
0: Pak Jono, sejauh ini masih aman ya kondisi kesehatannya meskipun udara di Makassar?
1: Alhamdulillah, berdoa saja.
0: Nah, Masya Allah, benar. Harus positive thinking juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Jono, hari ini kita membahas multi-event olahraga disabilitas. Pekan Paralimpik Provinsi ini akankah tetap terselenggara di tengah keterbatasan anggaran ini?
1: Iya. Karena ini di daerah kan dilema juga sebenarnya. Mm-hmm. Ini kan juga ada prop juga, iya kan?
0: Iya.
1: Di Bone dengan Wajo yang mungkin hampir bersama waktunya, dan itu pasti membutuhkan banyak dana. Mm-mm. Jadi tapi daerah kan sudah menyiapkan semua itu, hanya bukan hanya kemarin sore itu, dan itu ini di apa namanya ini dijadwalkan. Mm-mm. Seharusnya kan sudah siap-siap memang itu mengenai apa kemarin pendanaan, apa kesiapan tim dan sebagainya. Mm-mm. Jangan baru apa namanya sudah dekat hari-harinya baru mengeluh semua. Tidak ada inilah, tidak ada ini apa namanya latihan lah atau sebagainya karena kekurangan dana lah. Kenapa tidak minta dari jauh hari, memang minta dianggarkan oleh pemerintah daerah mengenai itu. Jangan baru dekat baru mengeluh semua mengenai dana dan sebagainya. Seandainya saya sih kalau sebenarnya paksa saja semua itu apa namanya pemerintah daerah itu, jangan kasih kendor lah. Dan ini bukan event-event seperti ini kan bukan dijadwalkan bukan kemarin sore.
0: Betul.
1: Iya, mungkin dari 2 tahun yang lalu sudah dijadwalkan ini akan ada event seperti ini. Kenapa tidak ada, kenapa setiap pemerintah daerah tidak serius untuk mengurus ini? Ini seharusnya jadi perhatian, ini perhatian pemerintah daerah lah. Jangan kita main-main, jangan tiba-tiba masa tiba akal, jangan alasan karena kurangnya dana baru tidak mau ikut atau membatalkan keikutsertaannya. Mm-hmm. Itu kan tidak baik juga. Kalau memang mengundurkan dia, mungkin dari awal Anda tidak siap lah, sebagainya. Kan seperti itu.
0: Okay.
1: But... ini kan acara sudah di, bukan ece-ece lah. Mm-hmm. Ya ini kan acara provinsi, provinsi, seharusnya itu setiap pemerintah daerah itu harus mendukung. Jadi mungkin ada dari gubernur memberikan instruksi yang ada kepada setiap pemerintah daerah supaya ini jangan sampai ini event ini gagal lah. Harus dilaksanakan. Kasian juga atlet-atlet kita yang dari disabilitas yang sudah latihan. Sudah kerja keras untuk nanti bertanding atau berlomba, tapi akhirnya gagal, kasihan mereka. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan bisa berlangsung lah.
0: Amin.
1: Ya, tapi kalau saya kira kalau pemerintah provinsi mau, pasti jadilah. Kita doakan saja.
0: Baik.
1: Oke, Risna.
0: Terima kasih banyak Pak Jono ya.
1: Lanjut untuk juga. Komentarnya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi ada Pak Jono di Makassar yang beliau menggambarkan pengharapan yang sangat besar untuk Peparprov di Sulsel ini tetap harus dijalankan, karena kita melihat dari sisi para atlet yang sudah berlatih, kemudian juga sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Tadi juga disinggung mengenai persoalan anggaran, ini sudah seharusnya di-planning dari jauh-jauh hari, atau bahkan bisa jadi setahun sebelum pengadaan atau adanya kegiatan ini harus di-planning sedemikian rupa, begitu menurut dari Pak Jono di Makassar. Informasi lebih lanjut, ini penyelenggaraan Peparprov Sulsel 2026 memang menghadapi kendala anggaran yang cukup serius, di mana pendanaan ini sempat membuat ketidakpastian tinggi dalam tahapan persiapan karena keterbatasan anggaran yang dialami oleh organisasi olahraga di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga kendala anggaran ini bisa terjadi pada perhelatan Peparprov di November mendatang. Di 0821333394440, silahkan bagi Anda yang bergabung bersama kami dapat juga menghubungi melalui telepon studio kami di nomor yang sama 0821333394440. Kami juga melakukan live streaming pada pagi hari ini pendengar melalui akun TikTok Pro 1 di @RRI_Pro1Makassar. Silakan Anda mengirimkan komentar, menyebutkan nama Anda, nama daerah Anda, kemudian juga menyertakan bagaimana Anda melihat kondisi perhelatan dari event multi-event olahraga disabilitas Pekan Paralimpik Provinsi yang kira-kira apakah akan tetap terlaksana di tengah keterbatasan anggaran. Di 0821333394440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Setelah membaca dari komentar-komentar yang masuk tadi, terima kasih ya untuk username atas nama Ines yang telah menyapa kita. Jangan lupa untuk juga memberikan komentar Anda terkait dengan topik hari ini, multi event olahraga disabilitas Pekan Paralimpik Provinsi akankah terselenggara di tengah keterbatasan anggaran. Di 08213333394040. Dari sumber yang kami dapatkan terkait dengan mengapa kendala anggaran ini bisa terjadi, ada beberapa hal di perhelatan Peparprov Sulsel 2026 ini. Pertama, ketiadaan dana hibah di awal, di mana pada pertengahan tahun 2026, DPRD Sulawesi Selatan ini sempat mengungkapkan bahwa belum tersedia alokasi dana hibah khusus untuk NPCI atau National Paralympic Committee Indonesia Sulsel karena kondisi keuangan daerah. Kemudian juga ada ketidakpastian jadwal dan lokasi, di mana akibat anggaran dari pemerintah yang belum pasti pada saat itu, MPCI Sulsel juga sempat kesulitan untuk menetapkan waktu dan lokasi pelaksanaan secara definitif karena operasional pertandingan sangat bergantung pada dana tersebut. Di 08213333394040 silakan Anda menghubungi kami pendengar pada pagi hari ini. Jadi ini sebuah event yang luar biasa sebagai bentuk apresiasi juga bagi teman-teman disabilitas karena memberikan ruang bagi teman-teman ini bisa berkarya menunjukkan keahlian mereka, apalagi ini memang menjadi event yang besar begitu setiap tahunnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri. Kemudian untuk cabang olahraga yang dipertandingkan di Peparprov ini diantaranya yaitu atletik, kemudian juga bulu tangkis, catur, renang, tenis meja, panahan, dan showdown atau tenis meja tunanetra. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga bagi teman-teman disabilitas di luar sana yang menjadi bagian dari Peparprov 2026 ini yang akan datang dan juga yang masih dalam proses latihan dan memang tertarik masuk ke dalam dunia olahraga. Kita sangat mensupport dan senang sekali karena ternyata memang teman-teman disabilitas pun memiliki keahliannya masing-masing gitu kan. Bahkan ini sampai atletik pun juga ada yang mampu dan maksudnya bisa untuk mengikuti cabang lomba tersebut di 08213333994040. Melalui pesan WhatsApp kami juga Anda dapat mengirimkan komentar Anda pendengar pada pagi hari ini, multi event olahraga disabilitas Pekan Paralimpik Provinsi akankah terselenggara di tengah keterbatasan anggaran. Di 08213333940.

0: puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan pak.
1: Iya maaf bu, iya bu. Gimana bu, sudah siap berangkat kerja?
0: Iya pak, kita berangkat sama-sama ya pak.
1: Iya. Eh bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya bu ya.
0: Iya pak, iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Totalnya jadi 150.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
2: Kantong belanjanya pak?
4: Plastik aja mas, lali aku.
3: Lah pak, gimana sih?
5: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda wawancara sorotan di mana pengurus NPC Sulawesi Selatan diimbau audiensi ke DPRD Sulsel untuk meminta dukungan pelaksanaan Perparprov. Demikian disampaikan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan Dahlan Abu Bakar dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Dahlan, kita tahu saat ini bahwa di penghujung tahun 2026 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Provinsi dan juga Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi begitu. Nah, namun yang paling menjadi ketidakpastian saat ini adalah Perparprov ya, yang belum mendapatkan kepastian mengenai alokasi anggaran. Bagaimana Pak Dahlan melihat belum pastinya pelaksanaan agenda yang kegiatan olahraga yang sudah menjadi agenda ini, Pak?
2: Iya, itu kan acaranya Perparprov itu satu paket dengan adanya Perprov.
1: Iya.
2: Cuman jadwalnya didahulukan Perprov,
1: ya,
2: baru Perparprov. Tapi masalahnya dia satu paket itu karena kalau Perprov itu dananya kan melalui KONI.
1: Iya.
2: Kalau Perparprov itu udah tersendiri
1: dari NPC.
2: Pemerintah provinsi harus mengalokasikan itu. Dan saya kira itu Dispora sudah tahu,
1: yeah,
2: karena itu juga kegiatan rutin 4 tahunan dari provinsi kan.
1: Iya, yeah, betul Pak.
2: Ya. Yeah. Sama dengan Porprov kan, itu kan gawenya pemerintah provinsi, dilaksanakan oleh KONI.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Itu yang harus dipahami.
1: Iya, Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan Pekan Olahraga Paralimpik yang selalu saja terkatung-katung begitu. Bahkan beberapa waktu lalu nyaris saja batal dilaksanakan ataupun juga dipindahkan begitu pada saat di Sinjai dan Bulukumba. Tahun ini pun kembali mendapat ketidakpastian. Iya, Pak Dahlan, ini kan sudah 2 kali pelaksanaan Perparprov yang selalu saja terkatung-katung akibat persoalan anggaran. Apakah memang sejauh ini olahraga untuk penyandang disabilitas ini kurang mendapatkan perhatian begitu, Pak?
2: Iya, dulu kan itu penyandang cacat selalu berharap pada KONI kan.
1: Iya. Yeah.
2: Supaya tidak terharap berkoni, akhirnya kita sepakati untuk bisa pengelolaan anggarannya dengan KONI.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang dia bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Dispora dengan dananya. Jadi sebenarnya masalahnya dia ada di Dispora itu karena sebenarnya dia punya hak juga untuk memperoleh dana hibah.
1: Iya.
2: Ya, dana hibah dari Pemprov untuk pelaksanaan kegiatan olahraga 4 tahunan itu kan.
1: Iya.
2: Mereka itu selalu dibiayai. Cuma masalahnya memang kita lihat secara umum ya, dana untuk kegiatan olahraga kan ya kasihan, sangat tidak pernah diperhitungkan. Kita prihatin lah, jadi bukan hanya Perparprov tapi Perparprov juga nasibnya sekarang seperti apa, sementara di daerah-daerah lain berlomba semua ini sudah mau melaksanakan Perparprov karena mereka sudah atur itu tahun 2027 itu memaksa mereka untuk melakukan persiapan, sama training center dengan pemusatan latihan untuk menghadapi PON. Dilaksanakan pada tahun ini bagaimana?
1: Baik, baik. Oke. Okay. Menurut pandangan Anda, apa yang diharuskan harus dilakukan oleh National Paralympic Committee atau NPC yang membawahi olahraga disabilitas ini, Pak?
2: Ya, tidak ada jalan lain. Itu ketua olahraga penyandang cacat itu harus pergi beraudiensi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan. Ya, karena sekarang kan tidak boleh lagi melalui KONI kan, karena dia berdiri sendiri itu. Sebaiknya kalau menunggu aja melalui Dispora juga menunggu disposisi dari gubernur dan segoyang juga dia.
1: Perlukah melakukan pendekatan dengan DPR, Pak, begitu? DPRD Sulsel.
2: Ya, sebaiknya DPR juga harus turun tangan dan pihak organisasi olahraga penyandang cacat harus beradiensi dengan DPR supaya DPR juga bisa memberikan apel ke pemerintah provinsi.
1: Baik.
2: itu masalahnya.
1: Baik,
2: sebenarnya
1: baik.
2: Bisa juga dialokasi melalui anggaran DPR itu.
1: Baik.
2: Ya, cuma memang selama ini pengurus olahraga ini kan jarang berkomunikasi dengan DPR.
1: Baik.
2: Saya kira itu.
1: Baik.
2: Sudah begini ya, kasihan.
1: Ya. Baik Pak Dalan, terima kasih banyak Pak Dalan atas waktunya. Ya.
2: Oke, makasih.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kami hadir ke wawancara sorotan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Opini Publik akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah menghadirkan topik-topik menarik untuk Anda berikan tanggapan dan juga komentar sesuai dengan perspektif Anda. Terima kasih, saya Rina Suprati dan juga rekan saya di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
2: Emang kamu butuh?
1: Sebenarnya nggak terlalu sih.
2: Terus, kenapa kamu beli?
1: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan.
2: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
1: Tapi kan murah, Raf.
2: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
1: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuma disimpan.
2: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
1: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
2: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
1: Oke, Raf. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
2: Nah, itu baru bijak.
1: Belanja bijak, hidup lebih tenang.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
11: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
13: Mama! Mama!
14: Kenapa sih?
13: Yang satu HP Mama dong. Mana sih, Ma?
15: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
16: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
15: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
16: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
15: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
16: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
14: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
11: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa